0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Badui dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kawasan Pangungangan nih teman Pro2 yang ada di Kota Madiun saat ini akan menjadi salah satu wajah baru bagi wisata sejarah di Kota Madiun. Dan terkait hal tersebut, Pemkot Madiun bersama pegiat sejarah mulai menyiapkan konsep Walking Heritage and City Tour yang mengajak wisatawan untuk menjelajahi jejak masa lalu kota melalui bangunan dan situs bersejarah yang masih tersisa. Dan salah satu lokasi yang akan menjadi daya tarik utama di sini adalah Dalem Kepangeranan di Kelurahan Pangongangan. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang tinggal di Kelurahan Pangongangan Kota Madiun, ini mungkin sudah pernah dengar gitu ya, ada Dalem Kepangeranan. Dan bangunan ini dulunya difungsikan sebagai rumah singgah para putra Bupati Madiun, termasuk yang masuk dalam daftar objek wisata sejarah yang akan dikembangkan. Selain Dalem Kepangeranan, sejumlah situs bersejarah lainnya juga akan dimasukkan dalam rute wisata. Di antaranya ada bekas rumah tahanan militer atau RTM di Jalan Ahmad Yani, serta Klenteng Lama yang berada di kawasan Jalan Mejen Sungkondo. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Komunitas Sejarah Historia Van Madiun, Kelurahan Pangongangan, dan Kawista Temu Sejarah. Termasuk terkait hal ini, Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun mengatakan bahwa pengembangan wisata sejarah ini menjadi bagian dari konsep experience tourism yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga nantinya konsep yang diusung ini tidak hanya menawarkan destinasi untuk dikunjungi saja teman Pro 2, tapi juga pengalaman memahami cerita dan pastinya kamu mendapatkan nilai sejarah dari setiap lokasinya. Dan diharapkan juga untuk kamu, masyarakat Kota Madiun, bisa ikut memahami sejarah daerah kita gitu ya, sehingga bisa mampu menjadi duta promosi wisata bagi para pengunjung di luar daerah. Jadi kalau ditanyain, Madiun ada apa aja sih? Nah, itu bisa menjawab teman Pro2 ya. Dan di sini salah satu temuan penting adalah teridentifikasinya lokasi yang diduga sebagai bekas Klenteng Lama. Di mana di situ situs tersebut selama bertahun-tahun menjadi misteri dan belum pernah dipastikan keberadaannya. Tidak hanya itu, tim juga menemukan informasi baru mengenai lokasi pengungsian warga Tionghoa pada masa lampau. Jika sebelumnya hanya dikenal satu titik pengungsian saja, yaitu di kawasan Jalan Barito, hasil penelusuran terbaru di sini menunjukkan adanya 3 lokasi dari pengungsian yang berada di wilayah Pangongangan. Dan diharapkan pengembangan wisata sejarah ini mampu menarik minat generasi muda kita-kita nih ya teman Pro 2 untuk pastinya mengenal akar sejarah daerah sekaligus untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian bangunan sejarah.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

potensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.

0: hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Temen Pro 2, kira Panji Persatuan dan Obor Perjuangan menjadi penanda bertambahnya usia Kota Madiun yang ke-108. Adapun prosesi sakral tersebut digelar menjelang pergantian hari dari Jumat 19 Juni menuju hari Sabtu 20 Juni 2026. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Madiun nih ya. Jadi sebanyak 14 perguruan pencak silat, perwakilan dari 14 perguruan pencak silat, ASN atau ratusan aparatur sipil negara dan pasukan pengibar bendera pusaka turut ambil bagian dalam kirab tersebut. Dengan nuansa budaya Jawa yang kental, peserta berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Terkait hal tersebut, Bagus Manuntun selaku pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun mengatakan bahwa kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan dipilih sebagai pembuka rangkaian peringatan hari jadi karena Kota Madiun sendiri memiliki sejarah panjang yang perlu terus dikenal oleh masyarakat. Dan menurut Bagus sendiri, usia ke-108 Kota Madiun bukan sekedar angka ya, melainkan simbol perjalanan panjang dan perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah hingga mencapai kondisi saat ini. Dan sebagai simbol estafet perjuangan, api obor yang dinyalakan pun di dalam kirab akan terus dijaga tetap menyala sampai dengan 20 Juli 2026. Dan api tersebut tidak akan dipadamkan baik siang maupun malam. Jadi api abadi untuk satu bulan ke depan nih ya istilahnya. Dan api ini akan menjadi simbol bahwa seluruh warga Kota Madiun memiliki semangat yang sama untuk meneruskan perjuangan dalam membangun dan memajukan kota. Selain menghadiri prosesi simbolis, Bagus Manuntun mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama. Di antaranya adalah upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan pembangunan. Untuk diketahui, Teman Pro 2, acara kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Madiun, di mana kegiatan yang baru pertama kali digelar tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat. Dan mereka pun nampak antusias memadati sejumlah titik sepanjang rute kirab untuk menyaksikan jalannya prosesi.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat ulang tahun untuk kamu yang merayakan di tanggal 22 Juni 2026 karena barusan ada lagu yang dipersembahkan dari Diskoria Lail Manino Andin featuring Bandung Jazz Orchestra dengan Selamat Ulang Tahun. Satu informasi terakhir sebelum Nabila ajak kamu nih ya teman Pro 2 untuk bergabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau nanti boleh update di Instagram story @rri_pro2madiun, duanya angka. Di situ nanti akan disematkan topik kita pada pagi hari ini berkaitan dengan apa? Ya, nanti dipantau aja teman Pro 2 ya. Mungkin kali ini informasi menjawab dari keresahan teman-teman Pro 2 berkaitan sama pemadaman listrik yang akhir-akhir ini tuh cukup sering terjadi gitu ya, dirasakan oleh warga Madiun dan sekitarnya, bahkan mungkin nasional gitu skalanya. Dan berikut penjelasan dari manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Madiun Kota, di mana di sini disampaikan bahwa sebelumnya dari PLN mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN. Dan di situ menjawab kondisi yang sekarang, jika dibilang pemadaman bergilir, itu bukan pemadaman bergilir teman Pro 2, tapi di situ PLN sedang melaksanakan manajemen beban di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman yang mungkin lebih meluas, PLN pada akhirnya melaksanakan manajemen beban ini secara terbatas di beberapa lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar kondisi sistem ini tetap stabil, dan hal tersebut dilakukan agar tidak menyebabkan padam yang lebih luas lagi. Terkait dengan lokasi-lokasi yang memang terdampak, di situ PLN tidak memilih mana yang harus diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi di sini PLN tetap melihat kondisi secara teknis dan juga operasionalnya seperti apa teman Pro 2. Di dalam hal ini, setiap wilayah tersebut memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Mulai dari pasokan listrik yang kemudian sumbernya, kemudian jenis pelanggan yang ada di lokasi tersebut. Jadi di situ mereka tidak serta-merta melakukan manajemen beban dengan memilih-milih wilayah, tapi di situ juga melihat apakah lokasi tersebut memang secara operasional dan teknik layak untuk dilakukan pemadaman ataupun manajemen beban ini sendiri. Mungkin kalau misalnya kamu bertanya-tanya, kira-kira sampai kapan gitu ya kebijakan manajemen beban ini berlangsung? Kemudian dijawab bahwa kondisi ini memang tidak bisa dipastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas dan berusaha agar sistem kelistrikan tersebut segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi, dan hal inilah yang harus dilihat juga. Kebetulan koordinator mereka didistribusi, jadi sekarang ini kendala tersebut terjadi di sistem pembangkitan. Jadi itu ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu bertanya-tanya apa sih alasannya kok terkait pemadaman listrik terus bergilir, nah sudah terjawab ya. Oke, semada masih akan terus berlanjut sampai dengan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti ada semada brem juga, so stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yo, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi. Hai. Untuk kamu yang baru saja mendampingi diriku. Ada siapa?
1: Hai semuanya, kenalin aku Intan, balik lagi sama aku. Yo, tapi kali ini sama Kanabila.
0: Betul banget teman Pro 2. Ya, akhirnya ada Intan. Hai, hai. Permata. Oh, bukan ya?
1: Bukan.
0: Siapa sih nama panjangmu?
1: Nama aku Intan Mustika Nugraheni Kanabila.
0: Waduh, bercahaya banget.
1: Bercahaya.
0: Gitu ya. Kayaknya
1: Masya
0: memang
1: Allah.
0: Dulu orang tuanya itu waktu melahirkan kamu berharapnya seberkilau Intan Permata.
1: Bener,
0: yang perhiasan gitu. Atau ada filosofi yang pernah diceritakan ke kamu gak?
1: Ada sih, sebenarnya dulu aku dikasih nama itu bukan Intan, Kak.
0: Apa tuh? Siapa
1: aku tuh? Dikasih nama mbahku itu sebenarnya dulu tuh Endang Pujarwati.
0: Waduh.
1: Namanya tuh nama juwawa banget kan.
0: Iya betul.
1: Terus tuh sama Mbak Uti aku dimarahin tuh Mbah Kongko. Namanya kok kayak penjual jamu katanya gitu. Terus ganti deh jadi Intan Mustika Nugraheni.
0: Oh, itu dari mbah berarti?
1: Iya dari mbah. Benar.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Nice banget sih namanya, cakep deh. Nah, berhubung hari ini kayaknya hari Senin gitu,
1: hari
0: ya
1: Senin.
0: Terus kalau anak-anak sekolah udah wayahe, rapotan selesai.
1: Betul.
0: Time to holiday.
1: Time to holiday, lagi liburan.
0: Lagi
1: semua
0: liburan,
1: ini.
0: Betul. Mm-hmm. Dan daripada gabut, daripada pusing-pusing, kayaknya kalau melihat berita-berita yang ada di Indonesia ini, banyak sekali konser-konser yang akan diselenggarakan.
1: Bener, lagi rame-ramenya konser.
0: Betul. Kamu sendiri suka konser atau tidak, Intan?
1: Suka sih, aku suka musik Kak, kebetulan. Suka dengerin musik, suka konser-konser kayak gitu, aku suka.
0: Udah pernah nonton konser siapa aja?
1: Udah, aku pernah nonton Perunggu, Hindia, Fis, Sal Priadi, terus NDX, Guyon Waton, banyak. Aku udah nonton sampai ke Malang, sampai ke Jogja.
0: Wow.
1: Di Ponorogo, aku samperin semua.
0: Diturutin gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk nonton konser ini.
1: Bener banget.
0: Oke oke oke. Dan genrenya kalau dilihat ya hampir sejenis ya, Perunggu, Hindia, Sapriadi.
1: Iya benar. Aku sukanya yang genre-genre kayak gitu.
0: Oke oke oke. NDX gitu. Kalau Nabila jujur belum pernah sama sekali untuk nonton konser. Di dalam hidup ini belum pernah sama sekali.
1: Gak pengen coba kan Nabila?
0: Pengen coba, cuman kayak aduh. Apa ya, kayak
1: gak suka rame? Apa gimana?
0: Oh, suka banget rame.
1: Suka banget.
0: Malah, ayo aku butuh rame. Cuman gak tahu ya, belum ada kesempatan aja untuk nonton.
1: Ntar lagi ada juga di Madiun.
0: Di Madiun ya, ada
1: iya,
0: Dewa 19
1: ada, Dewa,
0: ada siapa lagi tuh? Kalau gak salah ada
1: Dewa sama siapa
0: sih?
1: Ya?
0: Ya lupa, ada beberapa
1: ada beberapa
0: ya teman Pro 2. Nah mungkin bagi kamu boleh tuh ceritain pengalaman konser ya kan, kira-kira apa sih keseruan konser.
1: Betul.
0: Mungkin kamu pengen sharing-sharing terus konsernya siapa aja, dan kira-kira kamu sudah war tiket konser apa di tahun 2026 ini, menjelang akhir tahun nih ya, di bulan Juni 2026 udah tinggal Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini banyak banget daftar-daftarnya. Nanti bisa Intan spill ya.
1: Boleh,
0: bantu spill betul, daftar betul konser yang akan datang di Indonesia. Nah jadi buat kamu yang pengen bergabung boleh banget ya, kirimkan pesan aja di WhatsApp 0811 369 7755, atau boleh melalui Instagram @rriPro2Madiun. Di situ boleh lihat di story-nya ya teman Pro 2, sudah Nabila sematkan live chat atau live komentarnya, bisa kamu komen di situ beserta boleh request lagu. Tapi ingat harus dijawab dulu lagunya. Topiknya.
1: Topiknya.
0: Baru diputerin lagunya.
1: Betul.
0: Jadi sampai dengan pukul 9 nih ya teman Pro 2, kita tungguin di sepada. Selamat pagi
1: teman Pro 2.

0: the station. Call of the day. Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Okay, masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 ya di Spada. Selamat pagi
1: teman Pro 2.
0: Yo, kita membahas seputar konser nih ya. Kalau tadi
1: Benar. Sudah
0: sempat kita singgung konsernya yang ditonton sama Intan.
1: Nah.
0: Ada konser Hindia, konser Perunggu, Sal Priyadi. Ada siapa lagi?
1: Banyak deh pokoknya,
0: betul. Termasuk yang akan datang sendiri di Indonesia juga banyak gitu ya.
1: Benar, dekat-dekat ini banyak sih kan Nabila yang akan mengadakan konser musik.
0: Dan gitu. Itu di beberapa kota?
1: Iya, khususnya daerah dekat-dekat Madiun.
0: Okay. Nah boleh nih di-spill ke teman Pro 2.
1: Okay, yang pertama itu ada Ganesha Music Show 1 Juli kan Nabila. Itu ada di Ponorogo, di lokasinya di Eks Pasar Lanang. Itu nanti gestarnya ada Perunggu sama ada Naf.
0: Dan ada kamu mau nonton?
1: Pasti nonton dong, aku fans nomor satunya Perunggu kan Nabila.
0: Sangar banget nih
1: ya. Iya.
0: Itu 1 Juli ya?
1: 1 Juli di Eks Pasar Lanang.
0: Dan itu untuk tiket pemesanannya
1: Pemesanan tiketnya bisa offline di kafe-kafe di Ponorogo. Bisa langsung dicek di Instagramnya Ganesha Music Show.
0: Okay, Ganesha tulisannya?
1: Ganesha, G-A-N-E-S-H-A Music Show.
0: Okay,
1: gitu.
0: Bisa cek di situ ya teman Pro 2 buat kamu yang berminat. Terus selanjutnya?
1: Selanjutnya ada Madiun Play Music Festival.
0: Nah ini nih yang ada Dewa 19-nya.
1: Bener, ada Dewa tanggal 25 Juli di Stadion Wilis Kota Madiun. Kanabila kira-kira bakal nonton gak nih?
0: Ah gak usah sih, nanti suaranya dibawa angin.
1: Oke.
0: Lewat apa, denger dari jauh aja.
1: Iya pasti rame banget gak sih kalau Dewa Kanabila.
0: Betul-betul, kayak aduh males.
1: Iya udah gak kebayang nih kayak desak-desakan.
0: Nah sebenarnya tuh nggak nonton konser itu karena itu sih,
1: lebih karena tepatnya, desak-desakannya.
0: Ya, aku tidak ingin berdesak-desakan.
1: Oke.
0: Kayak sesak. Terus ada selain Dewa 19 ada siapa sih? Kalau nggak salah ada banyak guestarnya gitu.
1: Tadi ya. Aku coba cek di TikTok dan Instagramnya mereka itu belum ada sih yang baru ditampilkan tuh cuma Dewa yang benar-benar dibesarin gambarnya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Sejauh ini masih misterius.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, masih misterius.
0: Yang jelas guestar utamanya adalah Dewa 19 itu teman Pro 2.
1: Yang ketiga ada Sound of Downtown tanggal 1 dan 2 Agustus kan Nabila. Itu ada di Surabaya. Surabaya. Nah artisnya itu ntar ada banyak banget, salah satunya ada Sal Priyadi.
0: Nah ini nonton juga pasti?
1: Belum tahu. Soalnya lumayan jauh.
0: Iya.
1: Tapi banyak sih, itu gak cuma Sal Priyadi aja. Kayaknya juga ada Perunggu, terus ada Malik,
0: nah,
1: ada Nadine
0: kan. Paket komplit itu ya.
1: Itu ada 2 hari kan Nabila.
0: Oke, okay, 1 sampai 2 gitu ya.
1: Ada Mahalini juga, Juicy Lucy.
0: Itu seru pasti ya.
1: Ada Tensi juga, tahu kan Tensi sama Naikila. Itu juga ada ntar. Letaknya ada di Surabaya guys. Selanjutnya juga ada Prambanan Jazz Festival.
0: Nah ini adalah bisa dibilang maksudnya terbesar gitu. Bukan terbesar sih, lebih ke
1: event besar
0: lah ya. Dan sudah dikenal, banyak dikenal oleh teman-teman

0: Pro 2.
1: Bener, itu ntar tanggal 3 sampai 5 Juli kan Nabila.
0: Tuh, berturut tuh, 1 sampai 2 di Surabaya, 3 sampai 5-nya
1: di Prambanan, di Klaten, guys.
0: Wah, langsung gitu ya.
1: Nanti itu gestarnya banyak. Mm-hmm. Salah satunya ada Niki. Tahu Niki enggak, Nabila?
0: Tahu dong.
1: Niki yang nyanyi lagu back banner, yes, lagu Galau Sejuta Umat.
0: Habis ini tak puterin nih.
1: Oke, okay, boleh. Itu nanti letaknya ada di Candi Prambanan Klaten, Jawa Tengah ya, guys. Mm-hmm. Yang mau nonton bisa langsung dicek aja di Instagramnya Prambanan Jazz Festival.
0: Oke.
1: Yang kelima nih, yang terakhir nih, okay, Kak Nabila. Ada Preston Fest tanggal 8 Agustus di Kota Malang. Jadi itu nanti guestarnya ada Denny Caknan, NDX, Lavora, Aftershine, sama Ajeng Febria.
0: Nah, ini bergoyang ya,
1: gini. Ini nih, kesukaan siapa nih yang goyang-goyang joget-joget gini nih.
0: Jadi setelah ada, ya jazznya ada, popnya ada,
1: terus kayak dangdut-dangdutnya juga ada.
0: Ini dilengkapi goyang-goyang gitu ya, di Malang lengkap, ya itu ya?
1: Di Malang, benar, acaranya Preston.
0: Oke. Ya, jadi itulah seputar kurang lebih konser yang ada 2 bulan ke depan ya.
1: Benar-benar.
0: Di Madiun ada, di
1: Ponorogo ada,
0: Klaten ada, Malang ada, Surabaya ada. Tinggal pilih aja teman-teman. Ya, dan pastinya masih ada lagi. Itu kan lingkup nasional.
1: Betul.
0: Dan pasti juga ada lingkup internasional.
1: Benar banget.
0: Yang enggak kalah rame juga konsernya. Betul. Jadi tinggal kamu pilih, tinggal kamu renungkan. Dan juga ada gak cuannya?
1: Soalnya konser-konser kayak gitu juga lumayan mahal kan.
0: Betul.
1: Jadi, sekali konser bisa sampai 200 ribu gitu-gitu.
0: Bahkan ada yang jutaan gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi siapin aja duitnya,
1: siapin sangunya, mentalnya. Betul. Ya teman-teman.
0: Mental untuk war tiket gitu.
1: Benar.
0: Ya. Karena war tiket ini sangatlah luar biasa. Betul. Ngalah-ngalahin kayak flash sale, kayak berburu gitu loh.
1: Berburu.
0: Emang berburu sih namanya juga war tiket. Nah, ini berhubung sudah ada yang masuk di WhatsApp di 0811-369-7755 dan juga di story Instagramnya @rripro2madiun. Di sini kita bacain ya, Intan ya.
1: Oke, boleh kan Abila.
0: Ada dari Nugraheni, katanya terakhir war tiket itu Sheila on 7 gak dapet, Min.
1: Kasian banget. Oh, kayaknya aku tahu nih. Ini yang acaranya Poly Pony kayaknya.
0: Kenapa tuh?
1: Itu emang waktu itu aku juga sempat mau ngewar nih kan Abila. Itu belum ada semenit udah habis. Dan harganya tuh kayak oh my god, mahal banget. Itu yang VIP sekitar 500 ribu kan Abila.
0: Wow.
1: Dan itu letaknya ada di Kota Malang. Kemarin itu tanggal 20 kemarin konsernya. Itu bener-bener ya ampun rame banget. Apalagi Sheila on 7. Artisnya tuh banyak kan Abila, ada Sheila on 7, Sal Priyadi. Siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Teman Pro 2 ada yang nonton enggak kemarin di Kota Malang tanggal 20?
0: Wih. Jadi itu termasuk salah satu apa ya? Ya susah lah ya. Karena benar-benar rame kayaknya. Sheila on 7 comeback gitu.
1: Iya, soalnya Sheila on 7 itu setahu aku jarang banget. Betul. Ke Kota Malang. Jadi antusias penontonnya sangat-sangat
0: dapat ya.
1: Benar.
0: Oke. Terus ini lanjut dari Dimas, katanya pengalaman war tiket itu paling menegangkan yang pernah aku alami itu kayak ya rasanya tuh jantung berdebar-debar gitu. Dalam hitungan mundur langsung habis.
1: Iya kayak gitu yang aku rasain kemarin sama.
0: Oh iya, kita.
1: Benar.
0: Baru berapa detik? Masa sih
1: udah habis.
0: Oh iya. Jadi beruntung gitu ya yang teman-teman mendapatkan kayaknya. Baguslah. So, ada dari Aulia. Kalau aku menggunakan dua perangkat sekaligus nih war tiketnya. Gak perlu mendapatkan tiket lebih besar. Tapi effort sayangnya banget. Ketika proses pembayaran, tiket yang aku pilih tiba-tiba habis katanya. Rasanya campur aduk antara kecewa dan kesal.
1: Itu nasib semua orang yang nge-war tiket kayak
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Tuh.
0: Request lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Oke,
1: coba
0: disiapkan ini ya.
1: Disiapkan, nanti diputarkan, stay tune terus.
0: Betul, jadi buat teman Pro 2 yang belum gabung ya, nanti kita bakal spill-spill juga kira-kira konser internasional apa yang akan diadakan di Indonesia. Jadi buat yang belum bergabung, bisa banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rripro2madiun. Kita tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Tadi anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, sakit banget gak sih jadi back burner gitu?
1: Sakit banget.
0: Waduh, jangan sakit sampai banget. Gitu ya terjadi kepada kita. Tapi pernah? Pernah galau terus nonton konser?
1: Pernah, karena gila pernah.
0: Enggak.
1: Oh, yang gak pernah nonton konser.
0: Gak pernah nonton konser.
1: Aku pernah.
0: Oh.
1: Pernah waktu itu, pernah bila. Tapi aku nonton konsernya For Revenge.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Waktu baru putus.
0: Justru nggak galau nggak sih kalau dengerin For Revenge?
1: Galau banget karena bila sumpah, galau banget soalnya lagunya tuh kayak apa namanya, liriknya tuh kayak
0: cocok gitu aja ya, relate gitu ya.
1: Sampai nangis, sampai aku kena kok waktu itu di kameranya For Revenge.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Saking menangis.
0: Dan itu pengalaman paling mengesankan.
1: Iya, tapi konser. Aku kayaknya aku nggak mau lagi deh nangis-nangis di konser.
0: Oh, jangan.
1: Soalnya konser kan buat fun-fun,
0: betul,
1: buat senang-senang,
0: betul,
1: buat nyanyi-nyanyi bareng temen, malah nangis, makeupnya rusak deh.
0: Tapi memang menjadi salah satu apa ya, stress release dengan menonton konser ya, teman Pro 2, kayak mungkin lagi galau atau lagi pengen butuh hiburan, ya nonton konser aja.
1: Benar.
0: Ya kan, walaupun Nabila nggak pernah nonton konser, ya udah cuman bisa bilang aja.
1: Cuma bisa nyaranin aja.
0: Cuma bisa nyaranin aja. Tapi gak apa-apa. Ya siapa tahu si Intan ini bisa sharing-sharing ke kamu kan ya, teman Pro 2. Termasuk konser internasional yang ada di Indonesia. Kira-kira ada siapa aja yang akan hadir?
1: Oke, bulan Agustus ini bakal ada konsernya Neck Deep kan, Nabila. Tanggal 7 sampai 9 Agustus di Eco Park Ecovention Ancol, Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Betul. Itu tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Tuh. Terus selanjutnya ada The Weeknd. Tanggal 26 sampai 27 September 2026.
0: Oke. Okay. Bulan depannya lagi ya.
1: Iya,
0: bulan depannya
1: lagi.
0: September, habis itu.
1: Ini lokasinya ada di Stadium Jakarta International. JISK.
0: Oke, JIS.
1: Nah, terus selanjutnya ada Lenny, tanggal 29 sampai 30 Oktober 2026 di GBK Senayan.
0: Oke. Jadi berturut-turut kayaknya
1: berturut-turut.
0: Ya, Agustus, September, Oktober, November pasti ada.
1: November ada, Desember juga ada.
0: Yang
1: bulan November ada My Chemical Romance. Tahu kan, Kanabila itu yang lagunya buat anak Gen Z sekarang tuh kayaknya pada suka lagu-lagu kayak gitu deh. Itu tanggal 22 November di JIS juga di Jakarta. Nah, selanjutnya konser BTS karena
0: nah,
1: bila
0: ini yang ditunggu-tunggu para ARMY itu ya.
1: Benar, Desember. Yang ditunggu-tunggu para ARMY.
0: Kayaknya
1: yang
0: war tiketnya udah ada enggak sih? Kalau enggak salah ya, kemarin update story dari teman-teman ada yang wah, emosi.
1: Ada yang dapat,
0: ada yang enggak gitu ya.
1: Itu tanggal berapa ya kemarin tuh? 29 Desember kalau nggak salah.
0: Menjelang akhir tahun.
1: Iya,
0: ya.
1: 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kanabila.
0: Iya, jadi memang kebanyakan kalau misalnya konser internasional itu adanya di Jakarta. Dan mungkin kota-kota besar gitu ya. Seperti Surabaya, terus
1: Yogyakarta,
0: seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau Intan sendiri tertarik gak untuk nonton konser internasional?
1: Aku tertarik karena bila kemarin itu aku sempat tertarik sama konsernya Avenged Sevenfold Oktober, tapi gak jadi soalnya tiketnya lumayan mahal ya, dan itu ada di Jakarta. Dan itu war juga susah. Yang internasional tuh pasti ngewar itu susah gitu.
0: Karena ramai banget gitu ya. Dan hitungannya cuannya gak main-main juga.
1: Benar, itu sangonya gak bisa sedikit.
0: Betul, jadi harus mengumpulkan pundi-pundi cuan yang banyak juga untuk ya nonton konser, menikmati konser gitu.
1: Benar.
0: Ya, tapi kayak orang sumbet ngenone aku ngomong. Soalnya kayak Ya berkesan sih. Karena mungkin aku belum pernah merasakan. Cuman rasanya tuh kayak aduh gak rela menghabiskan duit banyak gitu
1: buat dengerin musik cuma semalam kok
0: selesai betul. Kan bisa di radio, bisa di manapun
1: Spotify
0: gitu ya.
1: Spotify juga bisa.
0: Nah, cuman memang beda kali ya vibes-nya.
1: Beda, feels-nya beda kan Nabila.
0: Oke, nanti cus kapan-kapan nonton.
1: Oke, guys kan. Buat teman Pro 2 yang suka nonton konser juga bisa langsung komen.
0: Betul.
1: Di Instagram RRI Pro 2 Madiun.
0: Betul, atau di WhatsApp nih ya. Dan kebetulan sudah banyak yang masuk nih, Intan. Ada dari Zulia di Jakarta.
1: Oke.
0: Jauh-jauh.
1: Jauh banget.
0: Selamat pagi, requestannya Remuk ya, Anggi Carvalho. Salam buat kakak-kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Memberikan quotes of the day juga nih. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan.
1: Okay.
0: Soalnya katanya pernah nonton konser Sheila on Seven, waktu nonton karena padat sendal, sempat hilang, akhirnya beli sandal lagi.
1: Oh, waduh, kok bisa hilang, gimana tuh ceritanya?
0: Nah, makanya pelajarilah hal-hal di masa lalu itu, agar besok nonton konsernya nggak sampai hilang sandal lagi.
1: Lebih baik gak usah pakai sendal sih saran aku ya, daripada hilang lagi.
0: Nyeker gitu ya.
1: Nyeker atau pakai sepatu.
0: Nah,
1: lebih prepare juga.
0: Lebih bagus nyaman. Seperti itu ya.
1: Lebih nyaman juga.
0: Betul-betul. Dan ada dari Afif Mukminin di Sumenep, katanya sih belum pernah ngerasain. Nah ini tim Nabila nih, belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain konser ya. Semoga aja ada kesempatan di lain waktu.
1: Amin.
0: Terus ada dari Fajar Ramadan, aku pernah ngalamin website yang tiba-tiba down ketika war tiket langsung berlangsung. Banyak calon pembeli tuh panik, termasuk aku, meskipun akhirnya tidak mendapatkan tiket gitu ya. Dan itu cukup berkesan karena suasananya sangat menegangkan.
1: Sangat menegangkan.
0: Sangat menegangkan, tapi emang sih ya, kerasa banget kalau aku ngeliat teman-teman yang war tiket itu kayak tegangnya itu berasa gitu.
1: Iya, soalnya kayak gitu kan juga butuh device yang gak nge-lag, sinyal yang kenceng gitu.
0: Betul.
1: Apa, selisih beberapa detik aja bisa kalah sama orang lain, apalagi sama calo-calo yang udah support, udah biasa ngeluar kayak gitu.
0: Iya,
1: kan
0: jadi berperang dengan calo-calo.
1: Bener. Kalau beli di calo pun mahal banget.
0: Dan ini perlu waspada juga ya teman produ. Jangan asal juga percaya bahwa oh ini tiket lebih gampang ataupun lebih murah. Nah ini justru kalau bisa beli di resminya aja deh.
1: Bener.
0: Walaupun susah gitu ya. Terus ada dari Gia Don Manulang, katanya sih sangat menanti dan ditunggu-tunggu sekali dong. Tentu ngasih waktu buat ngeluar tiket. Tuh, jadi ya pengalamannya seperti itulah yang diungkapkan oleh teman-teman Pro 2. Ada dari Maya Lestari, katanya sih war tiket konser jadi pengalaman seru sekaligus melelahkan ya. Untung dapat.
1: Alhamdulillah.
0: Untung dapat katanya. Waktu itu sama teman-temannya sih, kayak buat grup khusus memang saling membantu dapetin tiket. Gitu. Akhirnya berhubung ini sudah jam 9, tidak berasa.
1: Oke,
0: okay,
1: tidak berasa udah jam 9.
0: Betul, dan kita sudah saatnya beranjak ke sesi Spada Brem.
1: Oke.
0: Brem barengan sama Mai Toru nanti ya, teman Pro 2. Dan juga ada Intan. Intan, pamit.
1: Aku pamit. Terima kasih teman Pro 2.
0: Mm-hmm.
1: Udah nemenin aku dan Kanabila.
0: Betul.
1: Kali ini bahas-bahas tentang war konser. Buat Kanabila yang belum pernah nonton konser, semoga next Kanabila cobain nonton konser, seru banget Kanabila.
0: Amin ya Allah, semoga ada kesempatan nih ya. Biar aku bisa nyanyi-nyanyi gitu.
1: Bener.
0: Biar kayak teman-teman gitu loh. Nyanyi-nyanyi, terus kayak
1: Update story,
0: betul. Foto-foto, video-video, kan keren tuh, cakep tuh ya.
1: Siapa tahu pertama kali nonton konser langsung kenotis sama artis yang Kanabila suka.
0: Wah ya kan? Itu pengalaman luar biasa tuh ya.
1: Siapa tahu ya kedepannya.
0: Bejo gak ada sing tahu. Oke deh, terima kasih banyak Intan ya sudah gabung di pagi
1: sama-sama.
0: Hari ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang masih stay dan juga gabung di Spada kali ini. Stay tune terus di 95,2 karena nanti Nabila Basih bakal temenin kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, ketemu lagi ya kita bareng-bareng di sini ya.
1: Betul. Seperti ya, biasa di setiap hari Senin duo plus 1.
0: Duo plus 1. Jadinya duo apa trio nih berarti?
1: Trio.
0: Oh, trio. Sudah mulai masuk ini ya suaranya gitu ya. Ada Bu Ana Estu Wijayati.
2: Halo, halo, halo.
1: Selamat pagi Bu Ana.
0: Pagi Bu Ana.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Saya tidak biasa di luar.
0: Oke. Biasa di dalam itu.
2: Iya, biasa di dalam. Okay. Dan ternyata luar biasa hari ini ya. Pagi ini ternyata wajah-wajah yang
0: kenapa Bu?
2: Masih semangat. Oh, gitu.
1: Ya harus semangat dong.
2: Benar, masih semangat.
0: Kira-kira ada apa lihat, gitu ya.
2: Saya sedikit takut dengan tema hari ini.
0: Iya. Kenapa? Cukup ini ya.
1: Menegangkan ya. Ya.

0: kita punya pemikiran yang positif, mm-hmm. gitu loh ya, tidak yang negatif, mm-hmm. tidak yang terlalu parno ya dengan hal yang sifatnya menakutkan, mm-hmm. kelihatan horor, tidaklah. Sebenarnya kalau tema kita hari ini tuh sebenarnya lebih bagaimana kita mengambil hikmah dan introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun, okay. gitu.
1: Jadi refleksi diri, oh, oh. gitu ya.
0: Ini belum refleksi, belum apa-apa.
2: Oh, belum. Baru pijat-pijatnya ya, Bu.
0: Pantun aja belum.
1: Oh,
0: belum.
1: Iya. Oke. Okay. Seperti biasa.
0: Oke. Okay. Pantunnya nih hari ini apa ya? Aduh.
1: Aduh, jadi deg-degan nih.
0: Nunggu-nunggu ya.
1: Iya. Okay. Jadi deg-degan nih.
0: Aduh, pantunku hilang lagi.
1: Aduh.
0: Oke, okay, scroll TikTok nyari yang seru.
1: Aduh, okay. cakep.
0: Sambil rebahan dengan lagu.
1: Asik.
0: Mari kita bersihkan hati di bulan suro,
1: mm-hmm.
0: buang toxic vibes, tenangkan jiwamu. Bener gak?
2: Bener.
0: Iyalah.
2: Ini pantunnya nih yang toxic-toxic ini.
0: Iya, ya. Bener. Uh-uh. Itu kebiasaan Gen Z itu.
2: Iya.
0: Sedikit-dikit toksik.
2: Iya. Red flag, red flag.
0: Pesimis berasa ya ini.
1: Abu, yang jadi toksik atau yang jadi apa ini?
0: Saya orang yang dibicarakan lah gitu.
1: Okay.
0: Karena kebaikannya, hmm. gitu.
2: Ya. Oke.
1: Okay, okay. Temanya
2: hari ini kita bakal ngobrolin tentang refleksi spiritual Suro Agung nih.
0: Hmm. Aduh, spiritual ya?
2: Iya.
0: Waduh,
1: tinggi ya. Sekali.
2: Udah mah Suro spiritual agung lagi, Bu.
0: Oh, iya. Kalau sebenarnya ini Budaya Buya ini sudah mm-hmm. terbawa sudah cukup lama mm-hmm. ya. Terdengar memang tidak terlalu apa namanya ini ya, sesuatu yang luar biasa, tetapi mm-hmm. Dengan datangnya satu suro ini biasanya kita lebih, karena mungkin nuansanya yang dulu-dulu ya, mm-hmm. yang dulu-dulu ke bawah sampai sekarang, tapi sekarang sudah tidak terlalu parno kita dengan satu suro, karena mm-hmm. kita sudah tahu ternyata kita melewati beberapa kali satu suro dan mm-hmm. tentunya dalam beberapa bulan ini ya, kita sudah bisa menstabilkan kondisi. Kalau dulu kan mencekam, karena mm-hmm. memang orang ekspektasikan satu suro ini mm-hmm. lebih ke sesuatu yang hal-hal sifatnya
1: mistis ya.
0: Mistis, kemudian kepercayaan, nggak mau kemana-mana mm-hmm. lah, kita di rumah aja lebih aman kita, karena di Madiun juga cukup banyak juga mm-hmm. perguruan-perguruan pencak silat juga banyak, mm-hmm. kemudian mereka selalu merayakan atau menganggap ini merupakan satu momen yang sakral bagi setiap perguruan mm-hmm. untuk mensucikan diri. Sebenarnya kalau dikatakan seperti itu bolehlah, kalau mereka-mereka memang yang mempunyai background dunia persilatan, mm. karena Madiun memang luar biasa di ini ya, dunia persilatannya oke-oke. Jadi si Pitung mm. lahirnya di sini. Enggak, Deng.
2: Beda, Bu. Setawi abis ya. Ya.
0: Bukan Miro Sableng juga ya. Enggak, pendekar-pendekar muda yang luar biasa dari Kota Madiun ini, baik yang dulu senior sampai saat ini memang mm-hmm. menganggap bahwa Suron Agung ini memang benar-benar agung, benar-benar mm-hmm. suci. Nah, mm-hmm. itulah yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya di sini, bahwa mm-hmm. Suron Agung itu hilangkan segala sesuatu yang sifatnya ini ya, parno tentang menakutkan, mm. tetapi lebih bagaimana kita mengaktualisasi diri dengan sesuatu yang muasabah, mm. mendekatkan diri kepada pencipta yang memberikan segala sesuatunya, bagaimana kita banyak bersyukur, mm. bagaimana kita membuat akhlak kita nanti lebih baik di masa yang akan datang tentunya, mm. kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi banyak masyarakat, tetapi lebih banyak berintrospeksi diri. Nah, sebenarnya itu. Tapi kalau kita kembali ke arahnya kita, karena memang kita hidup di Gen Z, mm-hmm. ini sebenarnya bagaimana sih Suron Agung ala Gen Z, yaitu refleksinya spiritual itu seperti apa? Kalau hanya mungkin berdoa dan mengerjakan berbagai macam kegiatan yang positif ya, itu sudah barang mesti gitu ya, kita lakukan seperti sholat dan lain sebagainya itu mm-hmm. untuk agama Islam. Terus bagaimana yang mungkin non muslim dan lain sebagainya untuk menyikapi satu suro itu sendiri? Sebenarnya untuk ala Gen Z ini sendiri ada caranya. Kalau dulu sih benar ada ya, besok malam satu suro berarti kita topo broto, gitu ya, tanpa

0: Labrata untuk tidak makan dan minum ya. Puasa
1: itu berapa
0: putih.
1: Berapa hari, Bu?
0: Sekuat ada, kita. Ada yang banyak, bahkan 1 bulan, bahkan puasa putih, puasa putih. Nanti itu kan juga ada tidak makan apa-apaan, tapi makan nasi saja gitu ya. Itu budaya yang dulu. Tapi bagaimana ala Gen Z ini sebenarnya menyikapi satu suro? Sebenarnya tetap kita menjalin hubungannya dengan yang di atas, tentunya pencipta. Tapi bagaimana dengan era digital saat ini? Tentunya ada topor boto ala digital. Seperti apa itu? Ya mungkin salam sehari kita tanpa menyadari anak-anak Gen Z ini menggunakan media sosial cukup berjam-jam. Nah,
2: masif
0: di,
2: ya.
0: Lah ini mungkin di masa-masa ini di satu surah atau ini ya, satu Muharram ini mulai dari kemarin-kemarin yang kita sudah malam satu surah dan lain sebagainya. Ayolah kurangilah untuk bermedia sosial ya. Bagaimana cara menguranginya? Ya tentunya bagaimana kita menikmati digitalisasi ini bukan setiap saat kita pegang terus kita mainkan. Mungkin okelah di ini ya, media sosial itu cukup banyak sekali hal-hal yang positif. Seperti kita kalau mau, mungkin kalau kita mau membaca surat pendek atau segala sesuatunya tidak perlu membawa Alkitab dan lain sebagainya, Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dengan scroll ayat-ayat yang mungkin bisa dibaca di setiap saat, nah itu sudah tanpa harus menghindari tema-tema yang mungkin mengakibatkan kita lupa dunia ya, kita lupakan sedikit dunia kita, tapi lebih bagaimana kita menjaga spiritualitas kita khususnya untuk melakukan hal yang positif di media sosial. Ya, mengurangi gadget dan lain sebagainya. Itu topo broto ala Gen Z terutama dalam pemanfaatan digital. Tidak harus setiap hari menggunakan itu. Jadi mengurangi hal-hal seperti itu, melakukan sesuatu yang sifatnya lebih berbau religius gitu ya. Kemudian ada juga ini mikro jurnalis introspeksi. Nah, ini yang
1: apa
0: mungkin
1: sangar banget namanya.
0: Ini ya, anak-anak kan banyak di kolom komentar itu kita bebas menyampaikan apa kata-kata ataupun bukan hari ini. Ya, kita harus menunjukkan positive vibes ya. Bagaimana menyalurkan kalimat-kalimat positif ya, kalimat yang tidak memicu emosi, kalimat-kalimat yang lebih beretika dan religi. Bagaimana kita menyebarluaskan tentang kebaikan kepada orang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan khususnya untuk ala-ala Gen Z. Kemudian ada juga meditasi ala Gen Z itu dengan mindfulness. Nah, kalau mindfulness itu kan kita hanya dengan model sesuatu yang aura yang positif ya. Kita duduk, kita berintrospeksi diri. Oh, ternyata hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Apa? Hari ini saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Aura positifku harus lebih tampil di tahun ini. Bagaimana orang-orang yang di sekitar kita terlihat mungkin agak menjauh dengan kita, ayolah kita turunkan ego kita, kita merubah karakter diri kita yang mungkin kemarin keras kepala, kemudian mungkin bisa merusak pergaulan gitu ya. Ini agak diturunkan dengan mindfulness, kemudian yoga itu kan juga bisa berdampak dengan healthy ini ya, pikiran yang sehat. Nah, tentang segala sesuatu yang sifatnya bisa membangun karakter diri yang lebih baik lagi. Itu. Dan yang terakhir nih yang mungkin bisa dilakukan dan saat ini juga masih cukup banyak itu namanya ini apa? Solidaritas sosial lewat ini kantong atau kota amal yang baik di media sosial. Ya, tentunya seperti apa? Kita membantu mereka-mereka yang membutuhkan ya, sedekah. Nah, sedekah digital. Kita mengumpulkan ya, mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin sampai detik ini belum bisa merasakan bahagia, belum bisa merasakan namanya benar-benar menikmati hidup ini selayaknya normal ya, seperti di negara-negara yang lain yang saat ini juga masih ada gencatan senjata, ya kita tidak masalah memberikan sedekah itu di dalam kantong digital itu lewat beberapa komunitas. Nah, itu yang perlu kita lakukan, khususnya anak lala generasi Z ya, lakukan sesuatu yang sifatnya positif yang bisa orang lain bisa menikmati, bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, disinilah malam satu suro itulah yang seharusnya ya, Suran Agung itu membersihkan diri dari segala sesuatunya, terutama pada karakter kita yang mungkin tahun lalu bisa merusak keimanan dan ketakwaan. Kita lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Begitu rasa syukur kita luar biasa. Banyak dari rekan-rekan kita di luar sana, kalau dibandingkan mungkin dengan teman-teman semuanya yang hari ini mendengarkan, banyak di luar sana masih dalam kondisi yang kurang baik ya, baik dalam mungkin baik dalam keluarga, mungkin belum bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian belum bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan karena rasa takut dia dan lain sebagainya. Nah, itulah unjuk dari makna dari spiritual ya, spiritual Suron Agung itu adalah untuk ala-ala gensi, bagaimana kita lebih mendekatkan diri, mahasabahlah kepada Sang Pencipta. Itu yang saya titik beratkan, dari berbagai macam karakter sampai dengan bagaimana kita berguna bagi sesama manusia, sesama makhluk gitu ya, ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang menurut saya refleksi dari Suran Agung itu sebenarnya seperti itu, bukan greng-grengan di luar sana itu dan konvo dan lain sebagainya. Boleh, tapi ya itu tadi, kita banyak ya, maksud saya kita kan bermasyarakat, tidak semuanya mereka juga melakukan hal yang sama dengan kita. Jangan sampailah merugikan orang lain, itu loh maksud saya. Nah, itu malam suci, dalam artian ini adalah momen yang benar-benar sakral ya, jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang sifatnya kurang bertanggung jawab. Itu saja.
1: Luar biasa nih ya. Jadi kita patut untuk muhasabah diri, Maitoru.
2: Iya, betul. Apalagi ini ya momentum ya, setahun sekali ya Bu Ana ya. Selain ada lebaran gitu ya, yang maaf-maafan kembali suci.
0: Hitungannya satu bulan ya, benar ya. Satu suro itu sama dengan kalau kita kalau tahun baru yang nasional itu kan hanya satu hari ya, karena kan sudah hilang begitu saja. Tapi kalau insya Allah untuk yang ini kan mesti setiap tahun satu bulan ini, anak-anak teman-teman ini gak mau main kemana-mana, takut. Gitu. Nah, hilangkan hal-hal yang parno seperti ini ya. Sebenarnya rasa takut itu ada pada diri kita masing-masing, tapi bagaimana kita memaknai arti itu, berarti kita tuh sebenarnya belajar juga, belajar bagaimana menata diri untuk menjadi orang yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.
2: Dan tadi juga disebutkan beberapa hal yang mungkin tentang etika juga ya Bu ya.
0: Benar.
2: Nah, itu termasuk salah satu tantangan yang dihadapi semua kalangan pastinya. Nah, kalau untuk tantangan yang dihadapi sama generasi muda sendiri nih Bu, menurut Ana, menurut Bu Ana maaf ya Bu. Aduh, ampun Bu Ana.
0: Gak apa-apa. Menurut saya lebih suka gitu
1: kayak bahasa gitu. Arab gitu ya, jadi
0: menurut anak muda gitu loh.
2: Menurut anak muda ini tadi Bu Ana dalam menjaga nilai-nilai spiritual di era modern ini pastinya.
0: Kalau menjaga sikap bagaimana akhlak ya, itu sebenarnya kembali kepada manusianya pribadi. Intinya kalau anak-anak muda itu ala Gen Z ini masih memiliki rasa ego yang luar biasa. Bukan biasa di luar, tapi memang menurunkan ego itu sulit ya, bagaimana kita membina karakter diri yang kuat tetapi tidak tetap selalu bijak gitu loh, yang harus terus ditanamkan pada diri setiap Gen Z ini, karena mereka biasanya kalau sudah tersulut emosi gitu ya, itu mudah sekali loh. Karena kenapa? Mereka memang punya karakter seperti itu. Anak-anak itu kalau yang tidak memiliki jiwa besar gitu, biasanya kalau di still gitu, kalau nggak marah, oh berarti dia nggak normal gitu loh. Jadi menahan diri untuk tidak emosi, menahan diri untuk tidak tersulut sesuatu yang bisa menimbulkan kerusuhan, itu yang harus dihindari. Tentunya juga kita harus bisa dalam mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, bahkan melakukan sesuatu, berpikir panjang. Apapun yang kita lakukan saat ini mesti akan berdampak bagi orang lain. Itu yang perlu sekali lagi saya ingatkan ya. Namanya juga kita tahu bahwa anak-anak ini mudah sekali, meskipun apapun background kalian gitu ya, jangan terlalu fanatik yang berlebihan. Boleh kalian bangga dengan identitas kalian, tetapi kita harus bisa mampu bersosialisasi dengan siapapun, dengan karakter apapun. Jadi mudah menerima, kemudian bijak dalam berpikir dan berkata-kata, bahkan bersikap, dan tentunya itu yang paling utama, selalu mempertebal iman dan takwa, karena itu yang modalnya. Kalau sudah ada di situ tuh, dia sudah secara penciptanya sudah selalu bersyukur, menghargai. Saya yakin mereka bisa menghandle karakter-karakter yang negatif ini ya, karena memang kunci utamanya adalah bagaimana kita mendekatkan dan selalu menghargai orang lain. Itu aja lah.
1: Jadi ada hubungannya lah ya dengan suruh dengan pembentukan karakter yang
0: pasti itu karena introspeksi diri itu tadi.
2: Kalau di sekolah sendiri diajarkan apa enggak ya Bu? Ada khusus tentang itu?
0: Kalau satu suruh itu lebih balak, kalau di dalam dunia pendidikan ya, itu lebih ke anak-anak itu kayak ini, bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana? Dengan adanya pawai ta'aruf di beberapa sekolah-sekolah, bisa ya melihat bahwa membuat slogan-slogan yang istilahnya ini apa namanya, mengagungkan Nabi Muhammad, kemudian bagaimana bahwa kita itu harus bersyukur dengan Sang Pencipta, dengan slogan-slogan yang bagus ya, tentunya iman yang kuat berarti nanti berdampak pada kehidupan yang baik, lebih baik. Nah, itulah yang ada sih segelintir dari beberapa anak-anak ini ya, yang tidak paham sebenarnya satu Muharram itu apa gitu kan. Kalau orang-orang yang usia-usia seperti kita mesti sudah tahu satu Muharram itu sebenarnya tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam ini ada yang dirayakan benar-benar secara luar biasa, seperti tadi ya, pawai ta'aruf dan lain sebagainya, karena ini menimbulkan rasa syukur yang luar biasa. Dia diberikan kesehatan, diberikan rizki ya kan, diberikan apa namanya, kesuksesan dalam berkarir, biasanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak di usia yang mohon maaf dini, mereka hanya tahu malam satu suro, atau dalam artian tahun baru Islam ini sebenarnya ada pawai ta'arufnya, itulah kita bisa jalan-jalan, terus bisa hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak mengerti sejauh mana penekanan-penekanan itu. Nah, sebagai pendidik atau sebagai guru, memang khususnya guru agama ya, seharusnya ini bisa menjadi momentum di mana menjelaskan ini sebenarnya momen dan event ini seperti apa sih, manfaatnya, ke makna dari spiritual itu sendiri untuk anak-anak itu apa ya, lebih kembali ke bentuk rasa syukur itu tadi, bagaimana kita selalu mendekatkan diri. Mungkin kalau mereka kan bertanya sebenarnya apa bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru yang biasanya satu Januari ya, itu hitungannya seperti itu. Nah, tidak banyak yang tahu, saya yakin anak-anak yang kecil-kecil itu terutama. Tapi kalau mungkin ada di sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah yang agama, itu mesti diinformasikan ini loh, di zaman inilah Nabi itu mengalami keagungan, kesucian, di mana makhluk itu harus bertawakal dan lain sebagainya. Nah, itulah pelajaran-pelajaran seperti itu seharusnya sampai detik ini harus ditanamkan. Tidak mengerti hanya sebatas pawai ta'aruf saja, tetapi makna di dalamnya itu apa, itu harus selalu diingatkan. Nah, maknanya apa itu,
1: penanaman nilai terhadap satu surah gitu ya. Jangan sampai anak itu cuma tahu ternyata yang mistis-mistis, takutnya kan
0: takut-takut
1: ya, gitu ya, ngeri-ngeri gitu, padahal sebenarnya ada hal baik, banyak hal baik yang benar, di benar. Apa di dalamnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih, Bu. Kenapa sih kok harus banget momennya ini menjadi momen untuk refleksi gitu di satu suaranya ini?
0: Karena gini ya. Sebenarnya ngerefleksi itu sebenarnya tidak harus menunggu masa ini, masa satu suro ini seperti itu. Tapi kemungkinan banyak yang berpikir ketika kita ingin muhasabah itu doa-doa kita mungkin banyak terkabulkan dan apa namanya istilahnya kita ikhtiar itu di bulan-bulan seperti ini banyak ganjarannya katanya seperti itu. Memang kita harus mengerem emosi kita bisa berbijak dalam hidup. Ini adalah momen-momen yang tepat karena banyak beberapa yang mengajarkan di Islam sendiri di agama kita bahwa ini adalah saat-saatnya yang paling tepat untuk muhasabah. Kita meminta dengan sangat, kita bisa meminta ampunan. Itu ini momennya. Jadi jangan sampai dibuang-buang. Bahkan ada yang di bulan ini ya, di bulan apa suro ini ada yang benar-benar puasa. Di awal bulan kemarin itu sudah puasa satu Muharram. Itu ada dan itu memang ganjarannya yang luar biasa. Mereka ingin mengambil ini loh. Apa namanya istilahnya rahmatnya yang di sini itu gitu loh daripada di bulan-bulan yang lain bukan berarti di bulan Ramadan dan itu tidak tetapi secara kejawen lah ngomong kalau ngomong itu masalah secara budayawannya itu memang di sini yang paling tepat untuk muhasabah kita yang paling bagus gitu.
2: Oke. Sekalian jadi momentum ya buat di sini. Kalau memang refleksi memang bisa dilakukan setiap hari, tapi ya biar lebih mantep gitu ya. Ada momentumnya di sini. Ini juga ada pertanyaan dari Agus ini, Bu. Di YouTube. Kenapa Kak?
0: Bagus.
2: Grebek suro itu nuansanya kok horor gitu. Itu memang sugesti aja atau memang horor beneran?
0: Iya, menurut saya memang kalau dibilang sugesti juga zaman dahulu memang ini sebenar-benar ini ya dalam satu surah ini memang benar-benar mencekam karena saya pikir juga dulu seperti ini karena kecil saya dulu benar ini zaman suro-suro loh ya gak usah main kemana-mana gitu tapi kan kita sekarang sudah hidup di dunia yang benar-benar beda generasi yang benar-benar beda jadi semuanya itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya menakutkan tetapi bagaimana kita menggali sikap kita sendiri kalau kita akan terburuk seperti itu nanti tidak akan bisa menikmati rasa rasanya pergantian tahun Islam itu seperti apa padahal itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar istimewa loh kalau dibandingkan perayaan tahun baru yang sedunia itu karena hanya yang memiliki tertentu saja. Nah, budaya-budaya inilah yang mungkin selalu kita menyikapinya lebih dewasa bahwa kita harus benar-benar di satu syuro ini jangan jauh-jauh dengan hal-hal yang ini ya sesuatu yang ini yang diharapkan oleh junjungan kita ya sama pencipta kita. Banyaklah kamu itu bersyukur, banyaklah kamu meminta kepadaku, nanti akan kuberikan di bulan-bulan ini. Nah, makanya itu hilangkanlah mindset seperti itu bahwa kita itu kalau selama kita mau mendekatkan diri, saya yakin Tuhan akan memberikan keselamatan baik buat kita sendiri, keluarga bahkan orang-orang yang kita cintai di sekitarnya. Itu saja kita menabur kebaikan di bulan ini. Itu ajalah.
1: Oke, luar biasa. Dan ini ada yang komentar juga dari Dana Oke. Mungkin karena tradisi ya, Kak, Grebek Suro begitu sakral di tanah Jawa.
0: Benar. Memang sakralnya seperti itu, tapi namanya budaya ya. Budaya itu memang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang sifatnya klenik ya karena memang zaman dulu memang ada gitu. Kita hormati saja budaya itu tetapi tidak boleh dibawa terlalu itu tadi fanatik yang berlebihan karena hanya makna kita itu adalah bagaimana kita bersyukur kepada pencipta. Wis itu ajalah. Itu.
1: Lalu dari Aminarsis ini grebek suro, momen untuk refleksi diri kak, bener sesuai dengan judulnya itu ya.
0: Iya.
1: Cuma dibalik. Dan terima kasih banyak untuk Eko Susila yang sudah menyimak nih ya, untuk mengikuti Spada Brem.
0: Okay.
1: Mungkin sebagai closingnya nih Bu Ana.
0: Closingnya kita kasih pantun karena dari pantun ini sudah terlihat closing kita untuk hari ini.
1: Siap.
0: Ke kota estetik pesen matcha latte.
1: Aduh.
0: Oke, pulangnya mampir beli seblak
2: Elena.
0: Paku. Ada ya seblak paku?
2: Enggak tahu.
0: Suro Agung waktunya healing yang real. Nah, introspeksi diri, upgrade akhlakmu. Benar sekali. Kan saya tadi udah ngomong, sebenarnya enggak usah menciptakan ini ya atmosfer yang serem, memburuk dan lain sebagainya. Kita bijak saja bahwa satu suro bagaimana kita bersyukur kepada pencipta positive vibes untuk banyak orang dan ciptakan kerasa aman dan nyaman dimanapun kita berada. Gitu aja.
1: Siap Bu Ana.
2: Jangan disalahartikan ya.
0: Bener.
2: Bu Iya. Wah, perbincangannya sudah berakhir nih.
0: Iya,
1: terima kasih banyak nih Bu Ana ya. Jadi kita bisa mengambil ternyata itu tidak cuman hal-hal yang horor-horor aja yang bisa.
0: Jangan
1: kita
0: lihat Susana pokoknya.
2: Aduh, diingetin lagi Bu.
1: Susana aja kalau gitu.
2: Oke, ya lucu aja.
1: Jadi harus refleksi diri itu tadi teman berdua ya. Memperbaiki akhlakmu agar tidak menjadi pemuda yang akhlakless.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak Bu Ana.
0: Siap.
1: Sudah berbagi sharing-sharing sama kita berdua dan juga teman-teman Pro 2.
2: Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ini kita bakal ketemu lagi insya Allah ya di Senin depan gitu ya, dengan topik lainnya. Tentunya kamu juga boleh kasih ide ya untuk apa yang bisa kita bahas tentang kita Indonesia.
1: Kita Indonesia kaya sekali gitu ya. Betul. Jadi perlu saran dan masukan dari teman-teman Pro 2 berkaitan dengan kita Indonesia yang perlu dikenalkan itu apa aja gitu ya.
2: Oke, nah sampai sini dulu ya teman Pro 2 perjumpaan kita di pada sesi Brem hari ini. Kita mau pamit.
1: Jumpa.
2: Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Bye-bye.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Daun-daun dari Gea Indrawari, teman Pro 2, yang mana menemani kita di menit ke-19 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih di Hitlist Indonesia. Yang mana kalau misalnya ngomongin soal Gea Indrawari nih, teman Pro 2, ternyata bakal hadir di malam ini untuk acara Jakarta Fire. Dan jajaran penyanyi lainnya seperti Mahal ini juga akan tampil di situ, di mana mereka nanti bakal menyanyikan ya lagu-lagu mereka. Di antaranya kalau Mahal ini nanti bakal menyanyikan deretan lagu hits seperti Melawan Restu, Sisa Rasa, Kisah Sempurna, sampai dengan lagu Sial yang berhasil mencuri perhatian jutaan pendengar. Termasuk Gea Indrawari sendiri nantinya juga akan tampil menghiasi Jakarta Fair malam ini dengan penampilannya yang menjadi salah satu yang paling dinanti-nantikan oleh pengunjung nih, teman Pro 2 ya, terutama bagi para penggemar yang sudah tidak sabar lagi nih untuk bernyanyi bersama lagu andalan-andalan mereka. Dan sebagai informasi, tiket masuk Jakarta Fair plus bundling konser ini bisa diperoleh melalui situs resmi jakartafair.co.id atau on the spot di G Expo Kemayoran Jakarta. Jadi mungkin bagi teman Pro 2 yang tinggal di Jakarta, terus habis itu pengen melihat Mahal ini ataupun Gea Indrawari tampil, bisa banget teman Pro 2 ya, cus. Sambil menghibur diri ya, karena lagu-lagu bertemakan cinta, kalau lagi suka lagu-lagu genre romance, ini cocok banget untuk mendengarkan mereka berdua. Next song tidak kalah seru ya, kali ini kalau tadi kan agak melo-melo, sekarang aku bawa kalian untuk agak upbeat. Dan ini lagunya juga menjadi favorit anak-anak muda gitu ya, karena ada liriknya sudah siap belum, sudah siap belum, sampai terngiang-ngiang gitu ya di telinga. Sudah siap belum, sudah siap belum, sudah atau belum ya, itu urusan kamu. Jadi pertanyaanku adalah, sudah siap belum? Dengarkan.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu masih di Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Tapi seru banget ya, karena pagi hari menuju siang hari ini Nabila kedatangan teman-teman. Dari mana sih, boleh kenalan dong ini sapa-sapa teman Pro 2. Halo-halo, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Ada siapa, boleh kenalan namanya siapa di sini?
1: Jessie
0: J? Jessie siapa namanya?
1: Jessie Milani Putri.
0: Oke, panggilannya Jessie.
1: Iya. Yeah.
0: Terus lanjut.
2: Kuese.
0: Lah kok kuese?
1: Gimana?
0: Yang ngomong dulu siapa itu?
2: Meisha.
0: Yeah. Meisha siapa?
2: Meisha Navesha Oli Alfa.
0: Oke, Jessie, Meisha, and
1: Abel.
0: Abel. Ih, namanya lucu banget, Abel. Oke, jadi kalian ini dari mana?
3: MTS 5 Magetan.
0: MTS 5 Magetan. Wih, jauh-jauh dari Magetan ke Madiun untuk apa?
1: Belajar.
0: Ih, seru banget. Jadi teman Pro 2, mereka itu jauh-jauh untuk belajar siaran gitu ya. Seru banget enggak?
3: Seru.
0: Seru dong ya. Untuk pertama kali atau udah pernah untuk berbicara di depan
2: publik? Pertama kali.
0: Gimana rasanya, kesan-kesannya dong? Boleh kasih kesan-kesannya gitu di mikrofon untuk teman Pro 2? Apa perasaannya ketika kamu mendengarkan, oh suaraku indah gitu? Suara kamu sendiri maksudnya. Seneng gak?
1: Seneng.
0: Aduh, selain seneng, jangan kopas. Apa? Dari Abel deh, Abel, ayo Abel. Apa Abel, apa yang kamu rasakan untuk saat ini?
1: Bahagia.
0: Apa? Oh, hanya bahagia saja. Turut berbahagia untuk Abel. Lanjut dari Jessie, apa nih? Kata-kata dari kamu apa? Yang panjang dikit lah ya, satu kalimat. Satu kalimatnya jangan-jangan satu kata lagi. Satu kalimat dari Jessie.
1: Kaget aja.
0: Kaget.
1: Oh, suaranya bagus di sini.
0: Oh, mantap gak tuh? Kaget ya, suaranya bagus. Wah, yeah. Sampai terdengar gitu ya. Oke, okay. Harapan kamu apa nih? Siapa sih? Jessie, harapan kamu apa sih? Harapan apa ya? Ya, cita-cita ataupun harapan kamu sebagai generasi muda kedepannya, kamu pengen menjadi apa? Ini kita basa-basi aja. Ya, aku pengen tahu cita-cita kamu sebagai anak muda gitu ya, siswa MTS.
1: Cita-cita.
0: Cita-citamu menjadi apa?
1: Menjadi
0: apa tuh?
1: Nggak tahu.
0: Lah, kok nggak tahu? Itu gimana? Kamu punya tujuan hidup kan, tapi?
1: Iya, ada, tapi nggak tahu.
0: Waduh, kok nggak tahu? Ini masih buntu ini jadinya. Semoga aja segera mendapatkan pencerahan ya. Harus pulang dari sini pencerahan ya. Lampunya dipadangin lagi nih, tolong. Oke, okay, lanjut. Dan abis Jessie tadi ada siapa?
2: Meisha,
0: kamu apa yang kamu rasakan saat ini?
2: Senang, soalnya pertama kali ini ngerasain, jadi kayak happy gitu.
0: Happy ya, pengalamannya untuk pertama kali ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol di depan publik, di mikrofon gitu. Oke deh teman Pro 2, jadi ini mereka adalah siswa-siswi dari MTS
3: 5 Magetan.
0: Terima kasih banyak ya sudah menyapa-nyapa teman Pro 2 dan juga berkenalan dengan teman-teman Pro 2, pastinya menemani siang hari ini di Hitlist Indonesia. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request, masih aku buka untuk kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan ini sudah ada yang menyapa di WhatsApp kami. Dari Lestari ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar. Siap dong, harus semangat. Dan kesempatan siang hari ini Ibu Lestari ya, yang selalu setia mendengarkan program A2, ini ingin menitipkan satu lagu, katanya melawan restu dari Mahalini. Terima kasih. Siap. Nih disiapkan ya, ada melawan restu dari Mahalini. Sebentar ini ya, Mahalini mana ya melawan restunya? Kayaknya udah direstuin jadi gak ada, bentar. Melawan restu. Nah ini mungkin sambil mencari Mahalininya kemana, nyelip di mana gitu ya. Aku pengen tahu kalian ada pesan-pesan gitu, ataupun ingin menyampaikan pesan apa gitu, closing gitu, dari kalian gitu. quotes of the day dong dari kalian. Apa gitu, ada punya apa sih moto-moto hidup, moto hidup kalian apa sih? Jesse, Abel sama Mesha ini, aku pengen tahu moto hidup dari masing-masing kalian. Ini sambil mencari mahal ini melawan restu nih. Ayo, Mesha.
1: Moto hidup.
0: Misalnya kayak ya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Karena kalau yang jalan berbelok ya belok. Enggak sih, itu bercanda. Yang serius deh. Moto hidup. Jangan pantang menyerah atau apa gitu kayak. Yuk.
1: Enggak.
0: Dari kalian bertiga, tidak ada sama sekali moto hidup.
1: Moto hidup. Pengen jadi CEO.
0: Oke, siap pengen jadi CEO. Amin. Oke deh, apapun itu harapan kalian semoga tercapai ya. Dan ini dia lagu Melawan Restu dari Mahalini, Have a Nice Listen.

0: Segera download RRI Digital.
1: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.

Informasi terbaru dari Fajar Nur yang akhirnya menetaskan album perdana di dalam karirnya nih teman Pro 2. Menjadi bab paling personal di dalam perjalanan bermusiknya, Fajar merangkum beragam kisah cinta dalam tajuk Sementara Selamanya. Adapun di sepanjang album, Fajar mengkisahkan fase-fase percintaan yang banyak dialami oleh orang, mulai dari jatuh cinta, hadirnya konflik, kehilangan, patah hati, sampai dengan perasaan tentang sebuah hubungan yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Di sini ada sebuah frasa yang menyebutkan bahwa cycle of love yang mungkin jadi ikhtisar yang pas untuk album ini, di mana perjalanan emosional Fajar sendiri terasa dekat dengan banyak orang yang dikemas dari sudut pandang sekaligus cerita personal dari sang musisi. Bukan tentang kisah cinta yang dramatis ya teman Pro 2, melainkan tentang emosi-emosi kecil yang seringkali tertinggal setelah semuanya berakhir. Mulai dari penyesalan, perasaan yang dipendam, sampai dengan kata-kata yang tidak pernah sempat terucap. Dan di setiap lagu Fajar ini, mencoba menangkap momen-momen yang sering sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah makanya diwujudkan di dalam sebuah lagu. Dan beberapanya diantaranya ini bahkan terasa lebih kuat lewat emosi yang ditahan dibandingkan apa yang diucapkan secara langsung. Sakit ini tak tembus ujungnya, sumpah mati. Untuk proses pengerjaan dari album Fajar Nur, di sini dia bekerja sama dengan produser seperti Arsi Widianto dan Iqbal Siregar untuk membangun warna pop balad yang sederhana namun tetap modern. Termasuk aransemen yang clean sendiri ini dipadukan dengan melodi yang kuat ya teman Pro 2. Tentunya di sini menghadirkan setiap emosi itu jadi lebih dekat, jujur dan relevan tanpa terdengar berlebihan. Dan lewat album ini juga, Fajar Nur menunjukkan sisi yang lebih matang. Bukan hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga sebagai storyteller yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan yang seringkali mungkin sulit diungkapkan termasuk kamu teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Habis ini jangan kemana-mana karena masih berlanjut open requestnya ya. Kita beranjak ke Hitlist Mancanegara, nanti ditemenin sama Kania. So, aku Nabila Negari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, teman Produ. Lanjut kebersamaan kita masih di Hit List kali ini dengan single-single hits manca barengan Kania di Hit List Manca edisi awal pekan Senin kalendernya 22 Juni 2026. Aku temenin kamu dengan single-single hits pilihan yang terbaru, teman Produ. Koleksi Produ sudah dibuka kolaborasi DJ Alesso dan grup musik One Republic, teman Produ, dengan In Your Eyes yang rilis di 5 Juni 2026 lalu. Single yang bergenre Progressive House ini menggabungkan vokal ikonis Ryan Tedder dengan produksi festival yang megah khas Alesso, teman Produ, berfokus pada tema pengabdian, takdir, dan cinta tanpa syarat, dengan melodi yang memadukan semangat musik dansa dan pop yang emosional. Cocok buat membangkitkan awal pekan kamu, teman Produ, biar gak lembek ya. Di tengah cuaca panas yang mungkin nih, ini juga sedikit banyak akan menguras energi kamu nih, teman Produ ya. Masih dengan koleksi-koleksi hits manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Bisa request di 0811-369-7755. Aku masih bakal lanjut temenin kamu ya sepanjang santai siang hingga sore ceria hari ini, sampai jam 18 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita nanti.

0: ketika ngomong lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rock Solid teman pro 2 ya. Ini kolaborasi Taeyong dan Anderson Paak, teman pro 2 yang merupakan lagu pemanasan ya. Album solo penuh pertama member NCT ini yang udah rilis sih ya pada Mei lalu, teman pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang Rock Solid, ini menceritakan tekad Taeyong untuk melindungi apa yang telah dia bangun melalui kerja keras, teman pro 2. Karena sejatinya mempertahankan dan menghidupkan terus apa yang sudah kita usahakan itu jauh lebih sulit sih ya, daripada proses mengusahakan itu sendiri atau proses mendapatkannya. Kalau ngomongin tentang album solo penuh Taeyong, teman pro 2, WYLD yang rilis pada 18 Mei 2026 kemarin berisi 10 lagu ya, yang ditulis sendiri dan diproduksi sendiri oleh Taeyong, teman pro 2. Dengan genre hip hop, nuansa bass yang kuat, elemen eksperimental, serta terinspirasi dari banyak hal nih, teman pro 2. Ini menjadi atau menampilkan sisi musikal Taeyong ya, yang semakin eksploratif. Oke, kita tinggalkan Taeyong dan juga Anderson Paak, teman pro 2. Aku mau ke satu single yang ini menceritakan tentang konflik batin sih ya. Seseorang yang udah terlanjur jatuh cinta, tapi jatuh cintanya pada orang yang salah. Akhirnya terjebak dalam hubungan yang manipulatif dan toksik. Sulit melepaskan diri karena keterikatan emosional yang seperti ini biasanya sulit banget untuk lepas memang. Ariana Grande dengan Heather, I Made You Love Me.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

Musik dari sang legend teman Pro 2 ya, Guns N' Roses, band rock legendaris resmi comeback alias kembali dengan langsung dua single baru mereka, Nothing dan Atlas teman Pro 2. Ini sebagai rilisan pertama ya sejak tahun 2023. Nathan yang dirilis pada awal Desember 2025 lalu teman Pro 2 ini menandai kebangkitan kreatif sang grup sebelum digelarnya tur dunia besar di tahun ini. Kalau ngomongin tentang turnya, teman Pro 2 sudah dimulai di Meksiko ya pada Maret kemarin, kemudian lanjut di Brasil dengan 9 pertunjukan besar di bulan April. Setelah itu mereka ke Eropa ya, bulan ini sama Juli mendatang teman Pro 2, termasuk konser di Polandia, Dublin, Inggris ya, terus Belanda, Jerman, Prancis dan Belgia. Tur kemudian berlanjut ke Amerika Utara dengan kick off di California Utara pada 23 Juli dan bakal berakhir pada September di Georgia, Amerika Serikat. Well, dari Nathan teman Pro 2 ya, yang ini keren banget sih ya, kolaborasi vokal meratap dari Axl Rose yang dipadukan dengan permainan gitar blues dari Slash teman Pro 2. Aku mau ke rilisan dari Olivia Rodrigo. Ini merupakan single kedua dari album studio ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, The Cure.

الله أكبر الله

أشهد أن

Jesus.

Mm-hmm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Zayn Malik, teman Pro 2 dengan Sir Ways, ini merupakan single kedua dari album studio kelimanya Knuckle yang memantapkan ya arah sonic dan emosional barunya teman Pro 2. Lagu bernuansa R&B kental ini mendapat sambutan positif karena menonjolkan karakter vokal falsetto Zayn yang intim, melankolis dan atmosferik. Sir Ways membawa kita di menit ke-56. Lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, kita harus tuntaskan dulu kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Manca ya, untuk edisi awal pekan Juni 22 ya. Terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini. Yang request singlenya selain Manca, kita skip dulu teman Pro 2 ya. Yang mau request single Indonesia setiap hari jam 10 sampai jam 11 ya. Sementara formasi 11 sampai 12 single-single hits Manca. Kita tutup kebersamaan kita di Hitlist Manca siang ini dengan satu theme song dari video game James Bond teman Pro 2 ya. 007 First Light dengan judul First Light teman Pro 2 dari Lana Del Rey. Stay tune di 95,2. Aku masih lanjut temenin kamu di Santai Siang. Nanti aku bakal ajakin kamu untuk simak kembali ya obrolan bareng si Joli yang merintis bisnis di bidang kuliner. Sesaat lagi di Muda Kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu ya di obrolan muda kreatif siang hari ini barengan sama Kania. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar peluang bisnis kuliner. Kita ngobrolin yang enak-enak teman Pro 2, gak cuma enak di lidah tapi enak di cuannya juga. Barengan sama, bisa dibilang mereka ini adalah entrepreneur muda begitu ya. Karena memang masih muda sekali, tapi sudah menghalalkan bisnis cateringnya. Judulnya Halalin Catering Ponorogo teman Pro 2, barengan sama Mas Wahyu Al-Farizi dan juga ya, Mbak Dita Nur Anisha. Iya, ini asli Ponorogo semua atau cuman ini ya, apa dalam domisili, arti ya, domisilinya di Ponorogo? Domisili. Nah, kenalan dulu.
1: Oke, terima kasih Kak.
0: Kania.
1: Ya. Saya Poyol Farizi, asal dari Sumatera, Riau, tapi domisili Ponorogo.
0: Jadi perantau nih ya. Merantau dalam rangka apa nih?
1: Pendidikan.
0: Oh gitu. Jadi karena kuliah begitu ya. Mm-mm, akhirnya ke Ponorogo begitu. Yeah. Bro, udah merantau berapa lama nih?
1: Sekitar dari 2020 ya saya merantau itu keluar dari lama. Sumatera, betul.
0: Udah jadi 6 tahun. Cah Ponorogo berarti kalau udah 6 tahun. Nyel ya. Medoknya udah dapat nih ya.
1: Kalau untuk darah kan ya saya tetap asli Jawa. Jadi oh, gitu. Teman-teman kalau nyebutin itu saya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera.
0: Bentar lagi nih jadi lagu campur sari nih Puja Kusuma ya. Oh gitu, jadi memang ya, darahnya Jawa. Kemudian tinggal di
1: Sumatera,
0: di Riau. Balik lagi ke
1: balik
0: sini
1: lagi ke Jawa.
0: Oh seperti
1: ya, melihat
0: itu,
1: tanah kelahiran seperti itu ya.
0: Jadi sebetulnya di Riau cuma numpang doang nggak sih?
1: Numpang doang. Bahkan status keluarga saya itu pendatang di Sumatera.
0: Oke. Iya. Terus sudah balik ke sini, kayaknya malas balik ke sana lagi tuh.
1: Itu masih mencari.
0: udah dapat ini juga apa katakanlah alasan yang untuk tinggal di sini ada bisnis
1: bisa ditinggal
0: ya, paket lengkap ya. Terus kalau Mbak Dita,
2: kalau aku asalnya dari Ponorogo aja, Ponorogo okay. Kota terus ya udah tinggal di Ponorogo aja.
0: Okay. Jadi benar-benar asli Ponorogo kalau yang ini
2: bener-bener
0: ya.
2: Asli Ponorogo.
0: Oke. Menarik sih teman Pro 2 ya, mereka punya bisnis yang namanya Halalin Catering gitu ya. Buat yang penasaran dengan Halalin Catering, kamu bisa join ya barengan sama kita teman Pro 2 di live YouTube, di kanal YouTube RRI Madiun. Kamu bisa tanya-tanya, bisa komen di situ atau WhatsApp di 0811 369 7755 gitu ya. Halalin Catering itu apanya? Halalin hubungan kita.
2: Filosofinya gak? Filosofinya, jelasin.
1: Untuk filosofinya, halalin ya, memang awal dari tujuan bisnis ini dibentuk untuk menghalalkan ini ya, oh. Makanya itu dikasih nama Halalin biar simpel juga dan mudah diingat oleh teman-teman semua.
0: Saya terima nikahnya dengan itu ya. Kan biasanya gitu. Maharnya ini berarti bisnis catering gitu enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak gitu.
1: Jadi dari cateringnya nanti hasilnya untuk dimaharkan gitu.
0: Siapa tahu gitu ya. Ya bisa jadi, maksudnya ini juga bisa menjadi inspirasi begitu ya. Ibaratnya gini, kalau meminang anak orang itu ada modal, modalnya enggak cuman modal niat aja niat, gitu
1: betul.
0: Ya. Niat tapi memang harus diwujudkan lewat betul, apa? Ya. Salah satunya mungkin lewat bisnis. Tapi by the way berarti ini inisiatornya Mas Wahyu.
1: Iya benar.
0: Oke. Akhirnya jalan berdua. Kenapa? Akhirnya kepikiran yaudah deh bikin bisnis aja. Kan sebetulnya kalau kita ngomongin ya tentang cuan, tentang apapun bisa banyak cara begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Memang apa? Ada jiwa-jiwa entrepreneur atau memang dari keluarga suka bisnis?
1: Kalau dari keluarga memang background itu suka bisnis, cuman memang skala kecil kayak ya. Cuman berbagai macam. Jadi saya dibentuk itu dari orang tua itu yang suka berbisnis. Kemudian basic itu ke bawah sampai menjadi passion sendiri. Jadi kalau walaupun saya kuliah itu jurusan pendidikan bahasa Arab, tapi passionnya itu masih suka di bisnis seperti itu. Nah, tapi karena lambat laun ketika kuliah dari semester 1 sampai semester 5 belum dapat partner yang pas. Mm-hmm. Nah, dalam artian itu bukan hanya sekedar pasangan tetapi teman. Mm-hmm. ketika di semester 6 ketemu dengan Kak D

0: bisnis kuliner adalah kan Mas punya ini ya, punya ide untuk jualan atau berbisnis gitu ya. Terus dilihat dulu dari passion aku apa, aku bisa masak gitu kak. Dan jadi dari situ tercipta lah ini semua, kayak usaha catering, rice bowl. Sebenarnya yang pertama itu bukan rice bowl, tapi molen mini lumer kak. Terus habis itu kan kalau molen mini lumer itu kan banyak sih kak yang minat, cuman dia kan makanan manis, makanan manis. Terus teman-teman itu kan sekarang agak ini ya, apa, nurunin gula,
1: mengurangi ya, gaya hidup sehat lah,
0: gaya hidup sehat lah ya,
1: walaupun tetap jajan sih ya.
0: Terus habis itu dari situ kan agak menurun. Terus kita itu putar otak lagi gimana biar bisa untuk berkembang lah usaha ini, berlanjut kayak gitu. Terus habis itu apa ya yang kiranya menarik di setiap harinya itu harus selalu ada seperti itu. Terus kita kepikiran untuk jualan nasi yang sehari-harinya itu selalu dibutuhkan.
2: Kebutuhan pokok manusia adalah makan, dan makan itu adalah nasi.
0: Iya,
2: orang Indonesia makan nasi.
0: Iya, makannya nasi.
2: Dan itu berarti akhirnya memutuskan pindah ke nasi, jalur nasi gitu. Itu sejak kapan?
0: Sejak Juli 2025.
2: Oke, okay, ya, berarti baru ya sebetulnya.
0: Baru.
2: Bisa dibilang awalnya itu dari bisnis jajan gitu ya.
0: Iya, bisnis jajan.
2: Kemudian ke bisnis makanan berat.
0: Iya, bisnis makanan berat. Terus yang awalnya waktu jualan molen itu sebenarnya tabungan kita itu udah kita all in ke bisnis molen tersebut. Kita beli kontainer, kita beli meja yang buat meja lipat buat CFD itu. Seperti itu kak sebenarnya. Terus habis itu kita muter otak lagi, padahal uang kita itu di situ tinggal 100.000 rupiah. Kita muter otak buat jualan agar 100.000 ini tuh bisa untuk kita kelola ke depannya kembali gitu. Terus jadi jualan nasi ini dari uang 100.000 itu.
2: Tapi jualan molennya berarti udah stop nih atau masih?
0: Belum masih kak. Untuk kontainernya kan masih. Jadi kita manfaatkan kontainernya itu buat jualan molen tersebut. Kalau yang rice bowl ini kita buka standnya setiap hari di Jalan Baru atau Jalan Suramenggala Ponorogo gitu.
2: Karena aku mikirnya iman juga gitu ya. Ibaratnya molen udah dimodalin nih. Ya walaupun mungkin tadi pertimbangannya agak menurun karena ya bisnis camilan begitu ya. Kalau nggak dilanjut sayang banget. Ya. Jadi molennya masih jalan. Molennya sekarang masih jalan. Makanan beratnya juga akhirnya jalan.
0: Sebenarnya kalau dari molen sendiri sih ini kak, itu usaha pertama kita yang kita buat belajar, kita buat trial and error ya. Dari situ kita evaluasi terus apa sih sebenarnya yang kesalahan dari usaha ini kok bisa agak menurun gitu. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu yang pertama adalah branding. Jadi teman-teman sendiri itu belum terlalu mengenal dari molen kita, padahal molennya itu, molen kan adalah makanan zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu yang kita kemas molen mini lumer yang ada glaze, ada varian rasa-rasanya.
2: Inovasinya di situ lah ya.
0: Inovasinya di situ. Sebenarnya banyak yang suka, cuman kita dari situ kurang pelajaran untuk brandingnya. Kita kurang pelajaran untuk brandingnya. Jadi dari kita belajar di situ, kita terapkan ke usaha yang baru ini, yang rice bowl ini. Yang rice bowl ini terus kita branding, dan alhamdulillah untuk yang rice bowl ini kita customernya alhamdulillah udah sampai luar negeri.
2: Padahal, wah, luar negeri, wah, rice bowl isi apa nih sampai luar negeri, nanti kita bahas. Tapi yang pasti berarti pelajaran-pelajaran itu dalam satu tahun bisa membuat bisnis apa makanan berat atau rice bowlnya ini bisa berkembang.
0: Iya betul.
2: Tadi sempat cerita sebetulnya modal tinggal 100.000. Berarti iya, bisnis rice bowl ini modalnya 100.000?
0: Iya modalnya 100.000. Cuman gini, 100.000 itu kita belikan ayam 1 kilo. Terus saus-sausnya kita beli yang kecil-kecil dulu kak, karena ini kan masih coba-coba. Dan ya pokoknya kita bisa gak bisa,
2: berapa porsi 100.000?
0: Bisa gak bisa 100.000 ini harus jadi. Harus kita puter lagi, harus kita kita butuh labanya lah kak buat jualan lagi kayak gitu. Kita beli bolnya ini, ini itu juga yang satu slop kecil, satu slop kecil itu. Terus kalau beras kan ada kan di rumah. Kalau beras ada di rumah, terus kayak timun itu mungkin ada di rumah lah. Kayak gitu. Jadi yang penting yang bahan pokoknya adalah ayam, keripik, sama tepung panir itu kita beli yang 1/4-5 ribuan itu. Jadi dari uang 100 ribu itu kita bisa menghasilkan sekitar 15-20 porsi. Saya ingat banget itu 15-20 porsi kita jual per porsinya itu 7 ribu. Berarti

0: dapat uangnya kan sekitar 140.000.
1: Udah, labanya 40.000.
0: Nah, labanya 40.000, kita lanjut beli lagi untuk
1: nambah,
0: bahan
1: nambah,
0: modal
1: nambah,
0: besok.
1: Nambah.
0: Kita jadi open pre-order dulu, Kak. Waktu awal-awal itu. Jadi besok, alhamdulillah besoknya itu kita nambah pesanan kan, open pre-order, jadi masuk pesanan. Terus habis itu ada yang pesan sekitar 20 atau 30 porsi gitu loh. Masuk pesanan segitu, terus akhirnya ya dari situ kita
1: lanjut
0: coba
1: terus
0: kelola lagi.
1: Tapi untuk pertama kali kalian bidiknya siapa? Maksudnya kan walaupun pre-order harus punya target dong. Nah, pertama kali gitu yang akhirnya bisa melarisi 15 sampai 20 bowl kalian, ini siapa?
0: Nah, ini teman-teman kita, teman-teman kampus, mahasiswa. Terus kan waktu itu kan Juli ya, Kak, awal itu kan Juli itu kan masanya mahasiswa itu libur. Jadi anak yang perantau itu ada yang pulang, ada yang enggak. Terus yang enggak pulang itu kan sering di kos biasanya. Terus aku kebetulan aku juga anak organisasi, Mas juga anak organisasi, jadi alhamdulillah banyak relasi. Terus habis itu kita minta tolong teman-teman untuk promosikan. Nah, dari situ kita ngantar ke kos-kos teman-teman itu satu-satu setiap hari. Gitu, Kak, ceritanya.
1: Yang terus awalnya 15
0: rice bowl.
1: Sekarang per hari sudah berapa?
0: Alhamdulillah kalau sekarang itu perharinya kita di sekitar bisa distabilkan 40-50, Kak. 40-50 porsi itu yang stand
1: yang ya, stok kalian lah harian.
0: Kita ada 2 stand.
1: Oke, per stand-nya sebegitu.
0: Terus habis itu kalau hari Minggu kita bisa jual sekitar 100 sampai 150 porsi itu di CFD.
1: Sehari loh, teman Pro 2 ya. Tadi udah di spill ya labanya berapa. Jadi tinggal dikalikan mereka sudah balik modal berapa. Jualan rice bowl.
2: Tapi kadang teman-teman itu nanyain, Kak, kalau di harga 7.000, kadang biasanya kan saya dipanggil itu kan Pak Pariji gitu ya kan. Pak Ji, kira-kira untung apa enggak sih jualan kayak gini? Kamu jualan kayak gini 7.000.
1: Karena rice bowl itu pasarnya 10.000. Kayaknya kalian salah deh.
2: Jadi teman-teman itu bertanya-tanya, kira-kira untung apa rugi atau gimana gitu. Ya, saya cuma tetap senyum gitu aja. Ya, alhamdulillah tetap cukup ya.
1: Tapi dari pertama sampai sekarang masih 7.000 rice bowl-nya.
0: Masih 7.000.
2: Sekalipun bahan pokok melonjak tinggi ya sekarang.
1: Pertama
2: ya.
1: Naik loh.
0: Pertama naik, iya betul, Kak.
1: Walaupun kalian enggak pakai Pertamax di situ ya.
2: Tetap pakai ya, kita karena pre-order gitu kan biasanya keliling-keliling terus.
1: Iya, itu kan itu meminjam istilah itu. Di rice bowl-nya memang enggak ada Pertamax-nya sama dia ya. Kidding gitu ya. Tapi kan biasanya kalau harga-harga BBM bahan kebutuhan pokok kayaknya enggak mungkin enggak naik kan.
0: Iya, betul.
1: Kok kalian bisa tidak menaikkan harga itu gitu loh. Belum lagi ayam, ada masa-masanya pasti naik.
0: Iya, betul. Kemarin tuh sampai 40.000 juga pernah.
1: Kalian mainnya di mana? Kan mohon maaf kalau bisnis makan yang lain katanya yang apa lauknya macam-macam, kita ketutup dengan lauk yang lain, Kak, karena diseragamkan. Jadi lauk yang murah bisa nutup.
0: Bisa naik,
1: kalian kan enggak gitu.
0: Yeah. Jadi kalau kita kan jualannya enggak rice bowl aja nih, Kak. Okay. Kita juga ada nasi kotak juga. Nah, kita juga jualan nasi kotak. Nah, kita kan dari evaluasi bisnis yang pertama tadi, kita evaluasi di branding. Kita branding melalui aplikasi. Terus alhamdulillah sering FYP juga di aplikasinya. Jadi teman-teman yang customer luar negeri itu sering minta untuk dibagikan ke panti asuhan, dibagikan ke jalan seperti itu, Kak, ataupun buat acara-acara pesta hajatan ataupun event-event tual seperti itu. Nah, jadi kan di situ kan orderannya alhamdulillah lancar, banyak, berapa porsi tinggi, jadi kita ketutupnya di situ. Gitu.
1: Karena itu tadi ya, kalau hitung-hitung kita harus realistis begitu ya. Jadi realistis. Kalian memang kalau untuk, nah sekarang kita ke varian deh ya. Berarti kalian jualan rice bowl, nasi kotak, itu isiannya apa aja? Dan berapa kisaran harganya? Kalau rice bowl standar 7.000, itu isian apa?
0: Kalau rice bowl standar di harga 7.000 itu isiannya kita ada 5 varian. Ada barbecue, black pepper, katsu mentai, cheese, keju atau ayam suwir seperti itu. Isiannya kalau dalam satu bowl itu ada ayamnya, katsu, keripik, mentimun sama selada. Dulu kita kasih tomat, Kak, karena kalau tomat itu kan nggak bisa tahan,
1: nggak bisa awet,
0: nggak
1: sih,
0: nggak bisa awet, jadi gampang basi. Terus kita hilangkan nomor.
1: Iya, saya semakin pusing ya. Dia menyebutkan berbagai macam varian saus, harganya semua sama 7.000.
0: Harganya semua sama 7.000.
1: Kok bisa gitu?
2: sebenarnya motivasinya satu kak, kenapa kok kita tahankan di harga 7.000? Mm-hmm. Karena yang pertama itu bagaimana halal ini menjadi suatu hal yang berbeda, dalam artian usaha kita boleh kecil tapi dampak kita harus besar. Atau mungkin kan banyak tuh teman-teman atau orang-orang yang mungkin dalam segi ekonomi itu mungkin menengah ke bawah, mm-hmm, mereka sulit untuk merasakan menu-menu yang mungkin biasanya kita nikmati. Nah, salahnya rice bowl ini. Jadi dengan harga 7.000 mungkin mereka lebih ringan untuk menikmatinya atau mencicipinya, sehingga kita tetap tahankan di harga 7.000 biar semua orang bisa menikmati.
1: Semakin banyak kalangan yang dijangkau, berarti semakin besar pasar kalian juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Rice bowl-nya ada 5 varian. Semuanya 7.000, teman-teman. Semuanya 7.000.
0: Ya. Tapi kalau mau porsi yang mungkin lebih banyak lagi,
1: bisa,
0: atau porsi yang lebih besar lagi, kita ada rice bento, teman-teman. Iya, yang rice bento yang pakai kotak kayak
1: kotak
0: MBG
1: bento.
0: Itu.
1: Iya,
0: betul.
3: Kotak MBG yang terbuat dari plastik, tapi bukan ompreng.
0: Iya, terbuat dari plastik, bukan ompreng.
1: Oh, itu. Jadi, sebenarnya kalian terima custom ya. Kadang kan ada untuk event apa, dirasa kayaknya 7.000 kurang kenyang gitu ya. Nambah itu bisa by request begitu ya. Tapi kalau untuk isiannya seperti itu. Nah, ada rice bowl, ada bento, tadi ada nasi kotak. Kalau nasi kotaknya ini apa?
0: Kalau nasi kotaknya itu biasanya kita ada ayam lalapan, ayam perkedel, ayam bakar, sambal urap, seperti itu kak. Ya sesuai requestnya customer sih. Kalau mau ada snacknya juga bisa.
1: Oke. Gitu. Dan itu sekitaran berapa?
0: Kalau jangan kaget ya kak.
1: Ya, kalau nasi aku tak menyiapkan jiwa raja.
0: Kalau nasi kotaknya itu, kalau yang pakai styrofoam itu kita hanya start di 10.000. Kalau yang pakai kardus, kotak kardus itu kita start di 12.000. Ini karena ada perubahan bahan baku yang naik, kita naikkan 1.000 dari menu-menu atau harga-harga yang awal tadi. Seperti itu.
1: 12.000 kalian bilang itu udah naik gitu.
0: 12.000 terus naik ke 13 kalau hari ini. Kalau ya
1: sih. Sebelum hari ini yang sebelum nasi kotak yang setahu aku standar paling murah 15.000.
0: Iya betul. Itu kita
1: itu
0: sekarang
1: isiannya 13. Apa? Bukan ikan asin kan ya? Agak, tapi maksudnya kok bisa gitu loh. Itu ukurannya sebetulnya reguler ya, seperti
0: reguler. Nasi kotak yang isiannya itu ada ayam goreng. Ayam gorengnya kalau yang 12.000 itu ada isian sayap, ada tempe goreng, ada sambal, sama ada lalapannya.
1: Okay.
0: Udah ada nasi itu.
1: Pokoknya intinya sambal lalapan lah.
0: Iya, sambal lalapan. Itu udah plus sendok, tisu, dan juga ada tusuk giginya.
1: Kalian punya pabrik itu semua. Kayaknya itu semua enggak dihitung gitu ya. Tapi sempat dong kepikiran harga plastik naik, kemasan-kemasan kan yang dulu ibaratnya dihargai 1.000 bisa, sekarang kan enggak bisa.
0: Iya betul kak. Ya Allah. Kalau dari waktu itu kan kita pernah ganti sendok rice bowl ini kan kita pakai yang putih itu kan. Nah, terus yang putih itu melonjak tinggi, kita coba ganti pakai yang sendok bebek. Nah, dari customer itu banyak yang komplain, kak sendoknya gak enak. Akhirnya saya tetap pertahankan pakai sendok yang putih itu. Gitu. Terus, jadi alhamdulillah, tapi sekarang udah agak turun. Udah agak turun.
1: Udah stabil lagi gitu.
0: Udah
1: ya.
0: Stabil lagi.
1: Nah, kalau untuk rice bowl tadi perharinya udah di-spill ya. Untuk satu stand 40-50. Nah, kalau untuk nasi kotak ini sistem kalian gimana? Pre-order kan nggak mungkin setiap hari ready dong.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau untuk yang nasi kotak kayak gimana sistem penjualan kalian?
0: Kalau sistem penjualannya di nasi kotak itu, yang pertama teman-teman mungkin taunya dari branding, dari untuk eventual kayak seperti dari untuk nasi kotak untuk juri, untuk pemateri, atau bahkan untuk acara-acara hajatan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kita bisa buka pre-order di H-2 minimal, H-2 hari.
1: Dan berapa berapa jumlah?
0: Kalau berapa jumlah kita enggak membatas. Kita membatasi mulai 1 Juni kemarin, kita membatasi untuk pesanan nasi kotak itu minimal 5. 5 kotak nasi kotak.
1: Pusing aku ya.
0: Kemarin kita enggak membatasi,
1: orang
0: kak.
1: Pesen 5 itu acara apa? Kalo arisan RT aja paling enggak 20 ya. Arisan ibu-ibu, mama-mama ini 20 lah.
0: Ya 20.
1: Kalo 5 kalian udah pesen? Bisa.
0: Bisa pesen. Kalau kemarin tuh malah ada yang pesen 3 buat kayak sidang penguji itu kan biasanya 3 kan, kak?
1: Okay.
0: Sidang penguji ataupun juri itu kan biasanya 3 orang. Nah, seperti itu. Terus ini kita batasin untuk 5 porsi. Jadinya biar kita sekalian kayak gitu loh. Jadi satu paket kayak gitu.
1: Aduh, kayaknya kalian laris manis karena sangat begitu memanjakan keinginan pembeli gitu ya. Mau butuh berapa kalian ready.
0: Ready.
1: Berapapun kalian masakin kalian siapkan. Yeah. Tapi itu maksudnya kalau untuk nasi kotak kita nggak bisa harian ya. Yeah. Berapa kalau per bulanan gitu bisa ngejual rata-rata berapa atau per musim per apa gitunya?
0: Kalau
1: kan nasi tetap harus kotak, dihitung dong.
0: Tetap harus dihitung. Kalau nasi kotak itu paling nggak satu bulan itu adalah kalau 250 sampai 300 kotak lah. Ya sekitar segitu kalau satu bulan hitungannya. Biasanya kan untuk hari Jumat kak. Hari Jumat itu kita ngantarkan ke panti. Dan di panti Jumat itu nggak tentu ada yang 50 porsi, ada yang 70, bahkan ada yang sampai 100. Seperti itu kalau nasi kotak.
1: Luar biasa teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin tentang hitung-hitungan nominal ya, untuk rice bowl aja ya anggaplah 40 ya, kali 2 terus itu per hari berarti kali 30 peng 30 gitu ya. Terus ditambah nasi kotaknya 200-150 per bulan gitu ya.
0: Itu kalau di nasi kotak sama di rice bowl. Kita juga menyediakan paket minuman kak. Jadinya ya dari situ kita dari minumannya itu juga bisa mengcover semua pengeluarannya juga dari bahan bakunya mungkin dari situ juga. Tapi kita tetap hitung dari omsetnya juga berapa, terus biaya operasionalnya yang keluar berapa itu juga kita hitung juga.
1: Kalian dibantu berapa orang untuk ngerjain itu semua?
0: Kalau dibantunya sih sama keluarga sih kak, tapi kalau ada satu orang itu yang bantu kita untuk jualan di stand gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita kerjain berdua.
1: Semakin sedikit melibatkan orang gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Soalnya gini, kadang kalau usaha udah jalan gitu ya, gak usah terlalu banyak aja. Kayak rekrut orang dulu. Nah sekarang pertimbangan kalian begitu ya, itu kenapa? Ke membagi waktu atau mungkin karena biar kalau ada yang ngebantuin begitu ya, lebih bisa cek sat gitu. Gimana Pak Manager atau Ibu CEO? Kan dalam hal ini yang cewek harus di ini ya Pak ya. Anda inisiatornya ya. CEO-nya harus yang cewek.
2: Tentu kalau terkait bagian waktu ataupun mungkin menambah tenaga kerja itu masih banyak pertimbangan. Dikarenakan di satu sisi kita juga masih survive banget kayak ya. Mencoba hal yang baru, kita belajar hal-hal baru. Kemudian pun kalau ingin menambah tenaga kerja, sejauh ini mungkin masih bisa kita backup dengan segala kesibukan. Kemudian penerapan manajemen waktu, saya harus bagi waktu kuliah, saya harus bagi waktu untuk bisnis usaha. Bahkan kita sampai detik ini pun ya masih belajar terus. Jadi evaluasi-evaluasi. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu 4 Juni saya baru selesai melakukan sidang skripsi. Jadi lebih slow atau lebih santai lagi waktunya, lebih waktu kosong. Jadi bisa membagi waktunya lebih leluasa.
1: Keren sekali sih mereka teman Pro 2 ya. Aku dulu kayaknya jelang sidang skripsi udah nggak bisa ngapa-ngapain, dalam arti adanya nangis mulu ya, mungkin revisian. Tapi bisa jadi ini menjadi pelampiasan kalian gitu ya, daripada pusing mikirin itu ya, betul, gitu ya. Tapi kemudian kalau makanan gitu ya, apalagi ini bisnis catering gitu ya, pasti ada peak seasonnya dong. Apakah ini bulan-bulan kalian panen cuan gitu ya? Banyak orang-orang yang berniat untuk menghalalkan hubungan mereka ya, banyak yang hajatan. Ini gimana? Sangat berpengaruh gitu.
0: Kalau di untuk hajatan sih ini belum ada ya kak. Kalau tentang resepsi pesta pernikahan itu kan biasanya dia lebih ke catering yang datang. Ke catering yang datang. Kalau kita biasanya panen-panennya itu di puasa, bulan puasa malam kak. Itu kita menerima buat orderan haji. Sahur juga menerima orderan. Jadi kayak ya Allah, seharian itu kita malamnya nyiapin orderan buat sahur. Kalau yang siangnya kita,
1: buat
0: buka puasa seperti itu. Jadi kita kalau waktu puasa itu kita ngerekrut ada 2 karyawan lagi. Itu itu kita jualan rice bowl sama jualan es di stand. Di stand kita ada jualan, kita juga nerima orderan buat buka puasa, buat bukber seperti
1: berapa
0: itu.
1: Berapa kali lipat kalau pas Ramadan?
0: Tiga kali lipat mungkin. Itu benar-benar ya Allah harus bagi waktu banget kalau pas selama Ramadan itu kak, karena capeknya juga double.
2: Sama biasanya tahun ajaran baru kak.
1: Kenapa?
2: Kalau tahun ajaran baru kan kita di kampus-kampus terutama itu kan melaksanakan ospek ya.
0: Ospek, betul.
2: Itu biasanya karena
1: mereka
2: kalau
1: butuh konsumsi.
2: Iya, ranah kita itu bukan bukan masih belum ke ranah-ranah acara-acara pernikahan atau pesta-pesta besar seperti itu belum. Tapi kalau di ranah-ranah kampus ketika ada event-event tual, kemudian kayak ospek atau mungkin di ranah masyarakat.
1: Atau mungkin instansi-instansi yang
0: instansi,
1: sering-sering ada rapat dan
0: ada rapat seperti itu kayak Pemkab, Pemkab Ponorogo itu rapat atau ada pun kegiatan event kayak wisuda tahfidz apa-apa gitu. Nah, itu biasanya ambilnya dari kita kan.
1: Jadi event-event seperti itu adalah fokus kalian. Tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan. Ibaratnya sekarang gini lah, orang punya hajat gitu ya. Kalau tradisi orang Jawa itu ngetek niteropae selamatan gitu.
0: Iya, betul, selamatan.
1: Kalau sampai bisa gitu ya. Terus kadang sepasar manten atau apalah itu
0: betul.
1: Tapi sebetulnya kalian juga dalam arti tidak kan ada ya bisnis yang akhirnya udahlah aku fokusnya di sini dulu, kayaknya memang tidak terlalu membuka diri untuk ranah yang lain. Tapi sebetulnya kalian ya sok oke aja sebenarnya.
0: Iya, welcome welcome aja sih sebenarnya kak. Kalau untuk sametan kayak gitu kan biasanya banyak kan keduren atau apa. Itu biasanya orang-orang malas ribet. Nah, itu pesannya di kita. Kita masih menerima kalau seperti itu kak. Kalau mungkin yang nasi mantan itu kan perlu banyak orang ya, perlu banyak biasanya juru masak lah, juru masak. Nah, jadi di situ kita masih belum ada kepikiran untuk ke situ karena kalau juru masaknya kalau bisa dibilang kan uti saya juru masak, tapi cuman kalau mau ya eksekusi uti
1: gitu
0: sama saya kelihatannya kurang. Aduh, angkat tangan ini. Belum pekerjaan yang lain kayak gitu.
1: Jadi kalian juga masih mengukur apa ya? Kemampuan kalian lah ya. Yang sampai akhirnya ini melampaui dari batas kemampuan secara tenaga juga terus waktu juga. Jangan sampai akhirnya berpengaruh di kualitas.
0: Nah, betul.
1: Mengecewakan. Tapi cara kalian untuk mempertahankan kualitas itu gimana? Okelah kalau kita ngomong tentang rice ball begitu ya. Tidak ada something yang spesial kalau menurut aku spesial kalian itu adalah di harga dan juga pelayanan begitu. Tapi gimana cara kalian tetap bisa konsisten dengan itu di tengah gempuran ini banyak loh bisnis-bisnis sejenisnya
0: gitu. Kayak rice bowl, rice bento itu wah banyak sekali. Yang awalnya kita jualan itu di Jalan Baru itu hanya kita aja kak.
1: Sekarang
0: udah ada sekitar 8 atau 10 kayak gitu. Di area kota itu udah banyak banget kayak
1: so,
0: gitu.
1: Gimana
0: kalau kita mempertahankannya? Tentunya dengan branding kita itu tadi. Kan nama kita alhamdulillah cukup gampang dan mudah untuk dikenal. Dan kita juga udah masuk ke kampus-kampus, ranah kampus. Jadi dari situ kita bisa mempertahankan brandingnya. Kita bisa mempertahankan customernya. Dan ya, tentunya ya rasa. Yang paling utama kan adalah rasa. Rasa itu konsisten, rasa itu tetap enak. Menurut teman-teman, insya Allah customer itu tidak hanya menjadi pelanggan, tapi dia akan balik lagi.
1: Repeat dan repeat gitu.
0: Iya, repeat order.
1: Oke, tapi ala-ala anak muda gitu ya. Strategi pemasaran memang media sosial. Atau sebetulnya kalian pernah coba macam kayak ikut bazar lah? Atau menurut kalian gimana? Lebih efektif media sosial kah? Atau sesuatu yang memang kayak di CFD kan berarti kan kayak macam bazar dong ya.
0: Nah, dari situ kalau kita menjangkau customer-customer yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu dari CFD itu tadi kak. Nah, mungkin anaknya yang lagi di pondok, yang sedang berulang tahun atau apa, mereka kan beli nih kak, beli terus habis itu kok enak, besoknya akhirnya pesan. Seperti itu kalau di CFD. Kalau orang tua kan jarang main HP, mungkin jarang lewat FWP gitu ya. Nah, jadi orang tua itu biasanya pesannya lewat situ.
1: Jadi kalian gitu. Tetap main offline dan juga online gitu ya. Tapi kalau untuk pemasarannya kan sudah ada dua stand ya. Tetap menerima online atau gimana sistemnya?
0: Nah, kalau sistemnya itu kita tetap buka stand, tapi kita juga open pre-order juga. Jadi teman-teman yang mau sarapan ataupun mau makan siang ataupun malam itu bisa langsung chat nomor admin biar nanti bisa diantar kayak gitu. Biasanya minta diantar atau kalau enggak aku ke kampus kayak gitu loh kak. Nah, aku ke kampus biasanya
1: sekalian
0: aku
1: sekalian
0: bawa. Ya, jadi aku jualan di kampus sih kayak gitu.
1: Jadi kalau pre-order tetap gitu ya, di stand stoknya tetap sama.
0: Iya, tetap. Kadang kalau kurang waktu aku ngambil di stand, tak bawa aja ke kampus.
1: Itu kan gitu. Soalnya kan terkadang ada yang sebetulnya kalian nyetok untuk stand, mm-mm, kalian ambil untuk yang online, berarti ini sometimes kalian memang harus nambah gitu ya, sesuai dengan ya pre-order dulu, teman Pro 2, jadi bisa menghitung lah ya harus nambahnya ya, berapa. Tapi pernah gak sih yang gak habis gitu? Ya
0: kalau namanya makan, usaha ya kak ya, namanya usaha juga pasti ada.
1: Gimana kalau misalnya sampai sisa gitu, ini kan makanan basah.
0: Nah ya? Betul, kalau namanya usaha kan juga ada pasang surutnya. Ketika hari Minggu pun kayak gitu, kan kita juga pernah nih kak, kalau momen Idul Fitri ataupun Idul Adha kayak gitu, jadi teman-teman mungkin masih ada stok makanan di rumah, jadi kita rice bowlnya gak habis. Tapi kalau rice bowlnya gak habis, kita selalu arahkan ke panti asuhan. Kalau gak gitu, kita langsung bagikan ke jalan seperti itu.
1: Tidak ada yang mubazir ya, dan sedekah yang mubazir itu yang kemudian besok akan menjadi pundi-pundi rupiah yang lain.
0: Amin.
1: Tapi pernah nggak sih sampai yang banyak banget sisanya gitu? Atau ya ibaratnya modal udah balik dulu lah, kalaupun ada sisa aman gitu. Tapi pernah nggak sih sampai merugi gitu?
2: Flashback deh.
0: Pernah nggak ya? Nggak ya. Nggak pernah sih kak, kelihatannya kalau balik modal cuman belum laba gitu pernah gitu. Terus tapi ya sekitaran kalau kita bawa 150-an porsi, sekitaran 30 porsi itu pernah nggak habis. Itu pernah nggak habis ya, kita
1: tapi modal udah ketutup bagi,
0: modal udah ketutup, kita lanjut bagikan ke jalan seperti itu.
1: Mereka berbisnis dengan cara yang lain, teman Peruda, kalau dalam hal ini gitu. Betul. Ya ada kita bisnis langsung jalan jalan tol menuju ke keberkahan gitu, ada besoknya langsung diganti ya sama Gusti Allah begitu ya. Wow, ini menarik sih, dan sudah banyak yang berkomentar, wah keren banget temen gue, siapa lo? Iya katanya, ini kamu orang Jakarta atau gimana? Wah ada ownernya nih, iya nikah nggak sekarang? Siapa banget kamu?
2: Itu kayaknya ada temen saya yang dari Jakarta itu namanya Sandy itu kan.
1: Oh bukan, namanya Amira.
0: Oh, Amira Mida.
2: Amira temannya Kak Dita nih.
1: Iya tapi di antara semua komen ada yang komen murah banget tuh. Kalian kalau misalnya naikin 1000 gitu biar nek 10.000 susu penak gitu loh.
0: Nah iya kak, sebenarnya kita juga mikirnya seperti itu kemarin. Terus kita juga masih bingung ini
1: kenapa kalian takut dikomplain? Atau
0: malah customer bilangnya gini kak, kak harganya masih tetap sama aja, dari dulu sampai sekarang sama aja. Justru customer yang bingung. Terus kita itu kalau mau naikkan harga kadang mungkin akhir-akhir ini lagi hektik-hektiknya tentang kampus, perkuliahan juga. Kita bagi waktu, kita buka usaha baru coffee shop itu, jadi kita masih bagi waktu itu kalau mau naikkan harga tentang branding dan lain-lain itu kita belum bisa maksimal seperti itu.
1: Bagi tips dong, dalam arti kan kata orang bisnis, apalagi bisnis kuliner, itu tantangannya sangat berat ya, di perputaran modal gitu ya. Kalian sekarang udah mengembangkan ada 2 stand plus coffee shop, terus bisnis jajannya molen juga masih. Total berarti ada berapa yang kalian urus?
0: 3
1: dengan rice bowl 2 stand berarti 4, ngurusin 4 lah ya. Bener-bener di sangat disiplin di gimana gini ini aku penasaran gitu ya, sekuat apa kalian ngekip ini kan, kalau nggak gitu kan bisa duit bisa nyampur kan.
0: Iya betul, duit bisa nyampur. Kalau di stand molen itu keuangannya sama sih kak, saya jadikan satu dengan yang rice bowl. Itu soalnya kalau molennya itu kan hariannya bisalah, kalau di itu kan stand di kontainer itu kan tetap ada rice bowl-nya. Nah gitu, tapi kita tetap bedakannya cuman nyatet yang molen hari ini laku berapa, berapa porsi kayak gitu. Terus kalau untuk molen itu kan bahannya, bahan baku atau ya bahan bakunya kan enggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin glass, mungkin tepung-tepungan kayak gitu. Jadi enaklah kalau kita menghitungnya HPP-nya berapa kayak gitu. Kayak gitu. Terus ya ada rice bowl-nya itu tadi. Jadi yang itu kita jadikan satu. Kalau untuk yang coffee shop ini kita juga masih belum opening. Jadi kita masih di tahap mau opening. Jadi kita masih sisihkan dulu. Terus kita alhamdulillah sudah ada untuk reng-rengan HPP-nya berapa, harga jualnya dan menunya itu apa aja gitu.
1: Dan benar-benar itu kalian putar dari bisnis kalian.
0: Dari bisnis itu tadi.
1: Enggak ada, istilahnya gini lah, kalau butuh suntikan modal bisa gitu ya. Mm-hmm. Tapi itu benar-benar karir kelola dari laba bisnis-bisnis kalian yang sudah jalan terdahulu.
0: Mm-hmm. Kalau yang untuk interior, mm-hmm. untuk interior seperti isiannya mm-hmm. ataupun modalnya untuk mm-hmm. usaha coffee shop mm-hmm. itu kita putar dari bisnis yang rice bowl ini tadi okay. yang 100 ribu ini mm-hmm. tadi. Tapi kalau mungkin yang bartender atau kayu-kayuannya uh-huh. kebetulan bapak saya ini kan jualan kayu jati Kak, kayak gazebo jati untuk coffee shop kayak uh-huh. gitu. Nah, kita dibantu bapak untuk bartendernya seperti itu.
1: Coffee shopnya di mana nih by the way?
0: Coffee shopnya di dekatnya Makam Batara Katong Ponorogo.
1: Sudah grand opening? Ya,
0: belum, belum,
1: belum grand opening. Ya? Kapan?
2: Targetnya nanti pertengahan Juni insyaallah.
1: Oh gitu. Jadi kalau maksudnya gini, grand opening tuh biasanya kan ada promo-promo.
2: Nah. Oh, promonya nanti ada. Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya.
1: Ya moga-moga pas aku pray. Tapi berarti kalian apa benar-benar masih mengembangkan itu di seputaran kuliner dong, food beverage.
0: Ya betul.
1: Dong,
0: ya? Jadi coffee shop ini
1: kenapa
0: itu...
1: kalian melihat peluang tuh?
0: Mm-mm. Coffee shop ini itu adalah salah satu gabungan dari usaha-usaha kita yang udah kita buat di awalnya seperti itu. Mm-hmm. Mau jelasin?
2: Ya kayak garis finish terakhir sih sebenarnya coffee shop ini Kak. Karena kita sudah berangkat dari awal itu melon mini lumer, kemudian ada nugget pisang lumer, kemudian rice bowl, rice bento, semuanya dari makanan ringan sampai makanan berat. Nah, goals di akhir di perjalanan bisnis usaha ini menjadi satu tempat. Ya, itu tujuannya untuk mendirikan coffee shop tadi. Jadi di coffee shop ini semuanya nanti akan membungkus mm-hmm. Menu-menu yang pernah kita jual selama perjalanan usaha kita bersama, seperti itu.
1: Keren sih. Jadi menunya di situ nanti signature kalian gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau cuma ngopi aja enggak ada makanannya kayak gimana. Dan kalian akan menyajikan makan-makan yang selama ini sudah kalian jual sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan saya kepikiran kayak gitu.
0: Itu kepikiran kayak gitu. Jadi kita kan kalau udah ada di usaha yang ini tadi, kita kan lebih bisa profesional, lebih bisa konsistenkan rasa ini untuk teman-teman. Jadi kita enggak ambil dari luar gitu makanannya yang dari coffee shop sendiri.
1: Tapi kalian gak setuju dong kalau buka bisnis itu karena FOMO?
2: Betul
0: sih. Enggak sih. Mm-mm. Karena kalau awalnya aku buka rice bowl ini tadi yang awalnya aku sendiri jualan itu karena keresahanku, karena aku sendiri itu kan ibu kan kalau pagi itu ngajar Kak, kalau pagi ngajar dan aku itu selalu nggak pernah sarapan karena ibu ngajar kalau mau sarapan suruh buat atau beli kayak gitu. Jadi aku kan bingung sarapan yang praktis terus yang mudah untuk ditemukan ataupun ibu-ibu biasanya kan nyariin bekal untuk anaknya itu yang praktis, apalagi ibu-ibu di daerah kota itu kan mungkin sibuk ya Kak, sibuk mungkin kerja kayak gitu, jadi anak-anaknya itu pasti butuh sarapan. Nah itu sarapan yang solusinya adalah enak, murah, terus gampang dicari, praktis
1: dan nggak perlu gitu. Masak
0: nggak perlu masak.
1: Tapi gimana kalian merasa tersaingi dengan MBG?
2: Tidak.
0: Kalau MBG itu siang, malah kalau hanya customer itu gini, MBG-nya siang Mbak, anak saya keburu lapar. Gitu.
1: Ini ya sekalian disclaimer teman Pro 2 gitu ya. Kadang-kadang orang mikir gitu ya, aduh mau buka bisnis makanan, sekarang mereka udah dapat makanan gratis, enggak iya, namanya betul. makan aja. Jajan-jajan aja. Kalau menurut kalian peluang bisnis kuliner catering itu kayak gimana sih? Ini bakal akan terus cuan karena setiap manusia butuh makanan atau semuanya memang bergantung pada tren? Kalau menurut kalian kayak gimana?
0: Kalau menurut aku ya Kak, kalau di bisnis catering atau usaha kuliner itu dalam zaman, setiap zaman itu pasti akan selalu dibutuhkan karena bisnis catering atau kuliner itu kan adalah makanan pokok yang setiap harinya selalu dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu.
1: Tips dong biar yang mungkin gitu ya saat ini sedang merintis atau menjalani bisnis kuliner gitu nggak gampang cepet nyerah karena ada yang baru jalan maybe sebulan akhirnya merasa ya kompetitor banyak gitu ya rice bowl kompetitor banyak akhirnya aduh kayaknya nggak deh ganti lagi apa atau mengurungkan niat pindah lagi ke ya bisnis yang lain sebenarnya nggak apa-apa. Ada nggak sih tips kalian biar kalian konsisten termasuk yang konsisten 6 tahun berjalan dengan perkembangan yang luar biasa ya?
2: Ya tentunya kalau untuk tips on trick teman-teman semua yang baru memulai bisnis usahakan berangkat bukan dari FOMO dalam artian coba temukan satu perbedaan ataupun satu inovasi di brand yang akan kamu bawa atau akan kamu terjunkan di dalam dunia kuliner. Karena pada intinya setiap apapun yang kita jual, selagi itu menjadi kebutuhan harian ataupun kebutuhan sekunder ya, itu akan terus relevan sampai kapanpun akan tetap relevan. Yang paling penting adalah kamu berani untuk satu langkah pertama maju. Kemudian di satu langkah itu kamu akan mempelajari tentang mental, kemudian pengalaman-pengalaman baru, kemudian dunia-dunia baru. Selagi kamu masih ingin ataupun masih mau untuk terus survive terhadap hal-hal yang baru tadi, kamu akan terus bertahan dan akan menemukan hal-hal yang baru lagi. Jadi pada intinya bisnis kuliner ataupun usaha kuliner itu bukan berangkat dari suatu hal yang sudah ada, tetapi inovasi apa yang akan kamu bawa, seperti itu.
1: Bukan cuma ngikutin tren, tapi ciptakan tren kamu sendiri. Dan kalian membuktikan bahwa menjadi entrepreneur muda bisa kaya.
0: Nah, bisa. Asalkan manajemennya bagus.
1: Ini ya.
0: Oh ya, betul.
1: Pegang kuat-kuat dalam arti memang ya kedisiplinan ya. Finansial memang dibutuhkan seorang entrepreneur begitu ya. Biar enggak sampai ibaratnya bocor kemana-mana begitulah ya. Betul. Wah, keren banget. Ini ditungguin nanti grand opening coffee shop-nya. Berarti nanti kalau sudah jalan bisa kita ngobrol lagi seputar coffee shop-nya.
0: Boleh.
1: Tapi ini gimana?
0: Untuk coffee shop-nya itu namanya kita bedakan, Kak. Kalau ini kan Halalin. Mm-hmm. Kalau coffee shop-nya itu adalah Laras. Oh, selaras, gitu. Sejalan, sejiwa.
1: Asik. Tak kira halal lah ya.
2: Halal lah gitu.
3: Sudah apa? Ya halal lah. Ya, ya kopinya halal. Maksudnya begitu. Terus kandung teman berdua ya. Gak nanya aku.
1: Tapi by the way, ini masih di Ponorogo.
0: Iya, masih di Ponorogo.
1: Nah, ini nanti buat yang di Madiun dan sekitarnya yang pengen, gimana caranya? Next kita doain bisa sampai ke sini lah.
2: Amin.
1: Buka mitra enggak?
0: Belum dulu kok.
1: Enggak apa-apa, sambil iya, dipikirin betul. Siapa tahu nanti bermitranya sama di Madiun Bangketan kan lumayan.
0: Nah, lumayan iya ya, Kak,
1: bisa,
0: betul.
1: Bisa, ya. Ya kalo, namanya juga gimana?
0: Kalau coffee shop-nya ini nanti rencananya konsepnya itu adalah vintage literasi art. Jadi ramah buat mahasiswa juga kalau mau rapat-rapat atau buat event di coffee shop kami juga bisa. Terus harganya juga terjangkau sekali.
1: Tempatnya harus nyaman nih.
0: Ya, betul.
1: Anak-anak muda itu biasanya nongkrong di tempatnya nyaman gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dan, rumahnya itu bentuknya adalah rumah Jawa klasik. Seperti itu kurang lebih.
1: Iya. Kira-kira tanggal berapa ya? Tapi ada, kalian di spill di sosial media.
2: Ada gak?
1: Boleh dong spill sosial medianya apa?
2: Untuk TikToknya
0: kalau yang Riceball ini adalah halalin.png, kalau yang Laras itu adalah toko kopi Laras.
1: Oke. Nanti infonya akan di-share di situ teman Pro 2 dan kita akan tunggu lagi mereka berdua untuk ibaratnya apa ya? ya obrolan ya pasca grand opening Omah Kopi Laras. Apa?
0: Toko Kopi Laras.
1: Ya. Buat yang Ponorogo, ya silakan. Selamat ya. Aku dari sini ucapin selamat ya. Ini udah ada spill info-info buat kalian yang hobi kuliner gitu ya. Bakal ada tempat yang sekali datang kalian udah dapat banyak, dapat ngopinya dapat gitu ya. Makanannya dapat dengan menu-menu signature Halalin teman Pro 2 ya. Yang di Madiun dan sekitarnya ya ditungguin ya. Bukakan hati mereka untuk bisa bermitra sehingga tapi itu mungkin sih. Maksudnya
0: Jangan panjang.
1: Tapi by the way semoga sukses.
0: Amin.
1: Dengan Amin. Bisnis yang kalian rintis, tantangannya, betul, kendalanya, tapi semoga tetap kompak apapun.
2: Amin.
1: Itu
0: ya, banyak sekali Kak kalau ngomongin kendala.
1: Boleh dong di-spill sebelum kita closing dan gimana cara kalian untuk
0: ya yang terutama kita kan sebagai mahasiswa sendiri tentunya yang pertama itu adalah manajemen waktu yang kita sering kadang-kadang berantakan kayak gitu karena bercampur dengan orderan yang mungkin banyak, terus kita harus bagi waktu kuliah, skripsian, KKN kayak gitu, terus ya kadang kita harus menghadapi lika-likunya yang kita awalnya itu kita bisa fun-fun, kita jalan-jalan kesana kemari, sekarang harus mengerjakan orderan mungkin
1: korban
0: yang,
1: waktu
0: korban waktu, terus habis itu kita bisa yang hangout bersama teman-teman yang sekarang udah gak bisa, mungkin kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bantu support perjalanan kami berdua, terima kasih banyak, dan mohon maaf juga kalau kita kadang masih susah untuk bertemu dengan teman-teman.
1: Nanti habis ini ketemunya gampang.
2: Ya,
1: di toko kopi Laras. Terus.
2: Kita akan standby 24 jam per 7 di situ.
1: Beneran nih.
3: Iya beneran nih. Enggak tidur ya kan.
1: Pokoknya makasih banget ya. Wow, ini sangat menginspirasi sih ya. Benar-benar anak muda dengan segudang aktivitasnya, tapi bisnisnya luar biasa perkembangannya teman Pro 2 ya. Kita dari sini dapat bukti sih bahwa kerjain aja dulu itu memang
0: betul.
1: Memang ya memang harus kerja, harus selalu
0: mulai aja dulu.
1: Harus dijalankan itu ya dengan apapun tantangannya, tapi tetap dengan prinsip bahwa balik lagi bisnis itu bukan mengikuti tren,
0: ya,
1: bisnis
0: betul.
1: Itu bukan ikut-ikutan atau musiman, ya, tapi betul. Kalian membuktikan dari bisnis itu kalian bisa bertumbuh gitu ya,
0: berkembang
1: secara bisnisnya, tapi secara personal pribadinya juga.
0: Juga, iya. Yang penting untuk pesan untuk teman-teman semua itu mulai aja dulu, jangan takut untuk melangkah, jangan kepikiran aku harus buka bisnis ini modalnya besar kayak gitu. Cobalah kalian manage dengan pola pikir yang bagus, terus
2: survive
0: kayak gitu. Jadi
2: berani survive hal-hal baru yang paling penting.
0: Iya, jadi kalian mulai aja dulu, jangan takut tentang nanti aku rugi kalau kayak gini, aku mikirnya segini-segini gitu. Kalau kita mikir jeleknya terus, kita mikir takutnya terus, kapan kita berkembangnya? Seperti itu.
1: Memulai itu susah, tapi konsisten dan juga bertahan itu luar biasa.
0: Tapi susah.
1: Thank you Halalin Catering ya, yang sudah membuat huru hara di channel YouTube. Tapi terima kasih banget sih, kalian memang supporter-supporter yang membuat mereka sebesar ini sekarang ya, dan akan lebih besar lagi.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Temukan inspirasi-inspirasi lainnya yang kreatif ya, yang berbau bisnis dan juga berbau kreativitas di Muda Kreatif Pro 2 setiap Senin sampai Jumat teman Pro 2 jam 12 siang ya. Sampai jumpa di obrolan Muda Kreatif berikutnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang dengan beragam informasi dari dunia olahraga, dunia hiburan, aneka tips juga teman Pro 2 yang pasti dengan single-single pilihan yang sudah di siapkan oleh musik director kita menemani kamu yang saat ini lanjut ya aktivitasnya di awal pekan teman Pro 2, tanggalnya udah menuju ke akhir bulan.

Teman Pro 2 Chelsea Monica Ignacia Sihite, pecatur Indonesia bergelar Women International Masters, berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan di Hong Kong menjelang pelaksanaan Fight World Team Rapid and Blitz Chess Championship 2026. Chelsea Monica dikenal luas di kalangan pecatur Indonesia berkat prestasinya sejak usia muda. Ia kerap terlibat dalam kegiatan edukasi dan promosi olahraga.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan.

0: Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Tunggal Putra Alwi Farhan kini berada di peringkat pertama BWF World Tour Ranking usai menjuarai Australia Open 2026 ya. Dari laman resmi BWF World Tour, Alwi mengoleksi 51.350 poin. Total kemenangan yang dibukukannya adalah 158 dan menggeser posisi atlet India Lakshya Sen. Tak hanya naik di peringkat WWF World Tour, teman Pro 2, peringkat Alwi di ranking dunia juga naik ya. Jadi kini dia berada di urutan ke-10 besar dunia yang merupakan ranking terbaik Alwi sepanjang karirnya. Posisi Alwi naik 3 tangga dari sebelumnya berada di urutan ke-13 setelah Indonesia Open 2006. Pemuda kelahiran Surakarta 12 Mei 2005 ini mengoleksi 70.369 poin. Saat ini poin Alwi hanya terpaut 2.000-an angka dengan Victor Lai dan Li Shifeng, teman Pro 2, dan jika bisa meraih gelar lagi pada BWF World Tour berikutnya, bukan tidak mungkin posisi Alwi akan melesat lagi. Sementara ranking satu dunia masih ditempati Si Yuki dari China, disusul Kunvalut Viti Darms dari Thailand, Anders Antonsen dari Denmark di urutan ketiga, dan Jonathan Christie pada posisi keempat.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kabar dari ajang Piala Dunia 2026, Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, The Paroh bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir ya dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia, Teman Pro 2, yang hasil tersebut membuat persaingan grup G semakin ketat. Seluruh tim masih punya peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup, di mana Mesir memimpin grup G dengan 4 angka, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka, dan Selandia Baru 1 angka. Persaingan di grup G Piala Dunia 2026 memang semakin menarik ya setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan, di mana Mesir menjadi tim yang paling diuntungkan dari grup ini, sementara peluang 3 tim lainnya masih terbuka. Mesir memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah mereka jalani. The Paroh bermain imbang pada laga pembuka saat melawan Belgia sebelum membungkam Selandia Baru di laga kedua. Pada pertandingan pamungkas grup G mendatang, persaingan dipastikan akan berjalan dengan tensi yang sangat tinggi. Keempat tim masih memiliki kesempatan matematis untuk merebut tiket otomatis maupun jalur peringkat ketiga terbaik.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jess Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2, di santai siang. Di awal pekan, panas pula ya. Lengkap deh teman Pro 2 ya. Apakah pikiran dan hati kamu saat ini juga panas? Jangan ya. Jangan dong. Karena teman Pro 2, kalau pikiran sama hati ikutan panas gitu ya, kerjaan bukan malah cepat selesai, tapi bisa jadi mulek lah bosok kerennya ya. Karena udah gak fokus duluan nih teman Pro 2. Yowes ya, sambil dengerin single-single dari Pro 2, teman Pro 2. Di formasi waktu sekarang ini 14 lebih 6 menit ya. Pas panas-panasnya, bahkan nih teman Pro 2, aku akan hadirkan informasi yang mungkin bisa mengademkan setidaknya imajinasi kamu tentang cowok-cowok muda berbakat yang ini viral banget teman Pro 2, trending loh aksi mereka ya di penampilannya di Indonesia teman Pro 2. Jadi penampilan perdana Kortis di Alobank Festival 2026 dan Kore Indonesia menjadi sorotan serta menuai pujian dari penggemar internasional hingga sempat trending di media sosial. Antusiasme penonton Indonesia yang memadati area festival menjadi sorotan utama setelah grup tersebut tampil di atas panggung Alobank Festival 2026. Kor, sebutan bagi penggemar Kortis, ramai membicarakan energi penonton yang ikut bersorak, bernyanyi, hingga memeriahkan fan chant sepanjang penampilan grup tersebut. Jadi memang banyak penggemar yang menilai sambutan yang diberikan penonton Indonesia itu menjadi salah satu yang paling meriah yang pernah diterima Kortis. Dan gak sedikit ya yang menilai bahwa energi penonton Indonesia itu berhasil loh memberikan pengalaman berkesan buat grup tersebut. Penampilan Kortis di Alobank Festival 2026, teman Pro 2, ini menjadi kesempatan perdana mereka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya. Dan panggung perdana itu diyakini penggemar akan mengantarkan Indonesia ke dalam daftar tur dunia apabila Kortis menggelar tur tersebut.

Teman Pro 2, kelanjutan Ang CS perang melawan negara api dipastikan segera berlangsung dalam Avatar The Last Airbender Season 2 yang tayang 25 Juni dan kisah mereka pun dipastikan bakal lanjut ke Season 3. Seperti musim pertamanya, season kedua akan mengadaptasi kisah dari Book 2, serial animasi legendarisnya Teman Pro 2, dan beberapa nama baru juga telah diumumkan bergabung pada musim kedua. Musim kedua akan menyoroti kelanjutan perjalanan Avatar Aang, Katara, dan Sokka setelah berhasil menyelamatkan suku air utara dari invasi negara api. Ketiganya kini menyusun kembali strategi dan bertolak melakukan perjalanan menuju kota berbenteng kuat Ba Sing Se. Misi utama mereka adalah memujuk Earth King agar bersedia mengerahkan pasukan kerajaan bumi demi membantu pertempuran melawan Raja Api Ozai, Teman Pro 2. Dan selain kembalinya jajaran pemain utama termasuk Paul Sun Hyung Lee sebagai Paman Iroh, Momona Tamada sebagai Tilly dan Talia Tran sebagai Mai, musim kedua ini juga bertabur karakter baru.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: muka Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

K-pop Demon Hunters terus mencetak rekor teman Pro 2E selama satu tahun penayangannya sejak 20 Juni 2025. Film animasi ini berhasil menuai berbagai kesuksesan mulai dari rating penayangan hingga capaian emas di industri musik global. K-pop Demon Hunters baru saja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Pencapaian luar biasa ini tercatat untuk pekan yang berakhir pada 21 Juni 2026 sekaligus menandai genap satu tahun penayangan sejak rilis perdana pada 20 Juni 2025 tanpa pernah sekalipun keluar dari papan atas. Melalui data resmi yang dirilis pihak Netflix, film original tersebut terus mempertahankan posisinya di daftar English Film Top 10 dengan meraup 1,0662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan selesai. Torehan mengesankan tersebut sekaligus memecahkan rekor terlama sebelumnya yang dipegang oleh serial drama Korea Extraordinary Attorney Woo dengan catatan selama 20 pekan. Pencapaian tersebut membuat K-pop Demon Hunters resmi menjadi tayangan yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah platform digital tersebut dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi waralaba terbesar mereka. Dalam data terbaru, K-pop Demon Hunters berhasil naik ke posisi 6 setelah menempati peringkat ke-10 dalam periode 1 hingga 7 Juni 2026.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you.
2: Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Bayi yang lahir pada 2026 mulai disebut sebagai generasi Sigma, generasi yang muncul setelah gen Alpha. Istilah ini diambil dari huruf Yunani Sigma yang merepresentasikan perubahan dan kemampuan beradaptasi selaras dengan kondisi dunia yang akan mereka hadapi sejak kecil, mulai dari percepatan teknologi, perubahan sosial, hingga tantangan lingkungan global. Generasi Sigma diperkirakan tumbuh dengan teknologi yang terasa nyaris tidak terlihat karena AI telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Pola belajar akan semakin hibrida dan personal, sementara nilai individualitas dan ekspresi diri menjadi semakin dominan. Mereka juga generasi pertama yang menganggap kecerdasan buatan sebagai hal normal, digunakan untuk belajar, kesehatan, dan aktivitas harian lainnya.

Teman Pro 2, apa nih minuman favorit kalian? Kenapa tiba-tiba jam segini nanyain minuman favorit? Karena jam-jam rawan nih teman Pro 2 ya, jam-jam lembek. Kadang kita butuh yang namanya mood booster ya. Salah satunya dengan nyamil atau mungkin minum minuman favorit teman Pro 2. Yang bisa jadi kamu perlu mulai mempertimbangkan untuk mengkonsumsi camilan atau minuman favorit kamu begitu ya. Terlebih minuman manis siap saji teman Pro 2 yang sehari-hari sangat mudah ditemui ya. Karena sekarang ini bukan lagi sekedar soal rasa. Kementerian Kesehatan mulai memperkenalkan cara baru untuk membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak dalam minuman yang dikonsumsi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan uji coba blind test teman Pro 2 ya terhadap berbagai minuman populer. Dan dari hasil penilaian tersebut, tiap minuman kemudian dikelompokkan ke dalam sistem Nutri Level dari A hingga D. Dan dalam penjelasannya teman Pro 2, Menkes menyebut Ice Americano tanpa tambahan gula menjadi pilihan dengan kategori terbaik. Wah, favorit yang di sebelah tuh teman Pro 2 ya. Paling suka kopi, es kopi pahit lebih tepatnya ya. Ya, es Americano tidak ada rasa manisnya. Ini masuk di level yang paling bagus, yaitu level A. Sementara es teh manis masuk di level B. Kopi susu masuk di level C. Dan, nah, ini kesukaan cewek-cewek teman Pro 2 ya. Minuman yang rasanya manis banget seperti matcha manis dan milk tea boba masuk di level D. Level A ditandai dengan kombinasi huruf A dan warna hijau tua ya. Dalam label nutrisi teman Pro 2 yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak paling rendah. Di mana semakin tinggi levelnya, semakin besar pula kandungan GGL atau lemaknya teman Pro 2 ya dalam minuman tersebut. Kalau level A ditandai dengan kombinasi huruf A dan warna hijau tua, level B berwarna hijau muda, level C kuning, dan level D ini merah sebagai kategori dengan kandungan tertinggi. Pada sistem pelabelan tersebut, teman Pro 2, ini adalah bagian dari upaya edukasi publik begitu ya, yang sedang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya mendorong masyarakat lebih sadar terhadap asupan gula harian termasuk dari minuman siap saji yang sering dikonsumsi tanpa disadari. Nah, teman Pro 2, gimana nih yang menjadi minuman favorit kamu? Yang mana? Es Americano tanpa gula, es teh manis gitu ya, kopi susu, atau boba manis? Boba manis, matcha manis, matcha tambah gula ada gak ya? Pahit banget kayaknya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Teman Pro 2 kamu termasuk anak cashless atau yang masih rajin bawa duit cash di dompet ya? Soalnya beberapa anak di sini anak yang udah bukan anak-anak sih sebetulnya gitu ya. Di dompetnya tuh gak ada duit atau bahkan cuman bawa dompet kartu doang. Kenapa? Karena apa-apa tuh udah bayar cashless teman Pro 2 ya. Mending ketinggalan dompet gitu ya daripada ketinggalan HP. Karena memang semua transaksi katanya kan bisa pakai Kris begitu. Emang iya sih teman Pro 2 ya. Dimudahkan, cuman kan tidak semua penjual gitu ya itu menyediakan transaksi menggunakan Kris gitu ya. Dan ini sih kadang yang kemudian bikin kita mikir kalau misalnya mau beli sesuatu nggak bawa duit cash sama sekali, di sana terima Kris nggak ya? Tapi memang teman Pro 2 ya, transaksi non tunai ini semakin diminati. Bahkan Bank Indonesia mencatat penggunaan Kris lintas negara ya, ini terus meningkat seiring bertambahnya wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Jadi bule-bule yang berwisata ke Indonesia udah mengenal dan juga udah menggunakan Kris teman produksi. Bahkan hingga Mei 2026 nilai transaksi Kris inbound atau transaksi yang dilakukan turis di Indonesia mencapai 2,80 triliun rupiah. 2,85 deh teman Pro 2. Limanya ini juga angka gitu ya. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan nilai transaksi tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan transaksi Kris outbound atau pengguna Kris oleh masyarakat Indonesia saat berbelanja di luar negeri, teman Pro 2. Menurutnya kondisi tersebut mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan Kris oleh pengguna dari negara-negara mitra Indonesia. Dan sejumlah negara bahkan mencatat pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan, terutama Malaysia, China, dan Singapura. Mau beli es teh 3.000-an aja, Mbak Kris ya. Iya. Ya wes lah ya, teman Pro 2. Kalau menurut kamu transaksi cashless itu lebih menguntungkan, bisa membuat kamu lebih hemat, lebih bisa mengontrol pengeluaran, silahkan. Tapi kadang sesuatu yang tidak terlihat itu membuat kita terlena. Terima kasih buat You Must Stay Tune sampai dengan saat ini. Teman Pro 2, kebersamaan kita lanjut di Sore Ceria. Nanti aku bakal ajakin kamu lagi untuk menyimak obrolan bareng sama siswa-siswa luar biasa yang prestasinya luar biasa. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, kembali berjumpa kita di obrolan sore ceria hari ini. Teman Produ, wow, spesial banget karena sore hari ini Kania bersama dengan teman-teman spesial. Siswa berprestasi dari SLBN Banjarsari Wetan. Teman-teman yang istimewa, bakatnya luar biasa karena mereka menyabet juara 1 FLS 3N cabang lomba menari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ya, udah tingkatannya teman Pro 2 ya. Langsung saja sudah hadir di studio sore hari ini berempat ya. Aku mau kenalin dulu, nanti teman-teman bisa say hello, lambaikan tangan begitu ya. Ada Askia Fala Ayashi. Asya yang ini, kemudian sampingnya ada Atika Pratiwi Mulyaningsih. Itu Atika ya. Asya ini tingkat SMA, sementara Atika SMP. Kemudian ada guru pendamping yang selalu menemani mereka berdua dan aku yakin menemani teman-teman begitu ya. Ada Ibu Diana. Selamat sore Ibu Diana. Tapi kalau Ibu Diana kalau di SLBN itu apa? Memang khusus istilahnya mendampingi teman-teman atau megang mata pelajaran tertentu juga kalau atau ngajar apanya? Ya,
1: kalau saya guru kelas, kemudian saya pegangnya kelas 5 SDLB. Kemudian saya ditugaskan mendapatkan tugas tambahan sebagai guru pendamping ekstra seni tari.
0: Oh begitu, dan mereka-mereka ini pernah diajar sama Bu Diana juga atau tidak?
1: Belajar menarinya. Kalau belajar menari dulu, sedikit cerita ya kak. Sebelum kita sama Mas Adin, memang dulu kita otodidak dari kami sendiri. Cuman kan kami merasa kami tidak profesional di bidangnya. Maka dari itu kita mengambil yang profesional seperti itu. Kita dan mendatangkan ahlinya.
0: Gitu. Dan ahlinya adalah Mas Adin. Mas Adin ini dari Sanggar
2: Tari Udaya Wasanta.
0: Sanggar Tari Udaya Upasanta. Ini di mana sih basecampnya?
2: Di Nglamas.
0: Oh, di Nglamas.
2: Jalan Raya Tiron, Kak.
0: Oh, di Nglamas, Jalan Raya Tiron, teman Pro 2 ya. Jadi ini sebetulnya kolaborasi antara sekolah dan juga sanggar untuk memberikan apa ya, pelatihan yang lebih profesional begitu ya buat teman-teman di SLBN Banjarsari Wetan. Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran bisa join ya di kanal YouTube RRI Madiun untuk tanya-tanya sama mereka begitu ya seputar peraihan juara 1 FLS 3N cabang lomba menari ya Provinsi Jawa Timur. Ini berarti tingkatannya sudah Provinsi Jawa Timur.
1: Provinsi Jawa Timur.
0: Kalau FLS 3N ini bertahap nggak sih Bu Diana, benar kan sih?
1: Bertahap.
0: Dari regional, kota,
1: kemudian kabupaten, Jawa Provinsi, kemudian nanti kita maju ke nasional.
0: Wah, ini berarti mereka sedang bersiap untuk maju ke
1: nasional.
0: Aku ngeri teman Pro 2 ya. Tapi by the way, teman-teman ini yang istimewa di apa? Rungu atau
1: Rungu
0: ya.
1: Rungu Wicara.
0: Wah, ini berarti tantangan untuk Mas Adin. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Tapi bagaimanapun juga benar ya, bikin merinding karena apresiasi begitu ya. Dengan keistimewaan mereka, tentu banyak sekali tantangannya tapi bisa juara 1 FLS 3N lomba menari. Menari itu kan dari gerakan dan juga bagaimana bisa ngepasin bersama iramanya. Iya. Pasti kan wow sekali. Ini ngomong-ngomong teman-teman ini memang Askia dan juga
1: Atika
0: sudah sejak kapan ini mereka latihan menari? Bu Diana mungkin bisa dibantu menanyakan ke mereka berdua.
1: Askia Fala sudah cukup lama. Dulu waktu masih di Kalimantan itu sempat belajar menari, terus ke SLB, ke tempat kami juga kita lanjutkan potensinya.
0: Oh, memang hobi nari ya, Askia ya? Kamu hobi nari, suka nari?
3: Suka sekali
0: nari. Oke. Terus kalau Atika, sejak kapan nih belajar narinya?
1: Ya, lama. sekolah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Semenjak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. SLP.
0: Oh, berarti memang apa ya? Memang mereka ini bakat-bakatnya memang udah nari begitu ya. Dan ya, mereka sendiri kan yang mau. Terus belajar narinya berarti di sekolah.
1: Sekolah.
0: Dan kemudian didatangkan dari pihak sanggar ini gitu ya. Biasanya kalau di pihak dari sekolah sendiri Bu Diana, itu latihan narinya gimana? Tadi Bu Diana sempat bilang awalnya dilatih sendiri.
1: Ya.
0: Akhirnya mendatangkan. Nah, betul. Ini kenapa akhirnya mendatangkan? Apakah karena ikut lomba-lomba seperti ini? Aduh, ada harapan nih, langsung aja nih. Kenapa tidak rekrut ya, Mas Adin gitu. Diceritain dong, Bu.
1: Oke. Okay. Ya, kita menggali potensi mereka itu kan dari hasil observasi. Jadi kalau di sekolah kami itu untuk menggali potensi itu semuanya kita cobakan. Jadi semuanya kita ikutkan.
0: Oh gitu.
1: Kita ikutkan satu persatu ekstra seperti itu. Nah, di mana nanti kan ketemu sendiri, Kak.
0: Okay.
1: Ketemu sendiri potensi anak ini. Oh, di mana ya kira-kira mereka berpotensi seperti itu. Kebetulan mereka berdua berpotensi di bidang menari. Lalu kita kembangkan dulu. Sebelum saya mendatangkan dari sanggar, saya ketemu Mas Adin ini, saya sempat saya sama teman saya namanya Ibu Yanti, itu kita melatih sendiri dengan kemampuan kita yang terbatas seperti itu. Terus kita evaluasi, kalau kita seperti ini terus bisa, cuman kita tidak semahir dan seprofesional itu, Kak. Jadi kan untuk maju lomba ke tingkat yang lebih profesional seperti itu, kita nggak bisa mengandalkan hanya dengan kemampuan.
0: Harus ada effort yang lebih juga
1: Kemampuan kecil kita kan nggak bisa. Maka dari itu, oh yaudah, kita kita kembangkan. Memang kita harus berani mengembangkan itu. Akhirnya kita mendatangkan profesional kita.
0: Okay. Seperti itu ceritanya ya. Jadi berarti setiap siswa yang ada di SLBN ini di apa ya, diikutkan, ada berapa ekstra sebetulnya, Bu Diana?
1: Cukup banyak.
0: Dan semuanya dicobakan begitu ya, di mana anak-anak itu suka dan kayaknya bisa mengikuti.
1: Berpotensi.
0: Di situ akhirnya didorong sama pihak sekolah. Berarti bisa dibilang hampir setiap siswa dengan keistimewaannya masing-masing, mereka bisa apa ya, dapat wadah begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk menyalurkan potensinya masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi ini luar biasa, benar-benar. Mohon maaf, saya orang awam ngebayanginnya agak susah gitu ya. Bagaimana akhirnya mereka bisa mensinkronkan gerakan dengan musik yang mungkin mereka ada keterbatasan untuk bisa melakukan semua itu. Dan di situ juga tantangan akhirnya ya udah mendatangkan Mas Adin dari sanggar begitu ya. Tapi by the way, Mas Adin, kita menyambung aja gitu ya. Ini adalah pertama kali maksudnya ngajar teman-teman yang istimewa, atau sebetulnya dari Sanggar Udaya Upasanta sendiri memang sudah apa ya, dari pihak sanggarnya sendiri sudah ada teman-teman yang berlatih secara mandiri di sana?
2: Kalau jujur, kalau dari sanggar itu pertama kali kita megang dari SLB Banjarsari Wetan.
0: Oke.
2: Sedikit cerita, Kak. Pas waktu diberikan amanat buat megang SLB Banjarsari Wetan tuh, saya kan saya dapetnya dari kakak sanggar.
0: Oke.
2: Terus kakak sanggar ngerekomendasikan ke saya, tapi ada kalanya saya bukan insecure sih, belum yakin buat megang. Ada yang berkebutuhan khusus, apalagi mengajar orang yang normal, orang yang tidak berkebutuhan khusus kan. Tantangannya juga besar. Terus kedapatan adik-adik ini tuh kayak, aku bisa nggak ya bikin mereka jadi paham yang aku sampaikan, materi juga paham nggak yang disampaikan. Tapi ya mencoba tantangan, aku terima tawaran itu. Alhamdulillah adik-adik juga mampu juga memahami apa yang aku sampaikan. Nah, setelah kedapatan dari SLP Banjarsari Wetan, baru sanggar menerima kelas berkebutuhan khusus.
0: Lebih pede juga begitu ya. Maksudnya dalam arti bisa deliver itu ilmu-ilmunya begitu ya. Adaptasinya berapa lama, Mas?
2: Adaptasinya begitu lama. Saya pas waktu datang di SLP masih didampingi Bu Diana, Bu Yanti tadi juga. Terus sampai 2020 4 yang FLS 3N yang tahun kemarin kak, kita juga alhamdulillah dapat juara satu juga. Itu udah mulai ada kalanya aku ditinggal sendiri buat
0: ngelatih
2: adik-adik
1: bonding.
2: Tapi ada kalanya aku juga butuh Budiana buat
0: untuk menerjemahkan
2: gitu. Maksudnya untuk apa.
0: Jadi memang karena tantangannya begitu ini ya untuk komunikasinya, terus bagaimana komunikasi kemudian menyampaikan materinya, bagaimana membentuk mereka, bisa membuat mereka paham dan lain sebagainya. Aku mau tanya ke Askia dan juga Atika. Ini mereka sudah bisa berapa tarian? Berapa tarian? Satu, dua, tiga. Kalau Atika?
1: Lima tarian lebih.
0: Keren. Mereka bisa lima tarian lebih ya. Itu cukup yang diajarkan Bu Diana dan juga Mas Adi dari Sanggar. Itu banyak loh lima tarian. Aku aja gak paling satu tarian gak tau.
1: Cukup banyak.
0: Tapi tariannya maksudnya tarian dengan durasi yang normal kan Mas, kan kalau tari biasanya 4 sampai ya paling lama 6 lah ya. Dan mereka dengan durasi yang sama kan?
2: Sama.
0: Well, sekarang ke Bu Diana begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Adin begitu. Karena memang ada apa? Tantangan tersendiri begitu ya. Selain mendatangkan pelatih, ini kemudian gimana dukungan pihak sekolah kepada teman-teman ini yang akhirnya kalau bisa dibilang ini berhasil loh jadi juara. Walaupun juara bukan patokan sebetulnya, tapi kan ini parameter yang nyata juga begitu. Seperti apa sih Bu?
1: Alhamdulillah Kak, dukungan dari sekolah sendiri, dari warga sekolah, dari kepala sekolah, bapak ibu guru, teman-teman karyawan, itu dukungannya sangat luar biasa. Terlebih kita kan ya tahu sendiri Mas Adin ya, untuk produksi suatu tarian kan membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat-sangat besar seperti itu. Alhamdulillah dari kepala sekolah, terlebih dari ibu kepala sekolah kami yang sudah purna, baru purna per bulan April kemarin, jadi per 1 Mei sudah purna, jadi beliau masih menemani proses kami untuk lomba maju ke provinsi ini. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada beliau, Ibu Hendi Indarwati. Beliau benar-benar sangat support, bapak ibu guru pun seperti itu, untuk menyiapkan properti,
2: setting
1: tempat seperti itu. Bapak ibu guru juga sangat-sangat antusias.
0: Intinya semua maju lah di situ ya, demi, dan memang hasilnya semaksimal itu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Termasuk orang tua, wali murid
0: nah,
1: juga mereka
0: ini
1: sangat
0: juga
1: support.
0: Soalnya ibaratnya kalau dari sekolah udah mendorong seperti itu, kadang dari pihak orang tuanya udahlah buat apa nggak usah gitu, kasihan juga gitu yang membawa si anaknya. Mas Adin tadi sudah sempat spill begitu ya, tantangannya memang ya pasti ada begitu ya. Terus kemudian trik melatih mereka gimana? Pasti kan caranya berbeda, pendekatannya juga berbeda. Nah kayak gimana selama ini yang udah jalan aja, yang menurut Mas Adin efektif untuk melatih teman-teman ini?
2: Kalau dulu, dulu sebelum ada event di Malang kak, event anak berkebutuhan khusus, tapi bukan cabang FLS 3N, itu selalu saya adik-adik tampil di depan, saya selalu praktek. Tapi saya tiba-tiba dapat tamparan dari pihak Provinsi Jawa Timur, tamparannya tuh lewat kata-kata sih. Kalau ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka mampu, jangan kamu jangan kamu anggap mereka tidak mampu buat menari. Terus saya tetap ngototnya gini, loh, mereka kan nggak bisa dengar.
0: Tidak maksimal lah ya.
2: Mereka nggak bisa menselaraskan dengan irama musik. Seharusnya temponya segini, harus geraknya segini. Terus kok saya tiba-tiba pas waktu FLS yang tahun kemarin, tahun 2025, itu mikir orang Jawa Timur aja bilang adik-adik mampu buat menari, berarti aku harus bisa juga legowo harus ikhlas, mereka mampu tanpa aku harus memberikan contoh okay. di depan. Terus aku praktekkan saat seperti aku mengajar anak-anak yang normal kan.
0: Oke. Jadi step pertama tetap gitu ya.
2: Aku sampaikan jadi materinya.
0: Oke. Dengan ibaratnya duplikat begitu ya. Ya mereka benar. Duplikat dulu karena kan tempo harus pakai rasa nih. Ya. Karena enggak bisa enggak ya. Bisa mendengarkan dengan detail begitu ya. Harus pakai rasa, temponya segini, benar-benar sampai kritis semua baru mereka dilepas begitu.
2: Iya, tapi tetap aku pakai kode tangan gini.
0: Oke.
2: Okay. Tapi enggak ikut sampai
0: tidak. Ke ini untuk ketukannya ibaratnya ya, kayak gitu lah gitu ya. Dan mereka bisa
2: Kak.
0: Dan yang
2: terutama Fala, Tika yang memang bisa.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Bu Diana juga ngendikan kalau di SLB yang ikut peserta kan banyak. Tapi ya yang benar kita tetap seleksi yang sekiranya mampu dan bisa bersaing. Alhamdulillah kita dapat dua anak ini. Fala sama Tika.
0: Karena dianggap memang gerakannya presisi. Ya. Bagaimanapun kan tetap ya harus menyesuaikan dengan iramanya gitu ya. Kalau tidak presisi nanti sedikit miss aja ya. Udah enggak enak lagi tuh di apapun itu kan namanya seni, it's seni. Siapapun pelakunya enak untuk dinikmati begitu dan mereka termasuk yang bisa apa ya mengikuti arahan-arahan itu. Wow, keren sekali. Ini kalian berdua ya, Askia sama Atika sudah sering tampil atau sudah berapa kali ikut lomba? Ah. Sudah berapa kali?
1: Banyak.
0: Banyak itu berapa loh? Biasanya lombanya di apa sih, Bu? Mereka ikut lombanya FLS 2N atau lomba-lomba seperti apa?
1: FLS 3N. Mataraman ya, Mas. Ya, itu Mataraman.
0: Apa itu? Oh, jadi
1: MEA Fest itu yang
0: oke, okay. Festival-festival mereka ikut.
1: Iya.
0: Mereka okay. ikut festival, ikut kompetisi, ikut. Berarti kalau mereka udah bilang banyak, bisa dibilang ya memang banyak. Sebanyak itu
1: banyak.
0: Dan menarikan tadi kalau Askia sama Atika bilang 5 lebih, mereka ganti-ganti kan membawakan. Oke. Ada nggak sih aku ke Mas Adin dulu begitu ya. Ada nggak sih kriteria tari tertentu yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu? Dipilihin atau sekarang-sekarang ini sudah lebih pede apapun tariannya pasti akan dicobakan ke mereka, atau memang tetap ada kriteria-kriteria tarian tertentu yang memungkinkan untuk mereka bawakan, Mas?
2: Oke, Kak. Pas waktu awal awal di SLB itu kemarin aku kan bukan buat meyakinkan diriku kalau adik-adik bakal mampu. Kemarin cuma dikasih materi yang benar-benar basic dulu.
0: Oke.
2: Sekiranya kalau yang basic udah bisa, baru naik ke level yang lebih sulit, terus bermain teknik dan sebagainya. Nah, ini adik-adik udah bagi saya udah mampu untuk bermain tekniknya.
0: Oh,
2: itu.
0: Wow, kalian keren. Setingkat lebih tinggi kalian, keren. Tapi memang dari pihak pelatih sendiri melihat potensi itu begitu ya. Kalau memang bisa dinaikkan ya kenapa tidak begitu ya. Dan karena itu kalau menurut Mas Andin mereka bisa menyuarai karena mereka punya potensi yang lebih. Oke. Wow, keren sekali. Keren sekali sih. Ada enggak dokumentasinya gitu atau bisa dilihat di mana gitu? Enggak ada?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih. Kak, ini mau pamer sedikit.
0: Oke, boleh.
1: Mau pamer sedikit. Tahun FLS 3N tahun 2025 itu kan kita juga juara satu provinsi.
0: Oke. Okay.
1: Kita maju nasional juga, Kak, tahun 2025. Alhamdulillah kita masuk juara harapan 1. Maka dari itu kita berani bersaing lagi dan alhamdulillah tahun ini provinsi memberikan kepercayaan lagi kepada kita untuk
0: mewakili.
1: Bertarung lagi ke tingkat nasional.
0: Aduh, semoga. Ini materinya gimana? Ini tetap dipegang Mas Adin kan?
1: Iya, pasti.
0: Ini gimana, Mas? Materinya lebih sulit lagi karena kayaknya mereka sudah teruji nih.
2: Kalau benar sih, Kak. Kalau materi agak lebih naik di atas tahun kemarin.
0: Sometimes kan yang nekat ini yang bikin mereka, siapa tahu nanti penyampaiannya bisa nekat lagi gitu ya. Terus jauh ini mereka antusias, susah gak sih untuk membangun mood mereka?
2: Banget.
0: Oke. Boleh cerita, Bu Diana juga sempat kan ngajar begitu ya. Fase yang paling membuat mungkin pelatihnya, aduh kayaknya udah dulu nggak usah jadi latihan gitu. Apa nih? Ada cerita-cerita semacam itu dan gimana cara menyemangati mereka lagi?
1: Mungkin Mas Sadin mau cerita.
0: Mas Sadin.
2: Tahun ini juga. Tahun kemarin sih pas waktu maju ke provinsi, alhamdulillah masih aman kak. Tahun ini yang maju provinsi kan deadline-nya kan agak mepet. Kan maju ke kabupaten kemarin kita membawakan tarian yang berbeda kak ke provinsi dengan durasi, dengan proses latihan 1 minggu.
0: Latihannya satu minggu.
2: Mau yang ke provinsi. Agak juga merasa kurang percaya diri. Dan adik-adik tuh pas waktu maju ke provinsi itu godanya banyak banget. Dan mendekati hamin 3 atau hamin 4 maju ke provinsi itu garapan belum jadi. Tapi moodnya tuh udah naik turun. Apalagi Tika pas waktu itu libur kak. Jadi tapi aku udah kekejar apa deadline-ku. Seharusnya hari ini tuh udah selesai untuk karyanya, tapi kok belum selesai. Terus aku genjot lagi kak, genjot, ayo, bisa, kamu bisa. Aku bilang gitu. Tapi tetap dia udah kayak
0: kadang itu kalau kita udah lelah, udah jenuh, gak mudeng-mudeng itu gak masuk, mereka lelah gitu.
2: Biasanya tuh aku bilang gini loh, mereka langsung cepet, tapi pas waktu itu kayak
0: iya, karena sebenarnya udah blank-seblank itu gitu. Dan akhirnya
2: ya percaya gak percaya, alhamdulillah sampai tanggal yang ditentukan buat tag video, alhamdulillah karya udah jadi.
0: Budiana gitu. Gimana nih, ngasih apa ke mereka? Harus diiming-iming apa? Atau sebetulnya memang apa ya, trik, terkadang kita bisa karena memang terpaksa gitu. Betul.
1: Harus ada pancingan juga kak. Ini bocorannya ini. Ini tuh saya kan ya kurang lebih banyak kurangnya kan saya udah lebih tahu ya daripada Mas Adit. Jadi ketika mereka mulai bad mood gitu, saya enggak langsung menengahi. Enggak langsung mengambil alih gitu enggak. Saya biarkan, memang saya biarkan biar Mas Adi sama mereka itu membuat, menciptakan bondingnya mereka gitu. Kemistrinya biar dapat gitu kak. Jadi sempat bener yang dikatakan Mas Adin tadi, hamin mau ke provinsi hamin 3 itu bener-bener saya tuh hopeless juga kak. Wow, belum selesai Mas, kurang berapa menit, masih 3 menit. Waduh, bisa gak ya saya gitu, bisa gak ya gitu Mas, saya salah update Mas, kurang berapa menit. Sampai hamin 1 itu kak, sampai geladi bersih itu bener-bener 1 menit terakhir itu baru ditambahkan oleh Mas Adin. Luar biasa. Mas Adin itu juga saya acungi jempol, luar biasa sekali. Berbicara tentang sebuah sesuatu yang membuat mood mereka kembali itu apa, seperti kemarin waktu latihan itu sempat yang satu semangat, yang satu mutu.
0: Iya, gak bisa dan
1: yang satunya semangat, yang satunya mutu. Nah saya gini, ayo semangat, nanti kalau juara satu nanti beli es krim. Saya gitu langsung, mau gitu langsung. Sekedar iming-iming sedikit gitu aja, alhamdulillah mereka sudah langsung bangkit semangatnya.
0: Dan apalagi mereka sudah pernah menjuarai begitu. Ya, jadi udah tahu rasanya begitulah. Wah, ini by the way banyak banget ini yang udah bertanya-tanya begitu ya di channel Kamera di Madiun. Nah ini mungkin ke Mas Adin begitu ya, untuk jenis tariannya ini tarian apa sih Mas biasanya?
2: Tari kreasi baru kak.
0: Tari kreasi baru, oke. Dan di konsep khusus untuk mereka setiap kali ada event, atau sebetulnya ini juga dilatihkan ke anak didik yang lain?
2: Dikonsepkan
0: khusus ya, oke. Biasanya itu apa? Dari penyelenggara atau memang dari pihak sanggar sendiri?
2: Kalau penyelenggara dari
0: ada timanya gitu?
2: Ya Puspernas sih lebih membebaskan, enggak seperti jenjang SD, SMP, SMA. Yang terpenting adik-adik mampu untuk membawakan itu aja. Jadi kita sebagai pelatih dan ataupun koreografer yang lainnya jadi merasa aman sekiranya anaknya kita mampu untuk menarikan, ya udah kita latih.
0: Jadi memang sesuai dengan capability dan kapasitas mereka, memungkinkan atau tidak materi itu diberikan. Tapi Bu Diana maaf, ini kalau untuk FLS 3N cabang lomba menari ini ada kategori khusus untuk SLB SLB begitu ya, atau sebetulnya ini juga umum, akhirnya penilaian itu umum campur-campur dengan sekolah-sekolah yang lain?
1: Khusus Kak, khusus, jadi ya? Ini khusus diksus gitu, pendidikan okay. khusus gitu.
0: Oke, okay. Karena memang ada apa ya, kategori-kategori atau hal-hal yang memang perlu detail khusus begitu ya. Oke, okay, well, kemudian wah, ini dari Salsa Febi, keren banget, sukses buat kalian. Terima kasih. Ini kalian dapat semangat.
3: Hi, Terima kasih.
0: Punya idola penari nggak mereka? Bisa ditanyain, Bu. Waduh, atau idolanya Mas Adin aja.
1: Nggak ada. Jujur banget. Nggak ada. Jadi kalau saya lihat dari aktivitas keseharian mereka ya, Kak, mereka itu suka lihat di TikTok atau di YouTube, di sosial media seperti itu yang apa, kreasi-kreasi menari gitu yang masuk mereka bikin TikTok,
0: intinya mereka juga sudah bisa mulai berkreasi dengan mandiri begitu ya. Keren banget nih, bisa nih kalau misalnya pas butuh konsep nih Mas Adin dari adik-adik ini, siapa tahu gitu ya. Kadang gurunya malah lihat. Nah, ini ada yang nanya, Aura Aira, mungkin ke Mas Adin ya. Biasanya seorang penari itu ada kayak macam kebiasaan atau ritual tertentu sebelum menari nggak sih, biar lebih pede? Kalau dari Mas Adin, dari pelakunya sendiri, gimana?
2: Lebih kita latihan dan kita sering melihat video-video proses latihan kita sebelumnya buat evaluasi sama mengingat hafalan gerak sih Kak.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau perlu apa ya, sebuah ritual khusus kayaknya nggak ada.
0: Oke. Bu Diana bisa ditanyain, mereka kesulitan nggak sih sebetulnya untuk menghafal tiap gerakan? Untuk kan soalnya banyak begitu ya gerakannya.
1: Susah sedikit, tetap ada. Cuma ya, Mas Adin itu kan tipenya paham, lama-lama paham.
0: Dan memang harus telaten itu kali ya, mengingatkan habis ini kelajarnya begini tuh harus, memang harus sering betul. Oke. Kalau mereka di rumah belajar sama siapa, bisa ditanyain nggak Bu Diana?
1: Belajar menari.
0: Kalau di rumah kan pas nggak di sanggar, mereka di rumah belajar nari atau kalau pas di sanggar atau di pas di sekolah. Latihan sendiri.
1: Jadi kalau setiap mandiri. Latihan itu kan gini Kak, kita video. Misal progresnya seberapa, kita selalu video. Nanti kita bawakan share mereka pula, mereka di rumah mengingatnya sendiri.
0: Dan kalian memang mandiri gitu ya, latihan sendiri di rumah begitu ya. Oke. Wow, dari Jihah Liz katanya salut sama adik-adik, luar biasa. Ya Atika keren banget.
1: Terima kasih.
0: Katanya jadi terharu nih ya. Nambah semangat untuk menerapkan prestasi.
1: Terima kasih anak-anak, selalu semangat. Semangat selalu.
0: Banyak yang support kalian loh ini ya. Banyak yang kagum juga. Dari Sugiona katanya terima kasih semuanya. Wah, ini orang tuanya Askia. Bangga sebagai orang tuanya Askia katanya. Mama. Terus ini dari Mifta Mahre katanya, Budiana, Mas Adin, Atika, Fala, you're the best katanya. Semuanya keren-keren banget, semuanya keren gitu ya. Idolanya, mereka mengidolakan diri sendiri.
1: Betul.
0: Tapi memang apa ya, harus punya kebanggaan sih buat diri sendiri. Mas Adin, aku mau nanya nih, sebetulnya gitu ya, kalau dari apa ya, menari, melakukan kesenian itu kan ditumbuhkan dari kecintaan gitu ya. Menurut Mas Adin, susah tidak untuk menumbuhkan rasa itu ke teman-teman yang punya keistimewaan ini?
2: Awal mula masuk kurang yakin sih Kak.
0: Okay.
2: Tapi ternyata sudah beberapa tahun ini bersama adik-adik, ternyata adik-adik lebih cepat untuk menumbuhkan cinta terhadap kesenian.
0: Oke.
2: Saya nggak membandingkan dengan adik-adik dengan yang lainnya, tapi rata-rata kebanyakan mereka mampu kok untuk menari, ya walaupun memang tidak sama persis seperti orang yang tidak berkebutuhan khusus, tapi mereka rasa percaya dirinya, oh aku bisa buat menari dan aku bisa berkesenian. Itu bagiku, wah ternyata percaya diri mereka tuh tinggi banget loh, besar banget.
0: Kemauannya juga keren. Iya, Bu Diana boleh dong sekalian ini closing statement, pesan juga buat semuanya saja bahwa teman-teman punya kebutuhan yang lebih gitu ya, perhatian yang lebih. Tapi bukan berarti kemudian kita men-treatment mereka secara benar-benar berbeda begitu ya. Pentingnya memupuk potensi dari teman-teman yang istimewa ini dan bagaimana cara kita untuk bisa mendukung mereka seperti apa.
1: Jadi mereka yang kita ketahui mereka berbeda itu kan, yang kita ketahui mereka mungkin mereka tidak sama seperti kita, gitu ya. Mereka tidak ingin dikasihani sebenarnya. Mereka hanya membutuhkan support kita, dukungan kita, semangat kita, rangkulan kita untuk mereka bisa mengembangkan potensi mereka, bakat mereka, mengembangkan kemampuan mereka seperti itu ya. Untuk kedepannya supaya di masa mendatang mereka bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua seperti itu. Jadi ya kita harus merangkul seperti itu kak, merangkul mereka dengan penuh cinta.
0: Asik ya. Aduh ini ngena banget begitu ya. Karena terkadang orang akhirnya berpikir bahwa pasti bisa gitu ya. Mungkin caranya memang harus berbeda karena kenyataannya memang berbeda, tapi bukan berarti tidak memungkinkan untuk mereka bisa melakukan apa yang orang lain juga bisa lakukan.
1: Betul.
0: Askia, Atika keren, kalian keren luar biasa. Banyak banget yang bilang kalian keren ya. Terus Bu Diana makasih banget.
1: Sama-sama.
0: Sudah memberikan ini juga satu masukan buat kita semua begitu ya. Insight bahwa bagaimana cara kita benar-benar menghargai mereka, eksistensi mereka dan juga bakat-bakat mereka. Mas Adin luar biasa nih, teman-teman dari Sanggar udah ya upasanta gitu ya untuk effortnya. Jadi next time gitu ya mungkin kita bisa sharing lagi gitu ya terkait hal yang ini bisa menginspirasi semuanya saja begitu ya. Semoga sukses nanti di FLS 3N tingkat nasional. Kita tunggu kabarnya. Semoga juara. Harus semangat latihannya ya. Ini yang dukung banyak, yang doain banyak. Oke teman Proda, terima kasih banget ya buat kebersamaannya yang udah gabung di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Yang ketinggalan bisa tonton lagi podcast kita sore hari ini ya di channel YouTube RRI Madiun edisi juara 1 FLS 3N Cabang Lomba Menari Provinsi Jawa Timur bersama teman-teman dari SLBN Banjarsari Wetan. Sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa di sore ceria berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

Digital. Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari rumah di teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Aku kali ini jadi mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di malam hari ini teman Pro 2. Tentunya aku bakal temenin kamu di depart sore ceria ini sampai nanti di depart terakhir ya, di jaga malam sampai jelang pukul 24.00.
1: Wajahmu pun aruna kala itu.
0: Dan tentunya kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2, karena kita bakal bersenang-senang di hari Senin ini ya. Buat kamu yang anak sekolah gitu ya, udah mulai libur nih ya, udah libur semester. Kayaknya liburnya agak panjang nih teman Pro 2, sampai bulan depan ya, di pertengahan bulan depan ya mungkin. Jadi masih santai-santai dong ya, baru hari pertama gitu ya. Atau kamu udah punya agenda buat liburan keluar kota gitu teman Pro 2. Yang jelas sih, selama kamu liburan, kita tetap bakal temenin kamu ya, bakal tetap menghibur kamu di setiap hari pokoknya dari jam 5 sampai di jam 24.00 ya. Jadi gak usah khawatir ya, tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: Keluarga. Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Oke, temu produ ya. Nanti pukul 19 ya, kita akan bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin musik live chat. Dan berita baiknya, pasti nih banyak nih penggemarnya nih. Hari ini bakalan dihadirkan ya, bakalan ditemenin sama Edit teman pro 2. Dan hari ini adalah bintang tamunya Selena Grace teman pro 2, yang biasanya kamu request tuh lagunya Sumpah Mati ya. Hari ini dia datang ya teman pro 2 di MLC, nanti bakal ditemenin sama Edit juga. Dan tentunya kita bakal dengerin bareng-bareng nanti di jam 19 ya. Jadi tetap stay tune teman-teman, jangan kemana-mana pokoknya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Melalui 5,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu, sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026 menggantikan Georgia Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada hari Senin, teman Pro 2, yang menyebutkan Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17-23 Agustus. Maksudnya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berada di level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta US dollar. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya, Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury tersebut mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena setelah ini kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta buat mengikuti musik live chat.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
3: Hai.
2: Halo.
3: Hai Kak.
2: Halo, apa kabar Selina?
3: Ya Tuhan baik Kak.
2: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
3: Iya,
2: ya?
3: Di SMA.
2: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
3: Oh iya ya.
2: Vibesnya tuh positif banget ya.
3: Oh iya ya.
2: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
3: Enggak kayaknya.
2: Oh iya.
3: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
2: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
3: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibesnya.
2: Okay.
3: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
2: Oh iya.
3: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
2: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
3: Aku nangis tau kak.
2: Oh, iya.
3: Aku tuh hobi banget nangis.
2: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
3: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
2: iya,
3: habis itu langsung kayak lega.
2: Oh iya.
3: Habis itu
2: sih
3: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
2: Langsung energinya balik lagi ya.
3: Iya.
2: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
3: iya,
2: masih semangat ya malam hari
3: masih
2: ini.
3: Masih.
2: Ya.
3: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Beneran.
3: Iya.
2: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
3: Nggak tahu, kayak excited aja.
2: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
3: Maybe.
2: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
3: Selain nangis, makan.
2: Oh makan.
3: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
2: Wah, itu semua orang
3: kak,
2: ngomongin sih,
3: iya
2: jujur
3: kan
2: sih.
3: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
2: Buset.
3: Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini abis ini.
2: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
3: Yes.
2: Alias alasan aja.
3: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
2: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
3: Belum olahraga lagi
2: belum
3: aja
2: olahraga
3: sih.
2: Aja ya,
3: iya.
2: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
3: Kalau nggak malas sih kak, kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan, kita dapat padel, kita dapat kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
2: Oke, okay, then.
3: Aku cuma nontonin doang kak, kan ada coaching ya.
2: Bener.
3: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang, kan kita ada live TikTok juga kan?
2: Yeah.
3: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
2: oh iya.
3: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
2: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
3: iya,
2: tuh.
3: Iya kak.
2: Astaga.
3: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi. Kita gak jadi pakai rok lucu terus, itu.
2: Ya,
3: akhirnya
2: sayang
3: kita cuma
2: banget
3: syuting.
2: Sayang banget udah persiapan outfit tapi gak
3: jadi.
2: Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
3: Happy banget kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
2: Kenapa?
3: Pas
2: ada
3: Dubai Chewy Cookie
2: gak di muka aku.
3: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon.
2: Oh,
3: I'm so happy here.
2: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
3: Back to topic teman-teman.
2: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
3: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
2: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
3: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
2: Mm-hmm.
3: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
2: Iya,
3: dan
2: bener.
3: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
2: Oke. Okay.
3: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih? sih kak, tapi kayak dia tuh cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
2: Oke.
3: Okay.
2: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
3: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
2: Oke. Okay.

0: Jangan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam ya. Bisa ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya,
0: Kak. Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas? Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Gitu, serasa akhirnya bebas gitu
1: yeah.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Oke.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Enggak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: iya
1: gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadinya ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal dulu.

0: Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
0: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
1: Okay.
0: Jadi kan masih deket kan. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
0: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
1: cukup clumsy ya.
0: Clumsy banget Kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
1: Saling melengkapi ya emang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
1: Oke,
0: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau malam hari ini.
0: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Celine, pandangan
0: tentang
1: Celine
0: apa?
1: Tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah Kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya Kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar, oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
1: Oke.
0: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di sumpah mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya kenapa-napa.
1: Benar.
0: Aduh.
1: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal sumpah mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih. Apa kayaknya. Ya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo.
0: Ayo,
1: please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya?
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin nggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong Kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah, mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan Kak
0: betul,
1: pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
0: enggak
1: sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja
1: padahal. Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja,
1: aneh.
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa gitu. Depan, iya. Masa kenapa, depan. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi...
0: Pengen tahu aja.
1: Kayak
0: spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan.
0: Oh, betul,
1: ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagi.
0: Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh, gak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Pergi ke luar negeri lah ya.
1: Mungkin sebelum lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Udah.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Hai, sedap. Oke, sama dengan Noval nih ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh.
0: Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul
1: di
0: sekali
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini,
0: iya,
1: jujur.
0: Really?
1: Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SB. Iya.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Ayo,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Benar-benar tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu kasih, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini udah balik lagi ya ke Pro 2 Radio Madiun. Dan tadi seru banget juga obrol-obrolnya barengan sama Selina dan juga Edit ya teman Pro 2. Buat kamu yang menyimak gitu ya, tadi emang seru banget teman Pro 2 obrolannya ya. Dan kali ini kita udah masuk ke jaga malam ya teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Karena apa? Karena aku baru temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00.
1: Masa kini jadi lamunan.
0: Hari ini hari Senin ya teman Pro 2. Temanya memang agak berat. Tiap Senin aku selalu mengeluh ya temanya berat. Karena ya memang ya kita ada di segmennya Asta Cita, di mana kita harus membahas terkait dengan teknologi terbarukan ya teman Pro 2. Dalam hal ini aku juga akan kasih kamu beberapa informasi aja terkait gitu ya. Ada apa sih di dunia teknologi terbarukan yang sedang update tuh, ada apa aja gitu ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi gitu ya teman Pro 2. Tetap stay tune aja. Tetap stay tune aja teman Pro 2, jangan kemana-mana pokoknya. Tetap di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Oh.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih berdengan sama Joni Temu Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Temu Pro 2 kita akan membahas tentang teknologi terbarukan ya Temu Pro 2 dan salah satu cirinya negara kita itu kan batik ya Temu Pro 2. Nah, dalam pembuatan batik itu dibutuhkan kamu dulu juga mainan ini enggak sih Temu Pro 2 malam? Malam bukan siang dan malam ya. Tapi malam yang dulu kita suka buat mainan di bentuk-bentuk gitu loh Temu Pro 2. Kamu ikut enggak? Nah, itu kan kita di Indonesia ini membuat atau membatiknya menggunakan malam itu ya Temu Pro 2. Nah, kali ini ada sebuah inovasi gitu Temu Pro 2 yang bisa menggantikan malam atau parafin ya Temu Pro 2 yang selama ini kita tuh masih import dari luar negeri. Namanya Biopas nih Temu Pro 2. Nah, kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional ya BRIN memperkenalkan Bioparafin Substitute atau Biopas. Nah, inovasi malam batik malam batik berbasis minyak sawit ini ya Temu Pro 2. Ini tuh dirancang untuk menggantikan parafin berbasis minyak bumi yang selama ini jadi komponen utama dalam industri batik di Indonesia. Nah, peluncuran Biopas ini jadi salah satu langkah strategis yang dilakukan sama BRIN ya dalam menjawab tantangan ketergantungan Indonesia terhadap impor parafin. Kamu juga baru tahu kah kalau misalnya batik yang jadi kekayaan budaya Indonesia ini bahannya gitu masih impor nih Temu Pro 2. Jujur aku juga baru tahu sih. Jadi kita belajar bareng-bareng ya Temu Pro 2. Nah, ternyata Temu Pro 2 selama ini sekitar 80% ya komposisi malam yang digunakan untuk membatik ini tersusun atas resin alam dan juga parafin. Nah, sementara pasokan parafin nasional ini hampir seluruhnya berasal dari impor ya, karena merupakan produk turunan minyak bumi. Nah, kondisi tersebut mendorong perlunya pengembangan bahan baku alternatif nih yang bisa berkelanjutan tentunya dan dapat diperbarui dan

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih melanjutkan perbincangan kita ya, Tuma Pro Duet, terkait dengan biopas ya. Ini suatu alternatif bahan ya yang bisa digunakan untuk membatik nih, untuk mengurangi ketergantungan industri batik Indonesia kepada impor parafin nih, teman Pro Duet. Nah, biopas ini dikembangkan ya sebagai substitusi parafin ya yang berbasis minyak bumi, sehingga industri batik ini punya alternatif bahan baku yang berasal dari sumber daya nasional yang terbarukan. Nah, inovasi ini tuh punya nilai strategis Tema Pro 2 karena mempertemukan dua aset penting Indonesia nih, yaitu sawit sebagai komoditas ekonomi unggulan dan juga batik nih sebagai warisan budaya dunia. Jadi kolaborasi yang sesungguhnya ini tuh sangat-sangat Indonesia banget gitu. Dengan memanfaatkan turunan minyak sawit sebagai bahan baku malam batik ya, BRIN berupaya menciptakan keterhubungan yang saling menguatkan antara sektor perkebunan dan juga industri kreatif nasional.

Dari sisi teknologi, biopas ini menawarkan sejumlah keunggulan yang membedakannya dari malam batik konvensional nih teman Pro 2. Satu formula dapat digunakan pada berbagai metode pembatikan nih, mulai dari batik tulis, kemudian bisa untuk batik cap. Batik cap maksudnya teman Pro 2, hingga teknik batik lilin dingin. Nah, karakteristik yang dihasilkan ini mencakup daya tembus yang baik nih pada kain, kemudian dalam proses pembatikan, kemampuan membentuk garis motif yang tajam atau ngawat ya, sifatnya lentur yang tidak mudah retak gitu teman Pro 2, serta kemudahan pelepasan kembali pada tahap pelorotan nih atau lorot nih teman Pro 2. Nah, selain itu sebagai produk kategori biowax ya teman Pro 2 ya, biopas ini menghasilkan dampak lingkungan yang lebih rendah nih dibandingkan malam yang berbasis parafin fosil. Ya, sebagai kategori biowax, produk ini menghasilkan limbah produksi yang jauh lebih rendah karbon dan juga aman bagi ekosistem lingkungan. Wah, ini sebuah inovasi yang sangat-sangat punya dampak yang positif ya teman Pro 2. Dan keunggulan utama biopas ini adalah kemampuannya diaplikasikan pada berbagai metode pembatikan. Waduh, kacau. Ini bisa diaplikasikan ya pada berbagai metode pembatikan dengan harga yang lebih kompetitif nih, sekaligus menawarkan karakteristik teknis yang dibutuhkan para perajin. Wah, ini cukup menarik ya teman Pro 2 inovasinya. Jadi sawit yang kita punya kan banyak ya. Bahkan pembukaan lahan dan lain-lain juga untuk sawit gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk industri kreatif di Indonesia, yaitu batik. Dimana batik ini memang kekayaan budaya yang kita punya juga teman Pro 2. Jadi ini sebuah kolaborasi yang mantap betul gitu. Mantul ya teman Pro 2, semoga aja ini juga bisa diterapkan nih di industri-industri batik di Indonesia gitu. Harapannya kita sih seperti itu ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Janet Mau Pro 2 di malam hari ini ya. Pasti semangat dong ya teman Pro 2, belum juga jam 9 ya. Dan tentunya aku masih temenin kamu, masih akan menghibur kamu ya. Masih 3 jaman lagi lah ya kita. Oke, kita masih meneruskan ya pembahasan kita terkait dengan biopas nih. Suatu inovasi atau bahan alternatif gitu ya, yang bisa digunakan untuk malam untuk membatik. Nah, ternyata teman Pro 2, riset awal pengembangan biopas ini tuh udah dilakukan di tahun 2015 sampai dengan 2016 nih. Wah, udah 10 tahun yang lalu bahkan ya, melalui dukungan dana DIPA BPPT dan kemudian dilanjutkan pengujian standar pada 2016 ya. Uji aplikasi pada 2017 hingga berbagai kegiatan sosialisasi ini dan juga workshop pada 2019 dan juga 2021. Nah, tahapan tersebut tuh jadi bagian penting ya teman Pro 2 dalam memastikan inovasi ini bisa diterima dan juga diterapkan nih oleh pelaku industri batik yang ada di Indonesia tentunya. Dampak potensial biopas ini terhadap perekonomian nasional dinilai sangat signifikan nih teman Pro 2. Industri batik Indonesia melibatkan sekitar 55 ribu unit usaha yang didominasi usaha mikro dan juga kecil ya atau UMKM, serta menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Wah. Dan kebutuhan lilin atau malam dalam proses produksi batik ini diperkirakan mencapai sedikitnya 84 ribu ton per tahun. Dan untuk batik tulis aja nih teman Pro 2, kebutuhan lilin mencapai sekitar 165.476 kilogram per bulan. Jadi 165.000, pokoknya banyak deh. Sedangkan untuk batik cap ya, ini mencapai lebih dari 13,6 juta kilogram per bulan. Wah, banyak ya. Besarnya kebutuhan tersebut ini menunjukkan peluang ya teman Pro 2 yang sangat besar gitu ya bagi pemanfaatan biopas nih sebagai substitusi parafin impor gitu. Dan dengan kebutuhan malam batik nasional yang sangat besar gitu ya, penggunaan biopas ini berpotensi memberikan penghematan devisa sekaligus meningkatkan serapan produk turunan sawit nih dalam negeri. Dan saat ini nih teman Pro 2, inovasi biopas telah mulai direplikasi secara terbatas ya, masih secara terbatas oleh sejumlah perajin yang tergabung dalam Koperasi Batik Indonesia di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan permintaan untuk uji coba aplikasi juga terus berkembang nih teman Pro 2, meskipun masih dalam skala yang terbatas ya teman Pro 2. Namun BRIN menilai ya, pendampingan teknologi secara berkala ini tetap diperlukan ya, karena keberhasilan aplikasi malam batik sawit ini dipengaruhi oleh metode pembatikan, kemudian karakter motifnya, kemudian kebiasaan perajinnya, dan juga kondisi cuaca nih di masing-masing daerah. Jadi banyak faktor ya yang menentukan nih keberhasilan bahan dari biopas ini teman Pro 2. Jadi sangat-sangat inovasinya cukup menarik gitu ya teman Pro 2, karena tadi kebutuhan akan parafin di Indonesia ini banyak banget ya, karena memang banyak UMKM batik yang ada di Indonesia, kemudian dan itu semua masih mengandalkan import nih teman Pro 2. Dengan adanya inovasi biopas ya, bisa menghemat devisa ya, bisa juga meningkatkan serapan produk turunan sawit nih teman Pro 2. Jadi sawit yang kita produksi ya sendiri di dalam negeri ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya. Jadi dari segi harga mungkin juga bisa lebih murah ya teman Pro 2, karena tidak perlu biaya importnya, kemudian juga biaya transportasinya juga bisa lebih murah gitu.
Dan semoga aja inovasi ini bisa terus berkembang ya, dan juga lebih banyak lagi diterapkan sama UMKM batik yang ada di Indonesia tentunya. Oke, teman berdua, nanti kita masih ada satu segmen ya di Jaga Malam Curhat Dong. Buat kamu yang mau gabung, mau request juga boleh banget kan, 0811-369-7755. Nanti kita mau bahas apa, tungguin ya, aku mau berpikir dulu. Karena jujur udah mulai bingung nih mau bahas apa nih, curhat-curhatan barengan sama kamu nih teman pro 2. Coba deh kamu yang punya kisah apa nih, boleh diceritain ke aku. Ya pastinya boleh banget secara anonim ya teman pro 2, jangan khawatir pokoknya. Tetap stay tune ya teman pro 2. Ada satu single dari Ariana Grande nih teman pro 2, Supernatural.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam Lomba Pro 2, masih barengan sama Jenny Moi sampai sekarang di pukul 21:14 ya Lomba Pro 2. Masih semangat lah ya untuk coret-coretan kita di malam hari ini nih Lomba Pro 2. Nah, kali ini aku mau bahas terkait dengan mental age ya, atau usia mental kita gitu Lomba Pro 2. Nah, apakah benar nih bisa menentukan tingkat kedewasaannya seseorang nih teman pro 2? Nah, sebagai awalan dulu ya, mengutip dari Alo Dokter ya teman pro 2, mental age ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kematangan seseorang dalam berpikir, berperilaku, dan juga mengelola emosi. Nah, seseorang dapat memiliki mental age yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sebanding nih dengan usia biologisnya teman pro 2. Nah, penting untuk dipahami juga ya bahwa mental age ini tidak selalu berkaitan dengan gangguan kejiwaan ya teman pro 2. Ini istilah lebih sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kematangan emosi, kemudian pola pikir, dan juga cara seseorang nih merespon berbagai situasi. Nah, oleh karena itu seseorang bisa terlihat lebih dewasa atau justru lebih ke kanak-kanakan nih dibandingkan usia biologisnya. Nah, teman pro 2, meski bisa memberikan gambaran ya mengenai karakter dan perkembangan psikologi seseorang, mental age ini tidak bisa dijadikan sebagai alat diagnosis tunggal ya teman pro 2, dan hasil pengukurannya pun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, kemudian lingkungan, juga budaya, pendidikan, dan juga kondisi sosial nih yang berbeda pada setiap individu. Nah, dalam prakteknya nih teman pro 2, konsep mental age ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari asesmen psikologis nih, misalnya pada tes kecerdasan atau pemeriksaan kepribadian tertentu ya. Tapi hasil tes tersebut perlu diinterpretasikan juga ya secara menyeluruh, dan gak bisa nih dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kondisi psikologisnya seseorang. Nah, oleh karena itu konsultasi dengan psikolog nih sangat disarankan agar hasil pemeriksaan bisa dipahami dengan tepat tentunya.

Nah tentunya kita nanti bakal bahas lebih lanjut ya teman Produe barengan sama Mas Andi Jayadi. Tentunya buat kamu yang punya pertanyaan gitu ya tentang mental age, atau kamu merasa lebih dewasa dari usia kamu gitu ya teman Produe, atau kamu malah merasa aku udah umur segini tapi kok aku merasa masih kayak anak-anak gitu ya. Nah, apakah perbedaan itu jadi permasalahan gitu ya buat kamu? Nah, boleh nanti ditanyakan gitu ya ke Mas Andi. Nanti ya teman Produe bakal aku sampaikan gitu pertanyaan kamu teman Produe. Jadi tetap stay tune ya di 95,2 Produe Radio, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, Tubuh Produe, kita masih di segmen Jaga Malam Curhadang ya. Dan setelah ini aku bakal menghubungi Mas Andi Tubuh Produe buat nanya-nanya langsung nih terkait dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu mental age ya, atau usia dari kesiapan ataupun usia mental kita. Tingkat kematangan seseorang dalam berpikir gitu ya, teman-teman Produe, lebih mudah dipahaminya seperti itu ya. Jadi ada yang mental age-nya seseorang tuh lebih rendah dari usia biologisnya, ada juga yang baru belasan tahun tapi mental age-nya udah 30-an gitu juga ada tuh, teman Produe. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya ya. Jadi sebentar aku mau telepon dulu Mas Andinya.

0: Oke, tuh Pro 2 kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Jani.
0: Oke, kabar sehat Mas?
1: Lumayan sehat. Lumayan ya Mas Andi. Gak tahu ini tenggorokan kok kayaknya agak ini gatal ini.
0: Wah,
1: mudah-mudahan
0: gak
1: sampai
0: nih.
1: Ini sih. Mudah-mudahan gak sampai.
0: Nggak sampai flu ya, jangan sampai,
1: sampai
0: ya. Oke, Mas Andi, di malam hari ini nih kita pembahasannya terkait dengan mental age gitu ya, atau terkait dengan tingkat kematangan seseorang dalam berpikir gitu ya. Ada juga beberapa orang yang masih usianya sangat muda tapi dia sudah bersikap sangat dewasa gitu ya Mas Andi ya. Nah, benarkah mental age ini bisa menentukan nih tingkat kedewasaannya seseorang nih Mas Andi? Kalau menurut Mas Andi gimana nih?
1: Sebenarnya kalau kita ngomong soal mental age itu tidak secara langsung akan mengarah kepada tingkat kedewasaan gitu ya Mbak ya. Tetapi ya balik lagi ini secara tidak langsung begitu ya. Artinya ada variabel lain yang mungkin itu juga akan berpengaruh karena adanya mental age tersebut begitu. Jadi nggak bisa langsung, oh ini mental age-nya seperti ini akan mempengaruhi secara langsung, enggak gitu ya. Karena kalau kita ngomong sebenarnya, kalau kita ngomong mental age di dalam psikologi itu lebih melekat kepada kemampuan atau menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Sehingga kalau kita ngomong mental age itu lebih sebenarnya banyak menyangkut aspek kognitif begitu. Kalau kita ngomong kedewasaan itu kan tidak selalu ngomong soal kognitif. Kognitif ya akan berpengaruh gitu ya. Tetapi kan faktor yang lainnya juga akan memiliki peran penting juga gitu ya. Kayak misalnya secara emosional kan gitu ya. Orang kalau secara kognitifnya tinggi kan belum tentu gitu ya. Belum tentu mereka akan memiliki tingkat kematangan secara emosional. Artinya berarti ketika mereka memiliki kemampuan berpikir yang cukup tinggi gitu ya. Mereka belum tentu mereka juga bisa menguasai kemampuan emosionalnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong apakah kedewasaan itu akan mempengaruhi kedewasaan, secara tidak langsung iya gitu ya. Atau mungkin ini adalah salah satu faktor yang juga menentukan begitu ya. Tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang itu juga berperan penting di dalam pembentukan kedewasaan. Makanya kalau misalnya kita ketemu, misalnya begini nih. Kita ketemu dengan anak yang memiliki mental age-nya itu lebih tinggi di atas kronologikal age gitu ya. Jadi apa namanya, usia kronologisnya atau usia biologisnya gitu ya. Berarti ini kemampuan berpikir anak ini setara pada anak usia tersebut. Contoh misalnya gini, anak usia 10 tahun gitu ya. Kemudian melalui rangkaian tes diketahui bahwa mental age-nya adalah 12 tahun gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan kemampuan berpikir anak ini setara dengan anak usia 12 tahun. Dan kalau misalnya ini dikonversi ke IQ, biasanya IQ-nya tinggi. Rata-rata ke atas lah gitu ya, rata-rata ke atas gitu ya. Namun kalau misalnya mental age-nya di bawah usia biologis gitu ya, atau chronological age-nya gitu ya, kemampuan berpikir anak itu setara dengan anak usia tersebut. Contoh tadi ya 10 tahun. Terus kemudian kita si anak mengikuti rangkaian tes dan dihasilkan usia kronologisnya, usia mentalnya itu misalnya 5 tahun gitu ya. Nah, berarti anak ini secara usia mental, cara berpikirnya, cara mereka memahami sebuah informasi, cara mereka mengolah informasi ya setara dengan anak usia 5 tahun kan begitu. Sama tadi kalau misalnya dia setara dengan anak 12 tahun ya berarti cara cara penalarannya ya sama seperti anak seperti itu. Mm-hmm. Nah, yang saya katakan bahwa ini tidak secara langsung artinya menyangkut tentang kedewasaan, karena kan begini ya, kadang cara berpikir pun itu juga menentukan bagaimana mereka bersikap, begitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya contoh nih gitu ya, dia tahu ini situasinya seperti apa, sehingga kita bisa bersikap sesuai dengan situasi. Nah, ini kan juga kemampuan berpikir. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya anak ini kronologikalnya, mental age-nya di bawah usia kronologisnya, mm-hmm. berarti mereka tidak bisa memahami situasi tersebut. Dalam kondisi yang seharusnya diam, seharusnya mungkin bisa lebih berempati, mm-hmm. karena dia tidak bisa menangkap situasi atau kondisi di sekitarnya, mm-hmm. maka mungkin mereka bersikapnya tidak sesuai, kan begitu ya. Sehingga kan akhirnya terus, wah, bocah kok kecacili, kan gitu ya, kayak semacam itu, kan gitu ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa ada kemungkinan memang ini tidak terjadi secara langsung, ada hubungan secara langsung, mm-hmm. Mental age ditentukan dengan kedewasaan gitu ya. Ada faktor-faktor lain yang mungkin itu yang akan menyebabkan mm-hmm. mereka dinilai untuk tidak dewasa begitu ya. Karena okay. balik lagi ketika mereka memiliki kognitif yang baik gitu ya, kan mm-hmm. Belum tentu ditunjang dengan secara emosional yang baik juga. Ya, balik lagi faktor-faktor yang lain juga akan berpengaruh. Karena kalau kita ngomong soal kedewasaan, yeah. itu kan tadi yang saya katakan ya, mm-hmm. bukan hanya menyangkut soal kemampuan berpikir, kemampuan memahami, okay. kemampuan menalar, mm-hmm. berlogika, kan enggak gitu ya. Mm-hmm. Ketika kita ngomong kedewasaan, ini juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka bisa mengelola emosi, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mungkin menjadi tanggung jawabnya dia. Mm. Terus juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kan begitu ya. Yeah. Terus kemampuan mereka mengambil keputusan, masalah, melihat situasi, dan lain mm-mm. sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa mental health bisa jadi gitu ya, bisa jadi menjadi salah satu faktor yang, tapi itu juga menjadikan faktor yang secara tidak langsung akan berpengaruh secara langsung begitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih mungkin, Mbak.
0: Oke. Jadi mau nanyain lagi nih Mas Andi. Misalnya uh-huh. ada seseorang yang udah berusia hampir 30-an nih. Uh-huh. Tapi dia masih bersikap manja, terus mm-hmm. kemudian makan masih diambilin gitu ya misalnya, mm-hmm. Itu tuh sebenarnya dipengaruhi juga oleh lingkungannya juga atau gimana ya?
1: Oh maksudnya? Ya, mm-hmm. bisa. Yang pertama mungkin ini cuman hanya aneh ya, apa namanya, gambaran awal ya, karena yeah, mungkin yeah, kan yeah. kita perlu melihat situasi secara mm-hmm. menyeluruh ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita melihat secara kasar gitu ya, mm-hmm. Dengan yang tadi disebutkan Mbak Anjani bahwa anak ini nggak bisa apa namanya, nggak mau ambil makan sendiri atau mungkin nggak bisa melakukan sesuatu halnya sendiri. Nah, ini bisa saja dipengaruhi oleh kemandiriannya. Mm-hmm. Kemandirian okay. seseorang itu kan juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Mm-hmm. Bagaimana orang di sekitarnya mengkondisikan anak. Mm-hmm. Apakah dia menjadi anak yang tumbuh menjadi anak mandiri atau tidak, kan begitu ya. Contoh gitu ya, anak selalu dimanjakan oleh orang tua gitu ya.
0: Okay.
1: Dari kecil dia mendapatkan perhatian yang cukup ekstra dan selalu apa namanya ya, ada orang di sekitarnya yang membantu. Ada satu kasus mm-hmm. ini gini. Jadi dalam satu rumah ada mm-hmm. tiga anak, masing-masing anak itu punya babysitter masing-masing.
0: Wow.
1: Nah, anak ini selalu disupport banget sampai mm-hmm. suatu ketika dia ketika datang ke sekolah nggak bawa buku, gitu ya.
0: Yeah.
1: Ditanya sama gurunya, kamu kok nggak bawa buku? Nggak tahu sih Mbak, nggak masukin bukunya ke dalam tas gitu. Nah, artinya berarti kan semua mm. kebutuhan itu selalu dipenuhi oleh orang di sekitarnya. Mm. Termasuk tadi ya, menata buku, memasukkan buku, dan lain sebagainya, termasuk mungkin mengambil makanan, menyiapkan pakaian, dan semuanya. Nah, kalau misalnya lingkungan membentuk dengan seperti itu, ketika dia besar, ada kemungkinan perilaku-perilaku itu akan muncul. Cuman memang mungkin tidak terlalu mencolok yang kayak anak kecil banget, enggak. Tetapi ada kesan yang mereka enggak bisa mandiri, itu ada, kan gitu ya. Nah, itu juga, itu bukan berarti terus karena mental aid-nya atau mungkin kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata, enggak. Tetapi ya karena memang kondisi, kan gitu ya. Bagaimana orang dikondisikan tidak mandiri, sehingga mereka tidak terbiasa dengan untuk melakukan hal-hal semacam itu, kan begitu.
0: Oke, makasih banget Mas Andi untuk penjelasannya ya. Jadi memang nggak serta-merta ya, mental illness ini menentukan kedewasaannya seseorang. Banyak faktor ya, terutama faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Faktor didikan dari orang tua juga tentunya.
1: Iya, betul. Lingkungan sangat membantu, sangat menentukan juga ya Mbak ya. Artinya lingkungan itu seperti apa, itu yang akan membentukkan bagaimana sikap kedewasaan. Karena kalau kita ngomong tentang kedewasaan, otomatis kan ini banyak sekali faktor yang menyebabkannya. Yeah, kalau tadi Mbak Anjani kan bilang, ini anak usianya segini, tapi kok cara berpikirnya cukup bijak. Nah, misalnya, ya mungkin kita ngelihat gitu ya, lingkungannya seperti apa, dia terbentuk dengan bagaimana, kan begitu ya. Mereka dibentuk, biasanya kan mereka juga dibentuk oleh keadaan ya Mbak ya, yang membuat anak seperti itu gitu ya. Satu contoh begini nih, di lingkungan yang mungkin saya kenal gitu ya, ada beberapa anak itu yang, ini seusia anak saya gitu ya, seusia anak saya yang usianya baru 8 tahun, orang tuanya semuanya bekerja, di rumah gak ada siapa-siapa, anak pulang sekolah, ditaruh rumah, dan mereka ya sudah dilepas begitu aja. Saya nggak tahu apakah memang di rumah itu ada pembantu atau tidak. Seingat saya sih enggak, kan begitu ya. Tetapi mereka membiarkan anak itu di dalam rumah begitu, dan mungkin diajari bagaimana nanti kalau misalnya lapar harus seperti apa, menghidupkan lampu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, anak yang dibentuk dengan kondisi yang seperti itu kan otomatis kan mereka akan terbiasa dengan kehidupan yang mandiri ya. Mereka sudah dibentuk dengan, oh iya saya harus melakukan ini, saya harus berani, saya harus seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya anak selalu mungkin dikontrol, di apa namanya, selalu difasilitasi, selalu dibantu, tidak dilepaskan, dan lain sebagainya, ya itu mungkin akan berbeda, tumbuhnya akan berbeda meskipun usianya sama, tetapi tumbuhnya akan berbeda ya, karena balik lagi lingkungan dan kondisi yang membentuk si anak ini menjadi seperti itu, kan begitu.
0: Oke, thank you banget tuh Sandi. Sayangnya udah mau jam 10 nih.
1: Siap.
0: Jadi terbatas ya waktunya. Semoga bermanfaat juga buat teman pro 2 ya. Banyak yang berpengaruh gitu ya, nggak bisa menggeneralisir atas kedewasaan saja. Oke, thank you banget Mas Sandi. Semoga selalu sehat ya. Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Oke, Temu Pro 2, itu tadi perbincangan kita barengan sama Mas Andi ya. Tentunya seru banget, bahkan udah mepet jam 10 ya Temu Pro 2. Gak bisa satu faktor aja ya, misalnya mental age-nya aja jadi patokan dari kedewasaan seseorang, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi ya kedewasaan seseorang itu ya Temu Pro 2. Jadi seperti yang dibilang Mas Andi tadi, banyak faktor, jadi kita nggak bisa ngejudge juga ya Temu Pro 2. Jadi gimana diri kita aja ya Temu Pro 2, menyesuaikan sesuai usia kita gitu ya. Artinya kalau sudah cukup dewasa gitu ya, kita juga perlu nih untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang memang sudah jadi tanggung jawabnya kita ya. Ya, kalau misalnya udah gede ya jangan terlalu manja lah ya. Karena emang biasanya terlalu enak ya temu pro 2 disediain ini itu nggak perlu berusaha ngoyo. Itu juga berdampak tuh ke diri kita sendiri gitu ya di usia dewasa nanti kita temu pro 2. Oke deh gitu aja ya di sesi jaga malam curhatan kali ini ya temu pro 2. Setelah ini masih bakal ada drama radio tentunya, jadi tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
1: Jackson.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya? Fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya, kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum ibu. Saya pulang. Bu, ibu kenapa bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga bu, saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga ibu, WC kan ada di sebelah kamar ibu. Masa ibu lupa? Lihat nih basah semua lantainya, bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar ya. Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu, ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Kamu...
1: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
0: Oh, kamu sudah pulang.
1: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
0: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
1: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya, Nak.
0: Oh, Nak, kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu, kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
1: Iya, Bu, saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: At your apartment.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia? rri.co.id

95,2 Pro 2 dan Madu teman terbaik kamu. Masih berangkat sama Jenny ya teman Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, tentunya aku masih temenin kamu ya di Jaga Malam. Tinggal 1 jam kebersamaan kita nih teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, besok kita masih bakal hadir lagi buat temenin kamu tentunya. Mulai jam 5 pagi ya teman Pro 2. Baru buka WhatsApp nih teman Pro 2 dan ada yang request nih teman Pro 2 dari Blestari nih teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat penyiar dari Pro 2 Madiun. Selamat malam. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas ya, dan tetap semangat menemani para pendengar radio. Amin. Terima kasih banget loh doanya. Satu lagu katanya ya teman Pro 2, Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya dong, kita always menghibur kamu dan juga kasih beberapa informasi ya kepada kamu semuanya teman Pro 2. Dan salam hangat untuk seluruh penyiar dari pendengar RRI Pro 2 Madiun dimanapun berada. Masya Allah, semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya Ibu Lestari yang konsisten request ya ke Pro 2. Oke, abis ini aku langsung play ya teman Pro 2, Bohongi Hati dari Mahalini. Requestan spesial dari Ibu Lestari nih teman Pro 2. Tetap stay tune ya, karena kita masih ada kebersamaannya selama 1 jam lagi ya teman Pro 2, sebelum kita tutup siaran di jam 12 tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan ber..."

0: temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zuber, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Kepulauan Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2 semuanya. Senang banget Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di hari yang Selasa ini ya, 23 Juni 2026. Banyak nih yang bakal kita bagi buat kalian semuanya. Ada single-single, ada informasi, ada juga nanti kita ngobrol dengan narasumber di Spada Brem barengan dengan Mei Toru ya. Dan kamu juga boleh request single-single Indonesia ataupun mancanegara di hit list. Hari ini Mona temenin kalian sampai jam 11 untuk di debat pertama ya, teman Pro 2 ya. Dan mengalami perjumpaan kita udah di list nih sama musik director aku. Ada Jazz Music menemani kalian semuanya yang mungkin lagi liburan. Biasanya jam segini siap-siap buat sekolah gitu ya. Sekarang siap-siap buat jalan-jalan. Iya deh, yang penting tetap bangun pagi ya, biar ngerasain yang namanya Madiun tuh seger banget di pagi hari ya. Coba deh bangun, terus hirup udara segar, habis gitu olahraga dikit gitu ya, terus bersih-bersih, mandi, jalan-jalan deh ya. Oke deh teman Pro 2, spesial 1 jam di Jazz Music yang udah di-list sama musik director aku. Stay tune terus di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona sampai jam 11 nanti.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6:02 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 PT Kereta Api Indonesia mencatat sisa kuota diskon sebanyak 552.457 tempat duduk. Masyarakat ini sudah memesan sebanyak 622.167 tiket kereta api dari keseluruhan kuota yang telah disediakan. Pemesanan tiket promo libur sekolah tersebut mencapai 52.97% dari seluruh kuota yang tersedia. Program ini merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk membantu masyarakat. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba ini menjelaskan rincian ketersediaan tiket diskon perjalanan tersebut. Pihak KAI ini menyediakan kapasitas total 1.174.624 tempat duduk untuk melayani seluruh calon penumpang. Dan Anne ini menambahkan bahwa proses pemesanan tiket tersebut bisa dilakukan secara praktis lewat aplikasi resmi dan perusahaan rilis data ketersediaan tiket perjalanan liburan sekolah ini pada hari Senin kemarin 22 Juni 2026. Pemesanan tiket tertinggi tercatat pada 21 Juni 2026 dengan jumlah mencapai lebih dari 82.000 tiket. Tanggal berikutnya sebanyak 77.505 tiket dan 22 Juni sebanyak 66.523 tiket. Stasiun keberangkatan dengan volume tertinggi adalah Pasar Senen yang tercatat telah melayani sebanyak lebih dari 82.000 tiket. Stasiun berikutnya ada Yogyakarta sebanyak 44.000 lebih tiket serta Semarang Tawang sebanyak 28.000 lebih lembar tiket ya. Pemesanan berikutnya disusul Lempuyangan dengan lebih dari 27.000 tiket, Bekasi lebih dari 24.000 tiket. Sementara itu stasiun tujuan dengan volume tertinggi adalah Pasar Senen ya, yang tadi ya 76.000 lebih lembar tiket gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang libur sekolah ini banyak yang pada berlibur menggunakan transportasi kereta api. Informasi lainnya nih teman Pro 2, penyanyi dangdut ternama Indonesia Lesti Kejora kembali menghadirkan karya terbaru dengan merilis single ke-31 judulnya Kura-Kura Dalam Perahu yang sudah resmi diluncurkan pada 17 Juni 2026 melalui label rekaman 3D Entertainment yang sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Single ciptaan Adi Bal Syahrul ini mulai tersedia di layanan streaming musik gitu ya teman Pro 2, dan Lesti mengaku langsung tertarik saat pertama kali mendengarkan demo lagu tersebut. Menurutnya, Kura-Kura Dalam Perahu ini memiliki perpaduan musik yang khas serta lirik penuh makna dengan menggunakan kiasan yang unik gitu ya teman Pro 2. Sebelum memutuskan merilis single ini, Lesti terlebih dahulu meminta pendapat sang ayah Endang Mulyana atau yang akrab disapa Ayah Kejora. Baginya sang ayah merupakan sosok yang selalu memberikan dukungan sekaligus masukan terhadap setiap karya yang akan dirilis. Dan Lesti mengatakan dirinya memiliki kebiasaan meminta pendapat Ayah Kejora setiap kali akan meluncurkan lagu baru. Dan tentu saja untuk mendukung peluncuran single terbaru ini, proses pengambilan gambar video musik dilakukan di studio kawasan Jakarta Selatan. Konsep video musiknya diserahkan kepada tim produksi dengan tetap menghadirkan sentuhan personal dari Lesti. Melalui sentuhan musikal khas Adi Bal Syahrul dan juga kekuatan karakter vokal yang dimiliki Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu diharapkan dapat kembali menjadi karya yang diterima dan melekat di hati para pencinta musik dangdut Indonesia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pagi deh, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya teman Pro 2 ya. Untuk yang di-share ini di 23 Juni 2026. Nah, kalau biasanya jam-jam segini udah mulai mandi nih, siap-siap. Terus habis gitu juga sarapan gitu ya. Kan ini baru awal-awal libur ya, tanggal 21 kemarin gitu ya teman Pro 2. Kok 21? Iya benar, dari Jumat lah ya. Sabtu benar. Jumat kan pada rapotannya ya, Sabtu gitu ya. Sabtu, Minggu sekarang sampai dengan nanti ya, beberapa minggu ke depan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi santai aja di rumah. Tapi boleh loh kamu bangun pagi terus olahraga gitu mumpung libur. Karena kalau biasanya kan gak bisa olahraga nih, jadi kamu bisa olahraga mumpung libur. Yuk. Semangat yuk. Cuacanya di Kota Madiun hari ini kayak gimana nih teman Pro 2? Menurut dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari ini di 23 Juni 2026 ini situasinya atau ini ya perakiran cuacanya nih berawan teman Pro 2 ya. Jadi belum tentu hujan juga. Tapi bisalah siap-siap. Tapi sebenarnya ini udah masuk kemarau sih, tapi gak apa-apa lah ya. Siap-siap ya teman Pro 2 ya, berawan. Terus berarti gak begitu panas juga. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau kemana gitu ya, monggo silakan. Asik nih kayaknya mau jalan-jalan ya, apalagi di awal-awal liburan. Karena biasanya kalau jalan-jalan awal libur, terus habis gitu udah capek nih. Masih ada kurang lebih seminggu lagi gitu ya kalian liburan buat istirahat sebelum nanti masuk sekolah lagi gitu ya. Ya wis deh, kalau kalian liburan hati-hati di jalan ya. Kalau nggak kemana-mana tenang, aku temenin. Nanti aku bakal kasih beberapa informasi lainnya buat kalian semuanya, tetap di sepada.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada informasi nih, ini penelitian Institute for Global Tobacco Control ya, atau IGTC, John Hopkins, Bloomberg School of Public Health ya. Ini menemukan mayoritas produk rokok elektrik di Indonesia ini menggunakan kemasan berpotensi menarik minat remaja. Jadi temuan tersebut nih, teman Pro 2 juga menyoroti pentingnya regulasi guna membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak muda ya. Jadi studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya ini menganalisis 825 produk rokok elektronik yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% produk menggunakan desain menarik bagi anak muda seperti kartun, animasi, dan tipografi unik. Dan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Tobacco Control ini menemukan 96% produk rokok elektronik mencantumkan varian rasa. Rasa buah-buahan dan makanan penutup ini mendominasi kemasan sehingga dinilai berpotensi ya meningkatkan daya tarik bagi remaja. Dan Profesor Johns Hopkins, Catherine Smith ya, ini menilai temuan penelitian menunjukkan pentingnya regulasi pembatasan pemasaran rokok elektrik ya atau elektronik. Menurutnya, pengaturan kemasan diperlukan untuk mengurangi daya tarik produk sekaligus meningkatkan kesadaran resiko kesehatan. Wow, emang ya sekarang yang namanya rokok elektronik ini sendiri juga lucu-lucu kemasannya. Jadi boleh dibilang memang mayoritas kemasannya itu menarik bagi remaja. Dan menurutnya peringatan kesehatan bergambar dinilai dapat membantu masyarakat memahami resiko penggunaan yang namanya rokok elektronik secara lebih baik. Penelitian juga menyoroti pentingnya implementasi PP nomor 28 tahun 2024 tentang pengendalian rokok tembakau. Jadi peringatan kesehatan gambar ini membantu juga. Dan Ketua Pusat Pendukung Pengendalian Tembakau Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, ada Sumaryati Aryoso, ini menilai pembatasan perisa ini dapat mengurangi daya tarik rokok elektronik kepada kalangan muda. Dia menekankan penerapan regulasi perlu diawasi karena perisa ini masih menjadi strategi pemasaran utama industri tembakau gitu ya. Jadi pihaknya ini juga memperkirakan pelarangan perisa non-tembakau ini bisa berdampak signifikan terhadap pemasaran produk tembakau terutama yang menyasar remaja gitu ya, teman Pro 2. Ya, kita tahu segala sesuatu yang dilarang tuh kadang ya asik-asik dan enak-enak itu tadi ya. Jadi benar-benar harus ditahan gitu ya demi kesehatan bersama ya. Udah makan bakso aja deh, enak. Eh, pecel.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini satu informasi dari Ngawi. Pengurus Kabupaten Kickboxing Indonesia Ngawi mulai tancap gas nih, mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang akan digelar pada 2027 mendatang. Langkah awal ini ditandai dengan dibukanya rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan intensitas latihan pun mulai ditingkatkan ya untuk menyaring bibit-bibit unggul. Ini berdasarkan pantauan latihan di camp, para calon atlet antusias dan bersemangat melahap porsi latihan fisik secara teknik. Di antara bentuk latihan, mereka ini secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat atau speed punching ya, dan kekuatan fisik pada samsat. Pelatih KBI Ngawi Fata Setiadi ini mengungkapkan bahwa program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet ini memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh nih teman Pro 2. Fata ini menambahkan, proses seleksi ini tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur ini, KBI Ngawi optimis nih bisa melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ini ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur tersebut. Jadi, udah ngerekrut nih latihan persiapan buat Porprov ya. Semoga lancar.